0: Zaini Muhayyad, Allah yarham. Di kampung itu ya seperti itu, mirip seperti itu. Zuhur, asar, itu biasanya. Kalau maghrib sih banyak. Ya. Zuhur, asar, itu enggak ada azan. Akhirnya yo azan dewek, ya umat dewek, ya imam dewek, ya makmum dewek. Kalau pas kami pulang kuliah, liburan kuliah, itu kami berdua. Ya. Jadi kesebelasan. Kesebelasan itu ada wong sebelah, wong loro. Ya, beliau imamnya, saya makmumnya. Dan itu berjalan cukup lama. Seingat kami mungkin ada sekian tahun. Ya. Jadi orang sedina rong dina bukan? Sekian tahun. Alhamdulillah. Mulai ada yang tergerak. Gelem angkat siji, loro, telu. Sekarang alhamdulillah. Jadi jangan banyak alasan. Kalau ada perintah dari Allah. Jadi cirinya orang dekat sama Allah. Ada perintah segera dilakukan. Ada larangan segera ditinggalkan. Ada perintah segera dilakukan. Ada larangan segera ditinggalkan. Baru baca ayat tentang riba. Tentang apa? Riba. Gak usah kakein alasan. Gak usah banyak alasan. Lu mau bisnis kok orang nganggo hubungan sih ke priwe. Yura mungkin. Jangan alasan. Gak usah pakai alasan. Riba haram tinggalkan. Itu orang deket sama sinten? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan merasakan kenikmatan. Itu salah satu bukti kedekatan berikutnya. Perasaan apa? Nikmat. Jadi menjalankan ibadah dengan perasaan senang, bunga, penat, asyik. Biasanya kalau kita makan, nikmat, tanduk, buatan, tanduk. Ilustrasinya kayak gitu. Berarti kalau jenengan menikmati membaca Al-Quran, dapat satu halaman, pengen tanduk. Tanduknya beribun? Halaman berikut. Sholat imame suratane pendek beribun? Mohok, tubuhan suratane kulhu. Donge suratane, apa-apa. Amma yatasa halun. Ya. Jadi, merasa nikmat. Ini tanda berikutnya. Semoga masih ada ding. Dulu saya sering melakukan maksiat. Sekarang alhamdulillah sudah jauh dari maksiat. Yang saya tanyakan bagaimana cara menghadapi tetangga atau saudara sendiri yang belum sejalan dengan kita. Khususnya ketika saya berjalan menuju masjid untuk sholat, mereka pun bertanya, tumben nih. Jadi rajin, gimana caranya Ustaz? Ya jenengan senyumi aja. Ya jenengan apa? Senyum. Tumben rajin. Alhamdulillah. Yuk bareng yuk. Ya. Jadi bukan hanya senyum. Sekalian apa? Ngajak. Kalau dia enggak mau, yang penting kita sudah apa? Ngajak. Ya. Yang penting kita sudah ngajak. Jadi disikapi dengan baik aja. Kita ajak sekalian sambil didoakan. Sambil didoakan supaya hatinya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمات
2: tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing.

0: kurban bersama Bas FM mudah amanah dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: Ayatun minil Quran.

هل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أم

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: La ilaha illallah.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
9: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya jemaah? Ada yang dapat buletin beda nggih? Ya itu berarti kebagian buletin tahun lalu, Bu. Bu, kalau ada masalah kayak gitu jangan protes ke saya itu enggak tahu masalah teknis. Ibu-ibu kok marah-marah ke saya, Ibu-ibu itu, ya Allah, Bu. Saya itu enggak tahu masalah teknis gitu loh. Saya kan yang ngetik, saya itu kalau saya ngurus semua jangan protes ke saya, kurang mboten paham. Ya berarti itu tadi buletin sisa kemarin itu yang dibagi, tapi judul yang saat ini adab dalam majelis ilmu. Betul nggih? Ada yang enggak dapat buletin? Hah? Ada yang enggak dapat? Oh, berarti jamaahnya datangnya banyak berarti ini. Sudah dapat kambing belum tadi? Ya memang enggak dikasih. Dapat beras? Alhamdulillah. Wis berarti mulai wae iki wis rampung kuwi lho. Entar saya kasih ini dulu. Voucher belanja 100.000. Siap-siap. Siap jamaah? Enggak ada. Kan cuma tinggal 2 kambing toh? Masya Allah ini nomornya banyak sekali. Ada yang enggak dapat nomor? Iya memang belum rezeki. Yes. Pusing jadinya kita ini ya. 100.000. Nomor 3 angka. Angka pertama 5. Ya memang belum rezekinya, enggak usah protes. Yes. 544. Konten? Konten? Ada? Pasti ada. Oh, bawah. Nggih. Coba Pak Parci nanti. Kayaknya sebelah sana nanti jalur situ. Kalau enggak dia naik lewat sana. Ah, walhamdulillah. Satu lagi. Bu, bapak-bapak entok gitu. Sentak. Bismillah. Ya, kalau belum pernah dapatnya memang belum rezekinya. Oh, rasa protes. Bismillah. Satu-satu. Habis ini saya door press kambing satu dulu dong. Iya, satu dulu. Biar mereka semangat. Mana kambingnya? Ini kok? Soalnya gede tenan ya, Bu. Ya. Modelnya piro ya, Pak? Itu 3 juta. Masya Allah, besok nanti jadi 3 miliar itu, insya Allah ya, Pak. Kalau ada yang mau beli. Baik, berikutnya. Salah satu angkanya dari 3 nomor, nomor 6. Bisa jadi tengah, depan, belakang. Lihat, nomornya lagi ada nomor 5. Ya, yes, kalau nggak ada itu berarti nggak dapat. Esorento, oh iso bisa. Esorento, wi. 605, 605, ada? Masya Allah. Nih Pak, belanja itu. Hadiah berikutnya apa? Kambing. Mudah-mudahan kalau nanti saya ada rezeki nanti kita kasih umroh gitu ya. Insya Allah ya. Tapi nanti tiketnya nanggung sendiri toh. Bodoh kepi toh Pak. Nanti kita janjian di depan pintu berapa gitu loh nengono gitu. Angkanya ada nomor 6, ada nomor 7, angkanya ada nomor 1. Urutannya 167, kambing 1. Itu ada yang sama tuh ukurannya itu Pak? Sama, ya itu yang lagi itu. 167, hah? 167, coba lihat dulu Bu. Siapa tahu jenengan baca kebalik itu. Coba cek, 167. Betul Pak Parji? Walhamdulillah, mimpi apa semalam Bu? Nanti penyerahannya terakhir dengan kulo. Siapa yang dapat? Si Mbah? Hah? Mbah nanti rawat baik-baik ya Mbah ya. Sudah punya ini? Sudah punya kambing di rumah belum itu si Mbah? Sudah? Iya, 167 tadi. Stok sud. Betul? Yes. Tadi diserahkan terakhir. Nomor terakhir nanti. Baik. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Ini di bulan Zulkaidah. InsyaAllah sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Nanti jamaah-jamaah haji itu sudah pada tindak Mekah. Mereka melaksanakan ibadah haji nantinya beberapa pekan ke depan. Yaitu nanti diperkirakan akhir bulan Mei ini, insya Allah.
11: jenengan juga pengin ke tanah suci, pengin banyak berdoa, mudah-mudahan segera nggih. Berarti nanti besok jual sapinya 2, terus kalau mau bawa 1 keluarga jual rumahnya juga. Sesok ngontrak, wes ngekos ngono lho. Kita doakan semoga yang nanti akan berangkat dan yang sudah berangkat untuk pindah haji, semoga Allah beri kesehatan, panjang umur, dan kita semuanya juga dimudahkan segera ke tanah suci. Allahumma, insyaallah sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Nanti jamaah-jamaah haji itu sudah pada tindak Mekah, mereka melaksanakan ibadah haji nantinya beberapa pekan ke depan, yaitu nanti diperkirakan akhir bulan Mei ini, insya Allah. Jenengan juga pengin ke tanah suci, pengin banyak berdoa, mudah-mudahan segera nggih. Berarti nanti besok jual sapinya 2, terus kalau mau bawa 1 keluarga jual rumahnya juga. Sesok ngontrak, wes ngekos ngono lho. Kita doakan semoga yang nanti akan berangkat dan yang sudah berangkat untuk pindah haji, semoga Allah beri kesehatan, panjang umur, dan kita semuanya juga dimudahkan segera ke tanah suci. Allahumma, bagi selepas tanggal 9 Juni tadi. 9 Juni itu dino apa ya? 9 Juni itu hari Selasa. Berarti tanggal 10-nya langsung kajian. 10 Juni langsung kajian. Berarti libur ini 4 Rebu, 4 malam Kamis nggih. Insyaallah nggih. Terus hari ini kita kaji seperti biasa, saya tuntun terlebih dahulu zikir pagi petang. Jenengan sampun hafal napa dereng niki? Belum hafal? Hah? Santri-santri sudah hafal belum? Santri TPA? Belum. Sudah. Kalau sudah langsung berangkat umroh nanti. Iya. Tapi orang iso ning orang 2 KTP orang iso ya. Baik, saya tuntun nomor 7 semuanya sesok ngontrak. Wes. Ngekos, ngono lho. Kita doakan semoga yang nanti akan berangkat dan yang sudah berangkat untuk pindah haji, semoga Allah beri kesehatan, panjang umur, dan kita semuanya juga dimudahkan segera ke tanah suci. Allahumma, bagi selepas tanggal 9 Juni tadi. 9 Juni itu dino apa ya? 9 Juni itu hari Selasa. Berarti tanggal 10-nya langsung kajian. 10 Juni langsung kajian, berarti libur ini.

0: Rabu 4 malam Kamis nggih. Insyaallah nggih. Terus hari ini kita kaji seperti biasa, saya tuntun terlebih dahulu zikir pagi petang. Jenengan sampun hafal napa dereng niki? Belum hafal? Hah? Santri-santri sudah hafal belum? Santri TPA? Belum. Sudah. Kalau sudah langsung berangkat umroh nanti. Iya. Tapi orang isa nih, orang dua KTP orang isa ya. Baik, saya tuntun nomor 7 semuanya ikuti. Semoga Allah memberikan kita penjagaan, Allah menolong kita juga lewat perantaraan para malaikat, dan semoga kita dijaga di depan, di belakang, di atas, di bawah, kanan, kiri. Semoga diberikan penjagaan dari berbagai macam gangguan. Diikuti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawki wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Baik, coba semua ikuti artinya. Semoga kita mendapatkan pengabulan doa dari artinya ini nanti. Ya Allah, aku memohon kebajikan, keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku, berikanlah ketentraman dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Ya Allah, aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Allahumma amin. Terus sekarang angkat tangan lagi, kita berdoa nomor 31 dan 32. Doa berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabul. Allahumma amin. Baik, kita bahas adab dalam majelis ilmu. Kita bahas adab dalam majelis ilmu. Kita baca hadisnya terlebih dahulu.
1: Oke, waduh, saya kira orang yang menang gue ya, we. Ini harus ditale ini ya, harusnya kan menang gue ya.
0: Baik, kita lihat adab dalam majelis ilmu. Ini menjelaskan keutamaan halaqah zikir. Dan semoga dengan kita berada di majelis ilmu ini, Allah karuniakan pada kita ilmu yang manfaat. Baik. An Abi Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wa nasu ma'ahu iz akbala salah satu nafarin fa'akbala isnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa zahaba wahidun fa'waqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'amma haduhuma fa'ra'a furjatan fil halqati fa'jalasa fiha wa ammal akharu

0: fajalasa khalfahum wa amma salisu fa atbara zahiban falamma faragha Rasulullah SAW qal ala ukhbirukum anin nafari salasati amma haduhum fa awa ilallahi fa awa allahu ilaih wa amal akhur fastahya fastahya allahu minhu wa amal akhur fa a'radha allahu anhu. Dibaca artinya.
1: Dari Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan ada orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah tiga orang. Maka dua orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan yang satu pergi. Lalu kedua orang tua itu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut, maka ia duduk di sana. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga pergi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang? Yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Yang kedua, ia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Ini ceritanya Rasulullah SAW itu kedatangan tiga orang. Dua orang itu menghampiri Rasul, satu pulang. Ada berapa orang? Tiga. Yang satu itu duduk di depan Rasulullah SAW karena dia lihat ada tempat yang kosong, dia duduk di sana. Yang satunya lagi duduk di belakang. Yang satunya lagi pulang. Itu kayak ceritanya kajian malam Kamis. Persis, ada yang datang lihat kosong depan masuk, ya toh? Ada yang mengisar karena wilen. Di bawah itu ada yang di depan toko itu sana itu, sampai nih jalan-jalan gitu. Padahal masih bisa masuk, tapi masih mending apa mbetan daripada pulang. Yang satunya pulang lagi. Maka Rasulullah SAW katakan untuk tiga orang tadi, ya Rasul katakan. Yang pertama, dia tadi maju ke depan, dia lihat tempat yang kosong, dia isi. Nabi katakan, maka dia itu berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Adapun yang kedua tadi apa? Duduk di belakang, maka dia malu, tapi masih hadir lah. Maka Allah juga malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga apa? Ia berpaling pada Allah, dia pulang kan? Maka Allah juga berpaling darinya. Artinya Allah tidak peduli padanya. Berarti yang paling bagus yang mana?

0: yang kosong terus diisi.
1: Yang duduk di belakang masih bagus mboten?
0: Masih,
1: karena masih nyimak. Yang paling jelek yang mana tadi? Pulang,
0: enggak mau hadir. Atau mungkin dia ikut kajian tapi malah duduk-duduk di luar. Enggak mau ngikut sama sekali. Coba kita lihat faedah saking hadis. Satu,
2: majelis zikir adalah halaqah yang berada di dalam rumah Allah untuk belajar dan mengajarkan agama.
0: Oke, yang tadi jamaah yang buletinnya belum dapat nanti lihat di grup ya. Lihat di grup itu sudah tak share atau tak sebar. Majelis zikir itu halaqah ilmu. Di dalamnya berarti dikaji Al-Quran, dikaji sunnah Nabi. Situ kita belajar bersama. Berarti ada dalil-dalilnya yang dipelajari. Contoh, kita pelajari kurban itu hukumnya apa. Kurban itu hukumnya sunnah, dan sunnahnya itu sunnah kifayah. Ustaz, kenapa tidak sampai wajib? Karena Nabi SAW tidak perintahkan tegas. Sahabat selevel Abu Bakar dan Umar pernah suatu saat tidak berkurban. Padahal ini dua sahabat utama nih, Abu Bakar dan siapa tadi? Umar. Karena mereka berdua itu suatu waktu tidak berkurban, maka menunjukkan kurban itu tidak sampai wajib. Terus kok disebut sunnah kifayah? Karena sudah diwakilkan. Berarti satu rumah itu sudah wakilkan, satu orang sudah berkurban, maka sudah mencukupi yang lainnya. Berarti kalau yang lainnya dalam satu rumah tidak berkurban, sudah dianggap dengan satu tadi. Dan kita diberikan juga kemudahan dalam kurban, satu orang boleh membawa keluarga. Satu orang boleh membawa apa? Keluarga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh satu keluarga itu diikutkan. Di dalamnya ada yang masih hidup atau ada yang sudah meninggal dunia. Dua-duanya boleh. Jadi kalau dinamakan misalnya kurban atas nama Pak Joko dan keluarga, maka keluarganya yang masih hidup nanti ngikut dapat pahala. Yang sudah meninggal juga ngikut dapat pahala. Maka yang sering ditanyakan, Ustaz, boleh enggak kita itu niatkan kurban untuk yang sudah meninggal dunia? Saran saya pakai cara nomor satu ini. Apa nomor satu tadi? Cukup atas namakan orang yang masih hidup, maka nanti satu keluarga juga ngikut. Jelas itu? Baik. Yang kedua, bagaimana kurban untuk orang meninggal kalau jadi wasiat? Jadi wasiat. Jadi sebelum meninggal, dia sudah pesan. Kalau bapak nggak ada lagi, besok kamu tetap kurban ya nanti atas nama bapak. Bapak wasiatkan. Maka karena diwasiatkan, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi apa? Wajib. Karena sudah diwasiatkan. Oke, terus yang ketiga, kurban untuk orang meninggal, khusus untuk orang meninggal. Bagaimana hukumnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada juga pendapat dari Mazhab Hambali, itu boleh. Sebagaimana juga fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajna Ad-Da'imah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, itu mengatakan juga boleh dianggap sebagai sedekah untuk orang meninggal. Boleh nggak kita sedekah untuk orang meninggal? Boleh atau tidak kita sedekah untuk orang meninggal? Kalau kita bilang boleh, maka tadi itu juga dibolehkan sebagai sedekah. Kalau mau disebut kurban, kurban. Nah, sekarang untuk yang ketiga ini gimana? Syekh Muslimin kasih catatan sedikit. Namun, menurut beliau, ini bukan sunnah Nabi. Bukan ajaran Kanjeng Nabi. Karena Nabi SAW dulu ada putra-putranya, putrinya meninggal ketika kecil. Beliau tidak pernah berkurban atas nama mereka. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia, padahal beliau cintai pamannya, juga enggak pernah beliau itu berkorban atas nama Hamzah. Ketika istri beliau yang sudah meninggal terlebih dahulu dari beliau, siapa? Khadijah. Khadijah pun tidak dipakai namanya untuk berkorban atas nama Khadijah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya kalau menurut pandangan tadi juga tidak disunahkan dari sisi ajaran Nabi. Tapi kalau ada yang mau lakukan, silakan. Yeah. Tapi yang paling bagus tadi, cukup kurban atas nama orang yang hidup.

0: diikutkan keluarga, maka dalam keluarga tadi orang yang hidupnya ikut masuk, orang yang meninggal juga ikut masuk. Nah, kalau kita itu berada dalam majelis seperti ini, jadinya kita tahu ilmu-ilmu yang sumbernya saking Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat lagi yang kedua.
1: Hidupnya ilmu adalah dengan mempelajarinya dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin.
0: Baik. Coba. Ini berarti saya kasih kuis lagi, tapi saya enggak kasih kupon. Kuponnya kapan-kapan. Nanti langsung datang ke sana. Tapi yang ini karena pertanyaan enggak dapat 100.000, 50.000. Coba, saya bisa jawab. Karena wis tak ulang-ulang terus, kalau kurban itu wis tak ulang-ulang terus loh. Iya loh. Berapa ketentuan umur kurban untuk sapi dan kambing? Oh, simbah. Coba main. Nanti tunggu ibu-ibu, nanti pertanyaan yang lain berarti. Bentar, saya. Sapi pinten tahun minimale, kambing berapa?
2: Kambing 1,5 tahun.
0: Dasarnya saking hadis napa?
2: Kambing? Kambing, ingkang sumunipun kaget cakrak.
0: Hah?
2: Sumunipun cakrak makanya ini.
0: Baik, belum tepat. Bapak-bapak yang lain. Tadi mana sini tadi? Tadi mana tadi? Bentar, itu dulu. Auci.
3: Umur
0: sapi?
3: Umur sapi 2 tahun, umur kambing 1 tahun.
0: Betul. Nanti ambil door prize. Sekarang ibu-ibu, siap? Hei ibu, sebutkan mana yang lebih bagus, kurban dengan sapi atau kurban dengan kambing? Sebutkan alasan. Pak Parji pilih, yang jenengan nggak pernah kenal, nggak pernah lihat mukanya.
4: Ini semua belum pernah.
0: Oh, belum. Muka
4: Simba, sebenernya. Simba yang yang sepuh.
0: Iya. Iya, jilbab biru. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Mana yang lebih afdal, sapi apa kambing? Tapi awas kalau ada yang jawab nanti dengan ayam, dengan bebek. Kita lagi bahas kurban. Kenapa Mbak?
5: Bagus kambing, Pak.
0: Kambing, kenapa?
5: Soalnya kambing itu,
0: Soalnya kambing itu?
5: Kambing dari itu, percontohan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya.
0: Kalau dulu di masa Nabi Ibrahim itu domba, orang wedhus Jawa.
5: Ya katanya sama.
0: Oke, alasan lainnya. Coba ibu-ibu yang lain pindah, Mai. Mana tadi yang ngacung? Sebelah. Napa, Bu?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wedhus napa sapi yang lebih bagus?
6: Kambing.
0: Kenapa?
6: Karena kalau kambing itu besok kalau sampai di akhirat itu untuk tumpakan itu biasa cuma satu.
0: Wah, iki aku urung ngerti dalile kuwi. Nanti tak golek sik kuwi. Terus coba yang lainnya lagi. Nah, sebelah sana pojok-pojok sana itu, ujung-ujung itu. Tuh. Coba sik nom dulu. Kalau alasannya benar saya kasih ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau menurut keafdolan lebih baik kambing, tapi kalau misalkan untuk mempertimbangkan manfaatnya itu lebih baik sapi.
0: Kenapa?
7: Kan dagingnya lebih banyak.
0: Masa? Iya. 7 wedhus dibanding 1 sapi lebih banyak mana dagingnya? Oh gitu. Dengan harga yang sama tuh. Nggih. Betul itu. Mana belanti-belanti ini? Betul ya? Betul itu. Betul Pak Wasi. Betul. Satu sapi harganya sama dengan 7 kambing. Dagingnya lebih banyak yang mana? Oh gitu. Bukan karena jenengan itu senang daging sapi daripada kambing. Bukan. Dari sisi enaknya daging mana yang lebih enak? Hah? Yang paling enak itu gratis. Kami gak mau sapi coba enaknya. Hah? Tergantung. Wah, ada jamaah coba lihat. Korbannya wedhus. Tapi gak mau makan wedhus tau. Milihnya apa? Sapi dia. Wadah. Saya gak mau. Padahal dia tadi kurbannya itu wedhus loh. Baik. Nanti satu orang itu dapat hadiah tadi. Tadi saya sudah kasih berapa berarti? 2. Baik. Nanti si Mbak tadi ya. Dapat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Masih kurban lagi. Bapak-bapak. Nah, sebelah sini. Gitu. Min orang ngantuk gue loh. Min pojok gue orang saya ngantuk kayak loh. Ya Allah. Sini. Ini. Iki memang dasarnya ngantuk dia. Coba. apa yang dibaca saat menyembelih kurban? Ini Pak, ini baju hitam nih. Sebentar, pakai mic. Saya dibaca adalah ketika menyembelih kurban. Bacaannya apa?
8: Bismillah mintok.
0: Bismillah
8: takobal min sinten ingkang badhe pun kurban.
0: Allahu Akbar mboten?
8: Allahu Akbar.
0: Nganggo Allahu Akbar napa mboten niku?
8: Nggih.
0: Berarti bismillah Allahu Akbar. Allahumma takobal min
8: sinten ingkang badhe pun kurban.
0: Oh, berarti Allahumma takobal min nama jenengan sinten?
8: Harno.
0: Allahumma takobal min Harno sak keluarga. Niku. Yes, nanti dapat satu lagi. Dapat 50.000 tadi. Satu lagi. Ibu-ibu siap? Oke. Ngacung. Kapan waktu penyembelian kurban dari awal sampai selesai? Bentar, Pak Parji lihat yang agak-agak belakang, Pak Parji. Coba ngacung yang belakang-belakang ya. Mana? Orang Tuhan. Dinyalain sekalian mic-nya, Pak Parji. Mana?
4: Itu yang simbah sepuh, nyun sewu amin nggih. Paling timur, simbah yang sepuh paling timur.
0: Pojok, tembok.
4: Amin Ibu.
0: Endi? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kapan waktu penyembelian kurban?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundi niki? Oh nggih. Kapan? Mic-nya mati. Di tadi tombolnya itu paling. Kapan waktu penyembelian kurban?
9: Waktunya sesudah sholat Idul Adha.
0: Sampai
9: 3 hari.
0: 3 hari atau 4 hari?
9: 3 hari.
0: Coba hitung coba. 10.
9: 10.
0: 11. 11.
9: 12. 13 berarti 4 hari.
0: 4 hari apa 3 hari? Tasrik, hari tasrik berapa hari? Beri totalnya berapa hari, Bu? Berapa, Bu? Saya pegang mic. 4 hari, 10, 11, 12, 13 sampai hari terakhir 13 masih boleh nyembelih kurbannya penting sebelum matahari tenggelam. Nggih, jenengan nanti dapat lagi, Bu. Tadi sudah berapa tadi? 4. 4. Baik. Terus baca lagi faedah yang ketiga.
1: Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang terus-menerus berada dalam halaqah ilmu dan zikir.
0: Nah, semoga kita bisa ngaji rutin sehingga kita dapat keutamaan ini. Terus-menerus berada dalam halaqah ilmu dan zikir. Berarti kita berusaha ngaji rutin. Ya, terus yang keempat.
1: Disunahkan penuntut ilmu itu duduk dalam majelis sesuai dengan tempat yang ia peroleh.
0: Kalau memang yang nggak bisa masuk, karena tempatnya nggak ada lagi, bisanya di belakang, ya di belakang. Sama kalau jenengan masuk seketika dengar khutbah Jumat, kalau bisa di depan, ke depan. Tapi kalau sudah penuh, sudah full, jenengan dapat di sisi pelataran, dapatnya itu di teras masjid, ya sudah duduknya di teras masjid, karena dapatnya di situ. Nggak usah paksa masuk ke dalam, kalau memang sudah full. Terus berikutnya lagi.
1: 5. Disunahkan untuk orang yang melihat tempat yang kosong dalam majelis untuk duduk menutupi kekosongan tempat tersebut, sebagaimana dorongan pula untuk merapatkan saf dalam sholat.
0: Nah, dalam sholat kan kita rapatkan saf. Maka kalau duduk dalam majelis ilmu, lihat tempat yang kosong, diisi dulu tempat yang kosong. Terus berikutnya lagi.
1: 6. Disunahkan membuat lingkaran untuk majelis ilmu dan zikir.
0: Disunahkan membuat apa? Lingkaran. Jadi kalau bentuknya kayak gini, ini sebenarnya sudah melingkar nih. Cuma tadi tertutup panggung. Kalau dalam masjid, nah isi kanan kiri dengan bentuk lingkaran, nah itu tadi yang disebutkan dalam hadis. Terus berikutnya lagi 7.
1: Dianjurkan untuk saling berlomba dalam melakukan kebaikan.
0: Nah, maka dalam majelis juga demikian. Oh, saya datang lebih cepat, saya datang lebih awal, saya datang di depan. Nah, itu lebih bagus. Terus yang ke-8.
1: Siapa yang duluan mendapatkan tempat, dialah yang berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang lain.
0: Siapa yang duluan mendapatkan tempat, dialah yang berhak mendapatkan tempat tersebut daripada orang lain. Syekh Ibnu Utsaimin katakan, ahakun nasibiha man sabaqa ilaiha, yang lebih berhak mendapatkan adalah yang lebih dulu meraihnya. Berarti yang duduk duluan, dia berhak dapat tempat itu. Gak boleh ada yang ngambil, gak boleh ada yang ngusir. Nanti ada yang telat, langsung datang, wih, awas kamu pindah dari situ. Gak boleh. Yang telat ya sudah, cari tempat yang masih kosong. Terus nomor 9.
1: Orang yang menolak berada di majelis ilmu tanpa ada uzur akan membuat Allah berpaling darinya.
0: Ya, orang yang menolak berada di majelis ilmu tanpa ada uzur akan membuat Allah berpaling darinya. Terus yang ke-10.
1: Boleh memberitahukan tentang pelaku maksiat dan mengingatkan supaya menjauhinya. Seperti itu tidak dianggap ghibah.
0: Oke. Ini kan tadi ada orang yang pergi dari majelis. Gak mau dengar majelis. Terus dia disebut ketika itu. Maka tadi ada orang yang bermasalah, kita ghibahin. Cuma untuk mengingatkan supaya orang-orang itu menjauhinya. Baik, kita lihat lagi berikutnya, kasus zihar. Nah, ini pembahasan bagus di sini tentang permasalahan zihar. Seorang suami mengatakan yang dulu ini sebenarnya kalimat talak. Coba kita lihat perkataan Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah berkata. Terus nomor 9.
1: Orang yang menolak berada di majelis ilmu tanpa ada uzur akan membuat Allah berpaling darinya.
0: Ya, orang yang menolak berada di majelis ilmu tanpa ada uzur akan membuat Allah berpaling darinya. Terus yang ke-10.
1: Boleh memberitahukan tentang pelaku maksiat dan mengingatkan supaya menjauhinya. Seperti itu tidak dianggap ghibah.
0: Oke, ini kan tadi ada orang yang pergi dari majelis. Gak mau dengar majelis. Terus dia disebut ketika itu. Maka tadi ada orang yang bermasalah, kita ghibahin. Cuma untuk mengingatkan supaya orang-orang itu menjauhinya. Baik, kita lihat lagi berikutnya, kasus zihar. Nah, ini pembahasan bagus di sini tentang permasalahan zihar. Seorang suami mengatakan yang dulu ini sebenarnya kalimat talak. Coba kita lihat perkataan Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah berkata, faslun wa ziharu ayyakula rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi, ka dhahri ummi, fa idza qala dhalika wa lam yutbi'u bit talaqi sara aidan wa lazimatuhu al kafaratu wal kafaratu idku raqabatin mu'minatin salimatin min al uyubi al mudirrati bil amali wal kasbi, fa in lam yajid fa siyamu shahraini mutatabi'ain, fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Terus dia disebut ketika itu. Maka tadi ada orang yang bermasalah, kita ghibahin. Cuma untuk mengingatkan supaya orang-orang itu menjauhinya. Baik, kita lihat lagi berikutnya, kasus zihar. Nah, ini pembahasan bagus di sini tentang permasalahan zihar. Seorang suami mengatakan yang dulu ini sebenarnya kalimat talak. Coba kita lihat perkataan Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah berkata, faslun wa dhiharu ayyakula rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi, ka dhahri ummi, fa idza qala dhalika wa lam yutbi'u bit talaqi sara aidan wa lazimatuhu al kafaratu wal kafaratu idku raqabatin mu'minatin salimatin min al uyubi al mudirrati bil amali wal kasbi, fa in lam yajid fa siyamu shahraini mutatabi'ain, fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina, likulli miskinin muddun wa la yahilu lil mudhahiri wat'uha hatta yukaffira. Coba baca pasal.
1: Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Jika ia mengucapkan hal tersebut dan tidak diikuti dengan talak, maka ia dianggap kembali kepada istrinya dan wajib atasnya kafarat. Adapun kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak mukmin yang selamat dari cacat yang mengganggu kerja dan penghasilan. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. Dan tidak halal bagi orang yang melakukan zihar untuk menggauli istrinya sampai ia menunaikan kafarat.
0: Oke, Orang Arab dulu, ini sebelum masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lihat istrinya kalau dia punya masalah dengan istri,

0: Ada yang cepat-cepat jatuhkan kalimat zihar. Biar itu dulu namanya kalimat talak. Pegat cerai. Karena dia katakan, anti alayya tazahri ummi. Engkau bagiku. Dia bilang istrinya ya. Engkau seperti punggung ibuku. Namun ingat kalimat ini bukan kalimat seperti kita bilang ke istri, dek. Atau ada suami panggil istrinya ibu. Bukan, beda. Ini kan cuma panggilan urf. Panggilan yang biasa kalau suami panggil karena istrinya sudah punya anak, dia panggil ibu. Ya. Kalau enggak dia panggil dek seperti adiknya sendiri. Nah, ini bukan kalimat dhihar seperti yang dimaksud. Kalimat dhihar mana itu? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku, engkau seperti punggung ibuku. Nah, sekarang saya ingin jelaskan kalimat dhihar, tapi ada kisah yang bagus menjadi pelajaran nanti untuk para suami. Coba lihat dulu penjelasan dhihar.
1: Zihar secara bahasa diambil dari kata punggung. Secara istilah syariat, zihar adalah menyerupakan istri yang belum ditalak bain dengan perempuan yang tidak halal baginya. Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Disebut punggung bukan selainnya seperti perut, karena punggung adalah tempat tunggangan dan istri adalah tempat bagi suami.
0: Karena istri itu tempat bagi suami. Ya, tapi kalimat ini kalau dulu dikatakan kalimat talak, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Terus
1: jika seorang suami mengatakan hal tersebut kepada istrinya, yaitu engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan tidak diikuti dengan talak, maka ia dianggap kembali kepada istrinya dan wajib baginya kafarat. Kafarat tersebut bersifat berurutan.
0: Nah, lihat. Karena kalimatnya tadi dia bilang engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka ada kafarat, denda, karena lakukan kesalahan. Tapi kalau dia ikuti dengan kalimat talak, ya nanti pembahasannya jatuh talak. Apa itu kafarat zihar? Baca lagi.
1: Kafarat pertama adalah memerdekakan seorang budak mukmin, yaitu seorang muslim, meskipun keislamannya karena salah satu orang tuanya, serta terbebas dari cacat yang jelas mengganggu kerja dan penghasilan. Jika tidak mendapatkan budak tersebut, baik karena tidak mampu secara nyata atau secara hukum, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tersebut dihitung berdasarkan bulan Hijriah, meskipun kurang dari 30 hari. Puasa tersebut harus diniatkan sebagai kafarat sejak malam hari. Dalam pendapat yang lebih kuat, tidak disyariatkan niat khusus untuk berturut-turut. Tidak disyaratkan niat khusus untuk berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan atau tidak mampu menjalankannya secara berturut-turut, maka wajib memberi makan 60 orang miskin atau fakir. Setiap orang miskin atau fakir mendapatkan 1 mud dari jenis makanan pokok yang digunakan dalam zakat fitrah, yaitu dari makanan pokok negeri setempat seperti gandum atau jelai, bukan berupa tepung atau makanan olahan.
0: Kelihat. Dendanya apa? Hampir sama dengan kafarat hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Kemarin di Ramadan kita bahas itu juga kan? Nah, apa? Membebaskan 1 orang budak mukmin. Ustaz, dia tidak mampu. Karena kasus ini kasusnya Khawla binti Sa'laba dengan Aus bin Afsamid. Suaminya disuruh untuk memberikan 1 orang budak, dia enggak mampu. Maka, kalau tidak mampu, lihat urutan yang berikutnya. Jika tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu lagi yang ketiga, berarti memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin akan diberi 1 mud. 1 mud yang kita bahas, waktu bahas dulu video itu segini. Zakat fitrah itu 4 kalinya dari ini. Ini namanya 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons. Terus, jika orang yang wajib kafarat?
1: Jika orang yang wajib kafarat tidak mampu melakukan 3 hal tersebut, maka kewajiban kafarat tetap menjadi tanggungannya. Jika suatu saat ia mampu, maka ia harus menunaikannya, walaupun hanya sebagian seperti 1 mud atau kurang dari itu, maka tetap dikeluarkan sesuai kemampuannya. Dan tidak halal bagi orang yang melakukan zihar untuk menggauli istrinya yang dizihar sampai ia menunaikan kafarat tersebut.
0: Berarti bayar kafarat dulu, baru boleh hubungan intim dengan istri. Sekarang lihat kisah tentang zihar. Ini biar bapak nanti dapat. dapat pelajaran dari sini nih. Allah berfirman. Ini kisah Khawlah binti Sa'labah dan turunnya ayat dia. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Baca.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1.
0: Oke, coba kita lihat dalam riwayat Ibnu Abi Hatim.
1: Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Al-A'mas, dari Tamim bin Tamah, dari Urwah bin Isyah, ia berkata, Maha suci zat yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku benar-benar mendengar ucapan Khawlah binti Tha'labah, namun sebagian ucapannya samar bagiku. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menghabiskan masa mudaku dan aku telah melahirkan anak-anak untuknya. Ketika usiaku telah tua dan aku tidak lagi memiliki anak, ia melakukan zihar kepadaku. Ya Allah, aku mengadu kepadamu."
0: Lihat. Istrinya bilang gini, kan ini tadi mau menuju kalimat talak nih, kalimat cerai. Ini kalimat yang bagus ini, wahai Rasulullah, istrinya ngeluh gini, suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Berarti sekarang istrinya sudah tua atau masih muda? Wes tua, rak ditinggal lagi loh. Maka dia bilang, suamiku itu sudah habiskan masa mudaku. Aku telah melahirkan anak-anak untuknya. Berarti anak-anaknya banyak apa sedikit? Banyak. Ketika usiaku telah tua, kata Khawlah, dan aku tidak lagi memiliki anak, berarti wes rampung, wes lulus. Ia melakukan ziar kepadaku, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Sebenarnya ada pelajaran penting dari sini. Ini ada cerita yang lainnya lagi. Suaminya ini kalau emosi, suaminya langsung jatuhkan zihar. Itu sama seperti tipe bapak-bapak saat ini nih, kalau lagi emosi, piye, tak pegat apa piye, atau langsung ada yang bilang tegas, wes tak pegat kamu, ada tuh bapak-bapak kayak gitu tuh pak, wonten, sudah bapak-bapaknya tampang yo pas-pasan, wadah juga yang malah sholat, orang ngerti hukum, terus modalnya juga enggak banyak, terus ada yang lagaknya lagi, wes aku nanti arah rabi meneh kalau rondo, gaya nih, iya pak, itu gaya sekali itu. Ini istrinya ngeluh. Setiap suaminya datang lagi emosi, lagi punya masalah, langsung istrinya arah dipegat loh itu. Itu cerita Aus itu ceritanya. Dia kalau ketemu istrinya kayak gitu. Jadi suaminya itu biasanya emosian. Apalagi kalau lagi marah ketemu istri. Langsung bilang apa? Tak pegat ke lebih. Bu, ada suami kayak gini gak bu kira-kira? Hah? Ada suami kayak gini gak? Kalau lagi emosi, marah-marah, pingin langsung istrinya dipegat. Wonten-wonten bu. Itu tanda suami yang gak bagus. Terus ia berkata tidak lama kemudian.
1: Tidak lama kemudian Jibril turun membawa ayat ini.
0: Nah, terus satu lagi itu yang tadi saya bilang sedikit emosian dari suaminya. Disebutkan
1: bahwa suaminya adalah Aus bin As-Samit. Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Abu Al-Aswad dari Urwah, suaminya adalah Aus bin As-Samit. Ia memiliki semacam gangguan, yaitu emosi. Jika gangguan itu datang dan memuncak, ia melakukan zihar terhadap istrinya. Jika keadaan itu hilang, ia tidak mengatakan apa-apa. Maka istrinya datang kepada Rasulullah untuk meminta fatwa dalam masalah tersebut dan mengadukannya kepada Allah, lalu Allah menurunkan ayat ini.
0: Jadi kisah ziar ini terjadi pada suami yang biasanya tadi emosi. Jika dia emosinya memuncak, dia langsung bilang, anta anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Suaminya tadi suka apa? Emosian. Itu enggak baik. Baik. Siapa yang mau bertanya silakan. Sebelum tak kasih kuis lagi. Mana? Mike.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perbedaan khotbah Jumat dengan khotbah hari raya Idul Adha itu terletak di mana, Pak? Karena selama ini kan kita hanya membaca tek-tek yang apa? Yang beredar itulah. Yang betul itu yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sisi khutbahnya, baiknya khutbah Id itu dua kali khutbah lebih bagus. Bahkan Imam Ibnu Hasyim itu katakan itu ijma, kesepakatan ulama. Atau kita bilang, nah bedanya nanti pada takbir. Nanti khutbah pertama dari sholat Id, Idul Adha, khutbah Idul Adha, takbir di khutbah pertama 9 kali. Terus takbir di khutbah kedua 7 kali. Baca takbir lebih dulu baru alhamdulillah. Itu lebih bagus. Seandainya tidak ikuti aturan ini, yang penting langsung penuhi rukun-rukun khutbah seperti khutbah Jumat sampun sah, walaupun tidak diawali dengan kalimat takbir. Itu afdholiyah saja. Gitu. Jelas? Iya, di sela-sela membaca khutbah muslimi dengan kalimat takbir boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, boleh. Baik. Terus tadi, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan di luar tema. Saya menceritakan dulu, sebentar lagi ulang tahun kemerdekaan, Agustus. Biasanya di lingkungan saya, anak-anak muda mengadakan acara, lomba, dan diakhiri dengan penutupan, biasanya dengan kesenian, Ustaz. Nah, anak-anak tadi, anak-anak muda tadi, minta sumbangan kepada warga.
0: Disumbang aja.
3: Disumbang aja gitu. Jadi kalau untuk kesenian, untuk itu juga.
0: Daripada kena masalah, Pak, disumbang aja.
3: Oke, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Yes. Gini-gini, Pak. Sini. Sini. Sebelah sini. Pak Subat. Sumbang aja. Daripada kena masalah, Pak. Yes. Berikutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini tentang kurban, Dad. Saya pernah punya teman pada saat Idul Adha itu ada 2 hari, kemudian teman saya itu ikut rombongan kurban lembu itu lain jamaah, sehingga mereka itu belum melaksanakan
0: sholat
4: lembunya sudah disembelih karena jamaahnya.
0: Ya harusnya dia sholatnya kapan, ya. Lembunya disembelih ketika setelah dia sholat. Gitu.
4: Iya, tapi itu karena lain jamaah satu, terus itu sah atau tidak kurbannya.
0: Besok nggak diulangi lagi kayak gitu.
4: Iya. Terima kasih, Tat.
0: Siapa lagi? Nah, monggo, Pak Parji, kasih itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini saya mau bertanya, Tat. Ini terjadi di tempat saya, mungkin bisa terjadi di tempat yang lainnya juga. Saya mau nanya, ini ada hewan, ini di luar kurban ya, Tat. Ini ada hewan. Kebetulan hewan itu seperti kayak mau mati gitu, Tat, mabuk. Terus kan biasanya ditawarin setiap tetangga itu ditum. Jadi harga hewan itu berapa dengan keadaan hewan
0: ini,
5: itu
0: ini belum mati, Tat.
5: Hah?
0: Belum mati.
5: Ya pokoknya sekarat intinya, Tat.
0: Sekarat, ya.
5: Nah, itu ya pokoknya sekarat kan. Nah, jadi pertanyaan saya ini, apakah hewan itu sah dikonsumsi? Karena kan ini keadaan sakit.
0: Ya mungkin belum mati, masih hidup kan?
5: Kalau di tempat saya itu udah nggak ada, kayak semacam kayak baru mati lah gitu kan?
0: Kalau sudah mati nggak boleh, pastikan dulu masih hidup mau mati?
5: Ya masih hidup tapi ya kayak gitu kan?
0: Pastikan dulu, nggak mungkin setengah mati. Terus dihidup lagi, kalau harus mati ya mati, guys. Kalau sudah mati berarti matinya bangke. Iya toh? Kalau matinya bangke ya rain tok didel.
5: Tapi itu di desa itu enggak masalah, Dad.
0: Berarti kalau sudah jadi bangke, didumnya itu makanan haram.
5: Oh iya.
0: Dijual berarti jadi duit haram. Ya, dijadikan sate. Haram.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dipastikan.
5: Pertanyaannya hidup sampai mati gimana ya?
0: Iya. Tapi kalau wis mati, nah, berarti matinya mati bangke. Coba.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bersama Ustaz tentang faedah hadis yang pertama tadi Ustaz, yang ke-10 tentang tahdir itu tadi Ustaz. Siapakah yang boleh mentahdir ini Ustaz? Ahli ilmu ataukah orang awam juga boleh untuk mentahdir? Tentang yang ke-10 ini Ustaz.
0: Apa kalimatnya?
6: Boleh memberitahukan tentang pelaku maksiat dan mengingatkan supaya menjauhinya.
0: Tergantung, contoh kalau ada yang pernah ketipu gara-gara orang itu minjam uang ke dia, terus ada orang yang kedua ingin dipinjamin uang lagi, kan dia beritahu, itu gak perlu seorang alim.
6: Berarti orang alim juga boleh mengingatkan tentang...
0: Tergantung masalah.
6: Oh, kalau misalnya masalah agama, nanti ke ahli ilmu berarti.
0: Tergantung ada masalah agama yang orang awam juga tahu. Misalnya orangnya nggak sholat, ya cukup orang awam ingatkan saja. Tapi kalau itu terkait dengan ilmu-ilmu yang berat, ya memang ranahnya seorang ahli ilmu, baru nanti ahli ilmu yang turun. Gitu.
6: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dari ibu-ibu bawah? Siap. Coba kasih di bawah lagi, Pak. Kita sampai jam 10 nanti insya Allah. Nih, jam tangan sampai jam 10 toh? Terus ngantuk aku ya.
7: Monggo, Bu. Berdiri, Bu.
0: Iya, Bu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berhubungan dengan tadi tentang talak, apabila ada seorang suami istri sedang bertengkar, kemudian suaminya mengatakan, aku talak kamu, talak tiga, itu termasuk sah atau tidak, Ustaz?
0: Lewat pengadilan apa langsung di tempat?
8: Langsung di tempat.
0: Terus suaminya orang sekolah, terus orang nimbang-nimbang, orang mikir-mikir, beremosi. Kalau saya nilai, selesaikan di pengadilan agama. Kalau sudah jatuhkan di rumah, besok bawa ke pengadilan agama langsung, biar disahkan. Tapi kalau pengadilan agama pasti nganggap itu satu, bukan tiga.
8: Oh ya. Tapi orang tuanya mengatakan begini, ya udah kalau kamu sudah mentalak anak saya terima anak saya. Seperti itu, Ustaz.
0: Ya tetap harus diurus di pengadilan agama.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
8: wabarakatuh.
0: Berikutnya lagi. Makanya bapak-bapak sabar. Hei, kira mulai ngendi gitu. Mana? Satu lagi, Pak Parsi tadi. Pak Maik, Pak. Maik. Maik yang mana?
9: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya.
9: Ustaz, izin bertanya
0: sebentar. Tadi di belakang dulu. Kasih belakang dulu itu sebentar, Bu. Sebentar ya. Sebentar, Bu. Belakang dulu. Ayo.
10: Bu, nanteng, Bu. Tolong, Bu.
0: Iya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Oke, izin pertanyaan, Ustaz. Singkat cerita, di rumah itu saya punya anggota grup ngaji yang terdiri dari 25 orang. Yang setiap tahunnya itu kami undi 5 ibu-ibu yang dapat arisan sapi. Terus di tahun-tahun yang kemarin itu kami dapat harga 17.5. Itu sampai hari H. Jadi kami enggak ada ongkos untuk ngopain ini, Ustaz. Terus di tahun ini kami itu dapat harga 17.5 itu masih jual nggak sampai mau di hari H. Jadi yang ingin saya tanyakan, untuk saya itu ngopeni sapi tersebut, itu sebaiknya saya bagaimana, Ustaz? Diambil dari yang menang tadi atau
0: gini aja, kaidahnya, Bu, resiko kalau kurban dengan arisan, undian untuk kurban tadi itu tidak boleh naik harga. Jadi baiknya itu dapat arisannya arisan uang, bukan arisan kurban. Sehingga nanti dapat misalnya setiap kocok dapat 17,5, tahun berikutnya juga 17,5. Nanti beli harga sapi dengan harga 17,5 tadi, kalau kurang nombok. Tapi nombok itu dibagi orang-orang yang ikut urunan tadi.
11: Berarti itu 5 orang tadi atau keseluruhan dari 25 anggota tadi?
0: Enggak, yang dapat aja.
11: Yang dapat yang
0: makanya ketika tadi. Dapat itu dapat uang, bukan dapat kurban.
11: Iya, dapat uang.
0: Nggih, itu saja lebih aman. Oh, nanti kalau kurang, nombok yang tadi dapat.
11: Oh, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adil karena yang dihitung uangnya atau bukan dapat kurban. Baik, terakhir sebelum saya kasih door prize yang terakhir, hadiah utama. Kalau misalnya ada orang yang Orang buta yang sedang sholat namun dia hanya mendengar suara imam saja waktu imam sujud kedua dan masih di sujud pertama, apakah sholatnya sah? Dia hitung pokoknya sujudnya nantinya dua kali kalau kondisinya tidak, hanya bisa mendengar saja. Baik, terakhir, ingat pekan depan nanti 4 kali pertemuan, libur dulu nggih. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di tanggal 10 Juni. Semoga semuanya sehat, panjang umur, Allah berkahi dan dilapangkan rezeki, utang-utangnya cepat lunas dan mudah-mudahan dapat kambing. Nomor 790 790 790 790. Silakan kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sampai rumah, jangan lupa berasnya di bawah, ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: Ayatun minil Qur'an.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Griya Quran Tartila. Dengan penempatan di Griya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini, karena sebentar lagi kita akan menyambut dengan izin Allah bulan Dzulhijjah, maka kita perlu mengingatkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk semangat beramal saleh, karena ini kesempatan yang sangat besar yang banyak dilalaikan oleh orang. Ini sudah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, di mana beliau mengingatkan bahwasanya banyak orang yang semangat ketika bulan Ramadan untuk beribadah, bersedekah, baca Quran, ya, dan yang lainnya, tetapi ketika di 10 hari awal bulan Dzulhijjah mereka lalai. Karena keutamaan 10 awal hari bulan Dzulhijjah banyak tidak diketahui oleh orang. Padahal dia lebih afdol daripada hari-hari di bulan Ramadan. Oleh karena saya bacakan perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau berkata, wal amalu salihu mutanawwi', dan amal saleh yaitu yang bisa dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu beragam. Quran, bisa baca Quran, zikr, bisa berzikir, tasbih, bertasbih, tahmid, bertahmid, bertakbir, amrun bil ma'ruf, nahyun an munkar, yaitu amrun nahi munkar, salat, sedekat, sadaqat, sedekah-sedekah, birrul walidain, silatul arham, kemudian menyambung silaturahmi, wal a'malu shaliha la tuhsah, dan amal saleh tidak ada, itu sangat banyak. Kemudian dia berkata, idza tasaddaqta bidirhamin fi hadhihi al-ashr wa tasaddaqta bidirhamin fi ashr ramadan fa ayyuhuma ahabbu ila Allah, jika engkau bersedekah dengan satu dirham di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan engkau bersedekah dengan satu dirham di 10 akhir bulan Ramadan, fa ayyuhuma ahabbu ila Allah, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-sadaqatu fi ashr Dzulhijjah ahabbu ilallah minas sadaqah fi asyri ramadhan. Sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah daripada sedekah di 10 hari terakhir bulan apa? Ramadhan, ya. Karena dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Jadi menunjukkan bahwasanya 10 awal hari Dzulhijjah ini hari-hari yang istimewa yang seharusnya tidak kita lalaikan. Dan saya sudah ingatkan hari, karena kita ini umur tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah kesempatan kita untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, terutama ketika ada musim keberkahan, pahala yang dilipat gandakan, maka seorang hendaknya semangat, ya. Ini beliau katakan dalam Liqa Syahri. Kemudian beliau juga berkata, yang saya ingatkan tadi, waqala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah berkata, wal ajabu anna nasa ghafiluna an hadhil ashar, dan yang menakjubkan orang-orang pada lalai dari keistimewaan, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Tajiduhum fi asyri Ramadan yajtahiduna fil amal. Engkau dapati orang-orang pada bulan Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, mereka begitu semangat beramal saleh. Lakin fi asyri Dzulhijjah la takadu tajidu ahadan farraqa bainahum wa baina ghairiha. Tapi kalau di 10 awal bulan Dzulhijjah, kau tidak dapati dia mengistimewakan 10 hari awal Dzulhijjah. Seakan-akan 10 hari awal Dzulhijjah sama seperti hari-hari yang lain. Tapi kalau ada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka istimewakan. Ya, maka dibilang ini aneh. Padahal 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Walakin idza qama al-insan bil amal salih fi hadhihi al-ayyam al-ashrah ihya'an lima arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-a'mal as-salih fa innahu ala khairin 'adzim. Tetapi kalau seorang beramal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan oleh banyak orang, ya, dia semangat beramal soleh, memotivasi untuk menghidupkan sunnah ini, maka dia berada di atas kebaikan yang besar. Ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dan itu yang kita dapati, kebanyakan orang hanya semangat di 10 terakhir hari Ramadan. Bahkan dari 10 awal, dari awal Ramadan sudah semangat, terlebih lagi 10 hari terakhir. Tapi ketika datang 10 Zulhijjah, mereka kurang apa? Semangat. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaannya, lalai. Maka kita berusaha memotivasi diri kita, dan kita hidupkan sehingga nanti menjadi tren, tren bagi kaum muslimin untuk semangat beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sehingga kita menghidupkan sunnah yang terlupakan, menghidupkan sunnah yang terlupakan dengan menyebarkan apa flyer, dengan mengingatkan, dengan kita sendiri mengamalkan, kita ngajak anak-anak, ngajak keluarga, ingatkan ya. Jadi sehingga hiduplah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, sekarang kita bahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, kapan mulai 10 hari pertama Zulhijjah? Dimulai, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari terlihat hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah ini terlihat di hari terakhir bulan Zulqa'dah. Malamnya kita lihat hilal. Kalau hilal kelihatan berarti sudah masuk apa? Zulhijjah. Jadi Zulhijjah dimulai dari ba'da maghrib, di hari terakhir, siang terakhir Zulqa'dah. Kalau malamnya ketika terbenam matahari terlihat hilal, berarti sudah masuk Zulhijjah. Maka sejak malam itu kita sudah start beribadah. Bukan tunggu besoknya, tapi sejak malam tanggal 1 Zulhijjah, karena tanggalan hari itu masuk sejak maghrib. Ya, ini harus diperhatikan. Dan kapan berakhir 10 Zulhijjah? Keutamaan, keistimewaan 10 Zulhijjah berakhir ketika maghrib hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, hari id, salat id, Idul Adha. Maka ketika maghrib selesai keutamaan 10 Zulhijjah. Ini startnya, itu akhirnya. Paham ibu-ibu? Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Tapi kita mulai dengan menjelaskan keutamaan bulan Zulhijjah. Ya. Perhatikan yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Dia termasuk bulan-bulan apa? Haram. Yang bulan-bulan haram tersebut istimewa. Allah mengatakan, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saya carikan ayatnya biar dicatat, dalam surat At-Taubah ayat 36 ya. Surat At-Taubah ayat 36 ya. 9 ayat 36. Kata Allah, sungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, di catatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwasanya bulan ada 12. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada namanya bulan-bulan apa? Haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Perhatikan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian bermaksiat, menzalimi diri kalian, maksudnya janganlah kalian bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan tersebut itu pada bulan-bulan haram ya. Kenapa dikatakan bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram ini adalah bulan dahulu, sejak dahulu sudah ada, dan mereka dilarang untuk berperang, dilarang untuk menumpahkan darah. Jadi kode etik yang berlaku di Arab dahulu sejak zaman jahiliyah di Jazirah Arab, bahwasanya ketika bulan haram tidak boleh berperang. Dan ada perintah khusus dari Allah, jangan kalian berbuat maksiat. Ketika ada perintah khusus jangan berbuat maksiat di bulan haram, berarti maksiat di bulan tersebut lebih besar dosanya. Karena kita secara umum tidak boleh maksiat kapan saja, tapi ketika di bulan haram kita bermaksiat, maka dosanya lebih besar. Di sini diambil mafhum mukhalafah, kebalikannya dikatakan oleh para ulama, berarti beramal soleh juga di bulan tersebut lebih besar apa? Pahalanya. Sebagaimana maksiat lebih besar hukumannya, maka beramal soleh lebih besar juga pahalanya. Baik. Bulan-bulan haram apa saja? Rasulullah SAW bersabda bulan-bulan haram itu salasatun mutataliyat, tiga berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Ini berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Kita sekarang bulan apa? Zulqa'dah. Kita lagi Zulhijjah. Kita mau bahas tentang Zulhijjah. Kalau Muharram, wa Rajabul Mudhar atau Rajabul Fard, yang keempat, bulan Rajab tersendiri. Karena ini bulan Zulqa'dah bulan 11, bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Muharram bulan ke 1, Rajab bulan ke 7. Jadi ada jeda 6 bulan. Tapi ini juga bulan haram. Rajab juga bulan haram. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Zulhijjah secara umum adalah bulan haram, sehingga bermaksiat pada bulan haram lebih besar dosanya. Kebalikannya berarti beramal soleh di bulan haram lebih besar pahalanya, terlebih khusus ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau 10 sudah lewat, tanggal 11, 12, 13 juga tetap lebih utama, tetapi yang paling utama 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tapi keutamaan yang kedua, ibu dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, ternyata bulan Zulhijjah juga termasuk bulan-bulan haji ya, karena orang-orang melaksanakan haji di bulan apa? Zulhijjah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, dalam Al-Baqarah 197. Al-Baqarah 197. 2197 sudah. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, sungguhnya bulan haji itu bulan-bulan yang sudah tertentukan. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini kenapa bulan haji ada 3, padahal kita hajinya bulan Zulhijjah, paham? Karena bisa demikian, karena maksudnya kata para ulama, orang boleh start niat haji sejak bulan Syawal. Misalnya saya mau hajian, saya sudah boleh umrah tamattu sejak bulan Syawal, karena umrah tamattu rangkaian daripada haji. Atau kalau saya mau haji ifrad, saya boleh niat labbaik Allahumma hajjan sejak bulan apa? Syawal. Meskipun pelaksanaan intinya pada tanggal awal-awal Zulhijjah, itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Tetapi start saya boleh berihram kapan? Sejak bulan Syawal. Kalau saya niat ihram haji seramadan enggak sah. Ya. Tapi saya baru boleh berniat ihram untuk haji mulai bulan Syawal. Makanya bulan haji itu dimulai di apa? Syawal. Faham? Nanti orang tanya, kok dibilang bulan haji? Oh, haji cuma bulan Zulhijjah doang. Iya. Pelaksanaan intinya memang tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi kita niat ihram sudah boleh sejak bulan apa? Syawal. Atau kita sudah boleh umrah tamattu sejak bulan apa? Syawal. Faham ibu-ibu? Ini tidak boleh melakukan ihram untuk nusuk haji kecuali di bulan tersebut ya. Baik ya. Baik umrah, baik ihram untuk ihram umrah tamattu atau ihram apa? Ihram haji ifrad. Haji apa? Ifrad atau kiran. Jadi sudah boleh start, boleh sejak bulan Syawal. Boleh sejak Syawal. Paham ya ibu ya? Paham ya? Baik. Kemudian di antara keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah berikutnya, di sini perhatikan, 10 awal Zulhijjah adalah 10 penyempurna janji Allah kepada Musa. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 142, ketika Allah panggil Nabi Musa, Allah ingin kasih Taurat. Kata Allah, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami pun menjanjikan Musa setelah 30 hari untuk datang menemui kami di Bukit Tursina. Wa atmamnaha, ketika Musa 30 hari sampai ke sana, Allah suruh lagi untuk tambah lagi puasa 10 hari. Jadi Musa 30 hari beliau puasa. Jadi untuk bertemu dengan Allah beliau puasa 30 hari. Ketika sudah waktunya pertemuan, Allah bilang tambah lagi 10 hari. Jadi Musa puasa berapa hari? 40. 30 plus 10. Jadi berapa hari? 40 hari. Dalam surat Al-A'raf 142. Jadi 40 hari. Nah, perhatikan ibu, ada apa ini? Perhatikan ibu. Oke, saya ulangi. Nabi Musa alaihissalam disuruh puasa berapa hari? 30 hari. Untuk bertemu dengan siapa? Allah. Ketika dia bertemu, ternyata Allah tak suruh tambah lagi berapa hari? 10 hari. Datang dalam sebagian riwayat Nabi Musa alaihissalam begitu dia bersiwak, sehingga, tapi riwayat ini juga tidak sahih ya, tidak tahu, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa namanya, Allah suruh, kenapa kau hilangkan aroma apa namanya puasamu, maka Allah suruh tambah lagi puasa 10 hari. Allah alam bisawab. Nah, 10 hari ini tambahan itu, itulah 10 hari Zulhijjah. Jadi Nabi Musa puasa selama Zulqa'dah, disuruh tambah 10 hari puasa, yaitu 10 hari apa? Zulhijjah. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di 10 hari Zulhijjah sempurnanya jumlah malam yang dijanjikan, atau jumlah hari yang dijanjikan. Jumlah hari yang dijanjikan. Dan di tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Musa bertemu dengan siapa? Allah. Baik. Berikutnya, di antara keutamaan 10 Zulhijjah, jadi Allah memilih hari pertemuan dengan Nabi Musa pada 10 awal Zulhijjah. Di antara keutamaan berikutnya yang keempat, sempurnanya agama Islam juga pada Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," ya, dalam surat Al-Maidah. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Itu Quran surat Al-Maidah ayat 2 kalau enggak salah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut yang artinya "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan nikmat kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Itu kapan turunnya? Turunnya ketika Nabi sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kata Umar, "Saya tahu kapan turunnya, yaitu ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah ketika haji wada." Sampai orang Yahudi berkata, "Lau nazalat alaina ma'syara Quraisy latakhadnaha aidan." Seandainya ayat itu turun bagi kami orang-orang Quraisy, kami akan jadikan hari raya. Karena itu ayat sangat indah menjelaskan agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah memilih menyempurnakan agama Islam di 10 awal Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga ini hari-hari yang sempurna, hari-hari yang mulia. Sehingga Allah pilihkan bertemu dengan Nabi Musa, Allah suruh puasa juga pada 10 awal Zulhijjah. Allah juga menyempurnakan agama Islam juga pada 10 awal Zulhijjah. Ini semua kita sajikan agar ada gambaran bagaimana bahwasanya 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Paham Ibu-ibu? Sudah difoto? Belum, dicatat ya. Tapi kita lanjut. Ini keutamaan yang berapa tadi? Yang keempat. Keutamaan yang kelima, Allah bersumpah dengan 10 hari awal Zulhijjah dalam firman Allah, "Wal fajri walayalin ashar," demi fajar dan demi 10 malam. "Wa syafi'i wal watar," demi yang genap dan demi yang ganjil. Baik, ini dalam surat Al-Fajr. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, 10 malam? 10 malam ini apa maksudnya? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Pendapat mayoritas ulama yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah bersumpah, maksudnya 10 hari Zulhijjah, dan orang Arab sering mengungkapkan hari dengan lail. Ya, seperti salah salayalin sawiya, ya, itu Nabi Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, "Salah salayalin," itu 3 hari kau tidak akan bisa berbicara, ya. "Ayatuka Allah tukalliman nasa salah salayalin sawiya," tanda bahwasanya kau akan punya anak meskipun sudah tua, mukaddimah dari mukjizat tersebut. Ketika Zakaria kan sudah tua, dia sudah istrinya mandul, kemudian dia berdoa punya anak. Kata Allah, kau bakalan punya anak. Zakaria heran, gimana cara punya anak? Kau sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulang sudah rapuh, istriku mandul, gimana bisa punya anak? Tunjukkan mukaddimah, apa ada mukaddimah enggak? Bahwasanya supaya saya lebih yakin. Allah bilang, 3 hari kau enggak bisa ngomong. Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Kau 3 hari tidak bisa ngomong. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya. Ternyata Nabi Zakaria selama 3 hari dia tidak bisa ngomong, tapi kalau dia bertasbih bisa. Tapi kalau ngomong sama orang enggak bisa. Dia bisa bertasbih tapi enggak bisa ngomong. Nah, itu tanda bahwasanya ini mukaddimah, kau bisa bertasbih tapi kalau ngomongnya enggak bisa. Allah bisa bikin kau punya anak meskipun sudah tua. Maksud saya di sini ketika Allah mengungkapkan 3 hari, Allah bilang salasa layalin, pakai lail. 3 malam maksudnya 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Jadi pendapat yang lebih kuat miris ulama, mereka menafsirkan wal fajr wal layalin ashar, maksudnya demi fajar dan demi 10 hari Zulhijjah. Walayal ashar ini terjemahan yang tepat adalah 10 hari Zulhijjah. Oleh karenanya setelah itu sebagian ulama menafsirkan wa syafi'i wal watar, demi genap demi ganjil. Demi genap maksudnya demi hari nahar tanggal 10 genap. Wal watar demi yang ganjil maksudnya tanggal 9. Jadi semua terkait dengan 10 Zulhijjah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah kecuali karena hari-hari tersebut hari-hari yang agung, hari-hari yang agung. Di situ ada ibadah yang agung. Maka Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah. Sebagaimana Allah bersumpah dengan hari Nahar, sebagaimana Allah bersumpah dengan hari Arafah. Wa syafa' demi genap maksudnya tanggal 10 Zulhijjah maksudnya hari Nahar, dan wal watar maksudnya demi ganjil maksudnya hari apa? Arafah. Dan ini semua hari-hari yang agung. Ya Allah bersembah wal fajr, fajr agung. Walau lain asyar, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengan itu, berarti ini adalah hari-hari yang agung. Maka hendaknya kita mengagungkan hari-hari tersebut sebagaimana Allah mengagungkan hari-hari tersebut. Faham ibu? Baik. Kemudian ada dalil khusus tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Itu dalam banyak hadis Rasulullah mensifati dengan afdhulul ayyam, itu hari-hari terbaik. Hari-hari terbaik. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah khairu ahabbu ila Allah min hadhil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut daripada hari-hari yang lain, yaitu hari 10 Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih afdhul daripada amal saleh yang dikerjakan pada 10 awal Dzulhijjah. Sahabat berkata, "Walau jihad fisabilillah, apakah lebih afdal beramal saleh di 10 hari Dzulhijjah daripada jihad fisabilillah di bulan yang lain?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bidzalika min syai'." Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak pulang membawa apapun, yaitu nyawanya dibunuh, dia terbunuh dan hartanya dirampas. Dia keluar bawa kudanya, bawa senjatanya, bawa pedangnya, kemudian dia berjihad, dia mati dan seluruh hartanya dirampas oleh musuh. Maka ketika itu baru sama pahalanya seperti orang yang beramal soleh di 10 awal hari Dzulhijjah. Berarti beramal soleh 10 awal Dzulhijjah pahalanya luar biasa. Anda bilang, "Ustaz kok bisa begitu?" Ya terserah Allah lah, yang menentukan pahala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih pahala di berbakti sama orang tua, pahalanya besar, terserah Allah. Allah mau jadikan ibu-ibu berbakti sama suami, pahalanya besar, terserah Allah. Ya, jangan protes. Menyenangkan suami pahalanya besar enggak? Besar. Kok ragu-ragu ngomongnya? Protes. Apa enggak ada yang lain? Terserah Allah mau kasih pahala di mana. Ya. Oleh karenanya hadis tadi menunjukkan bahwasanya amal saleh di 10 awal Dzulhijjah pahalanya sangat besar dan tidak tersaingi kecuali seperti jihad, orang yang berjihad yang membawa hartanya, membawa jiwanya, lantas jiwanya dibunuh oleh musuh dan hartanya ludes diambil oleh apa? Musuh. Tapi dari sini para ulama membuat perbandingan tentang 10 malam Ramadan dengan 10 awal 10 hari, 10 siang, bukan apa 10 siang ya. Kalau kita boleh tulis 10 siang. Oh enggak benar. Okelah. 10 hari akhir. Baik. Perbandingan antara 10 hari akhir Ramadan, 10 hari akhir Dzulhijjah. Ini dua 10, ada 10 yang ketiga yang diperhatikan juga oleh salaf, yaitu 10 awal Muharram. Tapi yang datang dalil secara spesifik cuma dua, 10 akhir itu, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Dua-duanya datang secara spesifik. Nah, kita sekarang komparasi antara dua 10 ini. Baik, pertama, Allah mengatakan siang hari di bulan Ramadan dibandingkan dengan 10 siang hari di awal Dzulhijjah, maka lebih afdal 10 siang di bulan Dzulhijjah. Ya. Karena jadi 10 hari siang, 10 bukan 10 siang ya. Biar enak tulisannya. Yes. Siang Ramadan dan siang hari bulan Dzulhijjah lebih afdal, kata para ulama, lebih afdal 10 siangnya Dzulhijjah. Kenapa lebih afdal? Karena ada hari terbaik, yaitu hari nahar. Ada terbaik hari apa? Nahar. Tapi dibandingkan dengan malam, bagaimana dengan 10 malam Ramadan terakhir dengan 10 malam-malam 10 awal Dzulhijjah, mana lebih afdal? Maka dikatakan 10 akhir Ramadan lebih afdal karena di situ ada Lailatul apa? Qadar. Jadi kalau siang lebih afdal Dzulhijjah, kalau 10 malam terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadar lebih afdal. Tapi apakah 10-nya semua afdal? Yang jelas yang malam yang ada Lailatul Qadarnya itu lebih afdal daripada seluruh 10 dari malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Faham ya, Bibu? Karena Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Ya, Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Kalau malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'raj, itu malam terbaik bagi Nabi seumur hidupnya. Tetapi malam terbaik secara umum bagi umatnya adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, sebagaimana kita semangat beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, harusnya kita juga lebih semangat, bahkan kata Syekh Utsaimin, lebih semangat di 10 awal Dzulhijjah. Cuma yang Ramadan yang istimewanya ada di situ ada malam Lailatul apa? qadar, sehingga kita cari itu. Ini keutamaan yang keenam. Sekarang kita lanjut ibu ke keutamaan yang ketujuh. Allah menamakan 10 hari awal Dzulhijjah dengan ayyam ma'lumat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj kalau enggak salah 28. Saya carikan dulu ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 28 benar. Surat 22 ayat 28. Quran surat 22 ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ayat 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Berilah pengumuman kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang berhaji dari penjuru yang jauh, baik dengan berjalan kaki atau naik tunggangan. Buat apa mereka datang ke Mekah mengikuti haji? Kata Allah, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Haji itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, ketemu dengan kaum muslimin, mengajar ketawadhuan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berbuat baik kepada sama kaum muslimin, merasakan persatuan sama kaum muslimin, banyak manfaat haji. Makanya orang rindu selalu haji, padahal mahal, orang tak aja bayar. Saya punya kawan ada, dia haji. Haji dengan haji furoda mahal sekali ya, ratusan juta haji dengan saya. Kemudian tahun depannya dia haji lagi. Tahun ketiga dia minta izin haji lagi. Saya bilang jangan. Udah kamu sumbang masjid aja, ngapain haji lagi. Tahun keempat dia minta izin lagi haji lagi. Saya bilang saya enggak bisa ngelarang, kamu mau haji aja. Maksudnya senang haji. Kenapa? Dia merasa ya kalau enggak punya uang enggak usah lah. Ini kita orang bicara orang punya duit ya. Ya, maksud saya banyak kan sekali haji ratusan juta bisa keluar, lagi furoda bisa 300-an juta bisa keluar 200 sekian. Tetapi dia pingin lagi. Kenapa? Ada manfaat di situ yang dirasakan oleh seorang yang berhaji. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka jemaah haji menyaksikan manfaat-manfaat ketika haji. Wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat, dan agar mereka bisa berzikir kepada Allah, fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamun ma'lumat di sini maksudnya adalah 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah mengkhususkan untuk berzikir di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan zikir itu dengan berbagai macam ibadah. Bukan berarti zikir aja doang, enggak. Haji itu zikir, tawaf itu zikir, umrah itu zikir, sa'i itu zikir. Jadi disuruh buat kegiatan untuk mengingat Allah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan Allah menamakan dengan ayyamam ma'lumat. Ayyamam ma'lumat, yaitu ayyami ma'lumat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Alama razaqakum min bahimatil an'am. Inilah secara singkat 7 keistimewaan bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada 10 hari awal bulan apa? Zulhijjah. Paham ibu? Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang keistimewaan 10 awal Zulhijjah, apa yang kita lakukan? Yaitu beribadah di hari-hari tersebut. Nah, ibadah apa yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Sampai sini paham? Kita lanjut. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau berkata, keistimewanya 10 awal Dzulhijjah, kenapa diistimewakan? Karena terkumpulnya induk-induk ibadah yang tidak bisa ada di bulan yang lain. Di bulan itu ada puasa, dianjurkan salat, dianjurkan haji, ya, sedekah, dan haji tidak mungkin kecuali di awal 10 Zulhijjah. Kecuali haji sesat di tanah air, mungkin ada yang haji kemana, muter gunung mana, ada di sini katanya dulu haji di ke gunung mana, muter jadi dianggap apa? Haji. Kemana ada lagi haji yang baru kan, ada pernah, saya baru dengar lagi ada. Jadi ada cabang-cabang haji sesat ya. Baik, jadi 10 haji awal hari awal bulan Dzulhijjah menjadi sangat sempurna karena dia istimewa, terkumpul padanya induk-induk ibadah, ya, salat, puasa, sedekah, kemudian diantaranya apa? Haji, yang tidak mungkin dilakukan di bulan-bulan yang lain, hanya bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Oleh karenanya situlah menjadikan 10 awal Dzulhijjah menjadi istimewa. Nah, apa ibadah yang bisa kita lakukan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa bagi dua. Pertama ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Ibadah umum, maksudnya ibadah umum apa? Maksudnya kalau kau di bulan yang lain semangat ibadah, di bulan ini lebih semangat. Jika di bulan lain semangat, maka pada awal Zulhijjah lebih semangat lagi. Baik, apa saja ibadah yang bisa kita lakukan? Pertama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita berdoa ketika masuk hilal. Jadi pasang-pasang dengar-dengar informasi ketika tanggal 29 Zulqa'dah. Karena akan dilihat hilal pada tanggal 29 Zulqa'dah. Kalau terlihat berarti besok berarti malam ini sudah masuk Zulhijjah. Kalau tidak terlihat hilal, berarti Zulqa'dah digenapkan jadi berapa? 30. Ini insya Allah biasanya ada yang melakukan ru'yah, biasanya dari, mungkin tidak diumumkan oleh pemerintah, tapi biasanya ada dilakukan, diinformasikan oleh sebagian tim-tim yang ru'yatul hilal di tanah air. Kita tinggal tunggu informasinya. Kalau ternyata sudah masuk hilal dan ada yang melihatnya, kita juga berdoa, ya. Dari Talha bin Ubaidillah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat hilal beliau berkata, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sambutkanlah hilal atas kami dengan keberkahan dan keimanan. Wassalama wal islam, dan keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbku dan Rabb engkau adalah Allah. Atau dalam riwayat yang lain, An Ibnu Umar qala kana Rasulullah SAW idza ra'al hilal, Rasulullah SAW setiap hilal, bukan cuma hilal Zulhijjah, hilal apapun dia selalu berdoa. Apalagi kalau hilal Zulhijjah, Allahumma ahillahu, ya Allah datangkanlah hilal tersebut muncul kepada kami, alaina bil amni wal iman, dengan sebagai tanda keamanan dan keimanan. Wassalam wal islam, dan keselamatan dan islam. Wa taufiq liman nuhibbu wa tarda, dan berilah taufik kepada kami, kepada yang engkau, yang kami cintai dan engkau ridha. Rabbuna wa rabbukallah, ya Rabbuna wa rabbukallah. Doa melihat hilal, intinya ada doa melihat hilal, melihat hilal kita berdoa dengan doa tersebut. Di antaranya kita minta taufik, petunjuk dari Allah, sehingga kita bisa semangat beribadah di bulan Zulhijjah. Yang kedua, ibn rahmatillah subhanahu, jangan lupa untuk apa? Salat malam, ya. Sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau semangat salat malam, bahkan beliau berkata, diriwayatkan, la tutfi usurujakum, jangan matikan lampu di malam hari supaya semangat salat, nyalakan lampu. Jadi dia ingin menghidupkan 10 malam di awal Zulhijjah, ya. Tentu tidak ada salat tarawih seperti Ramadan, tapi masih salat masing-masing. Tapi bangunkan keluarga, ayo sini malam Zulhijjah, semangat. Harusnya lebih semangat dari apa? Ramadan. Harusnya, ya, karena 10 Zulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir bulan Ramadan, kecuali Lailatul Qadar, kecuali Lailatul Qadar. Oleh karenanya jangan lupa bangunkan istri, bangunkan anak. Kita juga bangun, pasang waker. Mulai dari terlihat hilal. Berarti dari hilal sudah masuk Zulhijjah, malamnya itu langsung malam 1 Zulhijjah kita sudah mulai salat malam, ya. Semangat, pasang waker. Inilah Allah mengobral pahala sebanyak-banyaknya. Kapan lagi kita mau beribadah, ya? Sudah tua, umur sudah tua, ntar lagi tewas. Enggak tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Masih aja sibuk medsos, Instagram, ya. Sebelum tidur murojaah dulu WA, tahu-tahu ketiduran, ya gimana, repot. Bangun tidur yang dilihat juga pertama kali apa? WA. Gimana? Hidup mau berkah kalau begitu? Harusnya mau tidur, sudah ngantuk, tidur cepat supaya bisa bangun malam, ya. Baik, salat malam. Jangan lupa juga menyambung silaturahmi. Silaturahmi, saatnya kita telepon orang tua, kita datangi rumah orang tua, kakak adik jangan lupa. Ini ibadah luar biasa, nyambung silaturahmi. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi, perkataan Nabi, dakwah Nabi yang pertama kali saya dengar ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wahai manusia, tebarkanlah salam dan sambunglah silaturahmi. Silaturahmi. Rasulullah SAW terkenal sebagai penyambung silaturahmi. Ini perlu sisihkan rezeki untuk kita bersilaturahmi. Silaturahmi butuh biaya. Butuh biaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Tapi iman yang sesungguhnya, kebajikan sesungguhnya adalah orang beriman dengan rukun iman, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan dia memberikan hartanya kepada kerabatnya padahal dia suka dengan harta tersebut. Ini di antara silaturahmi terbaik, kita memberikan kepada kerabat kita harta yang kita sukai. Di antara harta yang kita sukai apa, ibu-ibu? Dolar, rupiah. Ini kita suka. Suka enggak punya duit rupiah? Suka. Kalau anti suka, kirim. Itu pahalanya besar. Bukan kasih makanan sisa,
2: kue sisa enggak habis kirim ke keluarga, itu bukannya boleh juga, cuma bukan itu yang utama. Yang utama apa yang kita sukai kita kasih, karena Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi. Dan ciri orang beriman yang sesungguhnya, dia memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabat. Saya rasa kita semua suka dengan duit, suka tidak ibu? Sifat manusia suka duit. Kalau ATM kosong pusing juga kepala, tapi kalau isi ada kebahagiaan tersendiri. Kirim, kirim ke tante, kirim ke om, kirim ke kakak, kirim ke adik, kirim ke kawan, ya ke kerabat-kerabat, ya. Demikian juga mungkin kawan yang punya jasa dalam hidup ini, kirim. Kita suka duit, kirim. Situlah kita dinilai sebagai orang penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Wa atal mala ala hubbihi. Maka bahkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang karib kerabat, Allah selalu mendahulukan karib kerabat daripada anak yatim dan fakir miskin. Seperti firman Allah, wa atidzal qurba haqqahu atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berikanlah kepada karib kerabat, kemudian kepada fakir miskin, baru kemudian kepada ibnu sabil. Sama juga wa atal mala ahlu hubbi ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan dia memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Selalu karib kerabat disebutkan terlebih dahulu. Maka kita sudah prioritas. Karena kalau kita beri sedekah atau hadiah kepada karib kerabat, dia dapat pahala, dua pahala. Pertama pahala menyambung silaturahmi, yang kedua pahala bersedekah. Bisa jadi pahala menyambung silaturahmi lebih afdal, bisa jadi. Oleh karena seorang kalau punya duit, bulan awal 10 Zulhijjah sisikan untuk diberikan kepada karib kerabat. Siap ibu-ibu? Siap. Tinggal duit suami, gimana caranya mengambil duit apa semuanya. Kalau ibu enggak punya duit, suami suruh kirim. Kalau ibu rayu suami ngirim ke sana kemari, ibu juga dapat pahala karena ibu yang motivasi. Ayo Mas kirim sama ibu, Mas kirim kepada bapakmu. Kirim kepada ibu saya juga Mas ya. Oke. Insyaallah. Baik, yang berikutnya jangan lupa sedekah. Tadi sudah kita singgung sedekah. Syekh Utsaimin mengatakan sedekah di bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak orang ketika bulan Ramadan mereka begitu malam-malam ganjil, mereka apa? Sedekah. Mengharapkan ketika Lailatul apa? Qadar ya. Oke, itu sangat indah karena malam terbaik Lailatul Qadar. 10 Zulhijjah juga mulia. Siang atau malam terserah. Ya. Sekarang sedekah itu mudah. Mudah, cuma tinggal jari mau ngeklik aja atau tidak. Kalau dulu kan kita sudah kita harus kesana nganterin. Sekarang nggak perlu, tinggal buka ATM banking, klik, tinggal tinggal nolnya mau berapa? 3, 4, 5, atau 6. Kalau yang hebat nolnya 7. Kalau ibu-ibu nolnya 5,00. Berarti 5 aja dong. intinya paksakan diri. Ini waktu kita beribadah dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Tidak sama kalau sudah 10 lewat, 10 Zulhijjah awal sudah lewat, beda nilainya, beda. Nilainya beda. Maka mumpung masih 10 awal Zulhijjah, semangat ya. Di antaranya berbakti kepada orang tua, jangan lupa masak-masakan khusus buat orang tua, kunjungan khusus bawa hadiah buat orang tua, pijit orang tua, ngobrol sama orang tua, niatkan untuk beribadah 10 awal Zulhijjah. Jangan lupa baca Al-Quran. Target ibu-ibu, 10 Zulhijjah kita berusaha khatam Quran. Berarti satu hari berapa juz? 3 juz. Sudah. Malam 1,5 juz, siang 1,5 juz. Kalau enggak bisa khatam enggak apa-apa. Sebisanya. Tapi harus ada target. Kalau enggak target, susah ibu-ibu. Ibu banyak lalai. Kalau enggak ditargetkan nantilah lalai. Saya bilang ibu-ibu dulu karena ibu-ibu yang lagi ikut kajian ya. Bapak-bapak cuma penonton sedikit ya. Intinya maka kalau bisa punya target. Saya ingin target khatam kalau paling tidak beberapa juz saya baca. Minimal satu hari satu juz. Sehingga ketika 10 hari kita sudah bisa selesai 10 juz. Itu kualitasnya jauh berbeda kalau setelah lewat 10 awal Zulhijjah. Maka jangan lalaikan kesempatan tersebut. Kemudian yang berikutnya diantaranya, misalnya baik sama tetangga. Ini diantara ladang pahala adalah berbuat baik kepada tetangga. Jangan lupa bikin kue kirim sama tetangga. Ya. Kalau ada lihat tetangga miskin, belikan baju, baju buat lebaran kasih, anaknya dikasih. Alhamdulillah kalau kita ternyata tetangga kita ada yang miskin, kesempatan kita beramal soleh. Coba kalau tetangga kita kaya, kita yang dikasihani sama tetangga. Tapi kalau tetangga kita ada yang miskin, berarti itu ladang pahala bagi kita. Kasih, bikin kue, kirim ke tetangga. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Tapi kita mencari ladang pahala dari celah manapun. Ada tetangga, dia punya anak masih kecil, belikan baju lebaran. Atau tetangga kita, bapaknya, ibunya kita belikan baju lebaran kalau bisa. Dia senang. Nanti lebaran haji, Idul Adha, mereka pakai baju baru. Atau kasih duit. Kasih duit. Di antara amal soleh yang dianjurkan secara umum terutama 10 Zulhijjah adalah mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau ada orang bersengketa, kakak adik kita berusaha masuk mendamaikan. Kita kepo untuk mendamaikan, enggak apa-apa. Kepo itu kalau ada manfaatnya enggak apa-apa. Kalau enggak ada manfaatnya namanya kurang kerjaan, ya. Tapi kalau ada manfaatnya saya ingin damaikan, masuk. Ngobrol sama mereka, ambil titik persamaan, titik pertemuan. Atau bisa jadi suami dan istri lagi ribut. Ibu masuk, datang ke sang wanita. Kamu jangan gitu sama suami. Suami bilang aja, nama manusia ada kurang, ada lebihnya. Mungkin kau kurang begini, coba renungkan. Kenapa terjadi ketidakcocokan? Mungkin kau terlalu begini, coba direnungkan. Dia aja pikir, sehingga dia mau kembali lagi sama suaminya kalau memang ada permasalahan. Sehingga kita mendamaikan suami istri yang bertengkar. Ada ribut antara orang tua dan anaknya, ada. Kita masuk, kita bilang, apa ini anak darah dagingmu? Kalau kau ribut sama dia, siapa yang doain kamu nanti? Ngomong. Sampai akhirnya dia berpikir untuk berdamai dengan apa? Anaknya. Kamu mamamu, masa mau ribut sama mamamu? Yang lahirkan kamu dulu mamamu, yang dulu bertarung dengan kematian mama, masa ribut sama mama? Ajak berpikir. Ini mendamaikan itu, pahalanya besar. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala adullukum, masa tunjukkan kepada kalian suatu amalan lebih afdal daripada sholat, daripada sedekah, daripada puasa. Islahu dhatil bain, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Maka pahalanya besar, pahalanya besar. Maka seorang berusaha mendamaikan. Bahkan disebutkan kalau seorang mendamaikan dua orang bersengketa, butuh biaya untuk mendamaikan, dia boleh pakai uang zakat. Dia boleh pakai uang zakat. Dia dalam rangka untuk mendamaikan. Taib. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah berdakwah. Berdakwah, ya. Dakwah jangan ditinggal, mengingat orang pada kebaikan. Sebagaimana dakwah adalah amal terbaik setiap saat, maka di antaranya adalah dakwah ketika di 10 awal Zulhijjah. Berdakwah, ingatkan masyarakat kepada kebaikan. Baik pendakwahnya, baik donaturnya, baik timnya, semua yang bekerja sama sehingga terjadi dakwah itu semuanya insya Allah dapat pahala yang besar, ya. Jadi panitia, tapi nanti ikhlas, jangan apa, jangan riya, ya, jangan riya, ya. Dakwah berhasil karena kami panitianya, ya, enggak, jangan begitu, ya. Yang buat keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa. Di antaranya, kelihatannya sepele tapi pahalanya besar, meninggalkan maksiat. Lebih fokus lagi meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah wajib setiap saat, di waktu manapun, di bulan manapun. Tetapi untuk bulan-bulan haram, Allah ada perintah khusus. Fala tadlibu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Yaitu jangan kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Terutama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kita mencari pahala dengan meninggalkan maksiat. Bahkan kalau bisa berta'awun, bekerja sama untuk meninggalkan maksiat, itu sangat ibadah yang luar biasa. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebajikan albir, dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat gimana? Agar anak-anak tidak bermaksiat, agar istri tidak bermaksiat, agar kita tidak bermaksiat. Semua sarana yang termaksiat kita hilangkan. Kita kondisikan diri kita agar terjauh dari sumber-sumber maksiat, ya. Jangan 10 awal bulan Ramadhan, bulan Zulhijjah malah ngabisin telenovela Korea, ya. 10 seri kebetulan nih, 10 hari Zulhijjah. Seri pertama, seri kedua, seri maksiat. Kita berusaha meninggalkan apa? Maksiat. Berusaha. Kita kalau puasa kan kita berusaha tidak mendengar musik, kita berusaha tidak ghibah, tidak berusaha namimah. Tapi maka ini semua kita lakukan di antara ibadah yang agung, meninggalkan maksiat di hari-hari tersebut. Dan Allah perintahkan seperti menundukkan pandangan, kata Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada para lelaki mukmin, menundukkan pandangan mereka. Kemudian kata Allah, wa kullil mu'minati, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Kalau kita melihat suatu yang misalnya tampan kemudian buat kita berhasad, ini hukumnya haram, enggak boleh. Maka kita harus tundukkan apa? Pandangannya. Tapi ini ibadah-ibadah umum yang dianjurkan kapan saja. Di sana ada ibadah-ibadah khusus, ya. Ada ibadah-ibadah khusus yang dikerjakan di 10 awal bulan Ramadan, 10 awal Dzulhijjah. Ibadah-ibadah khusus tersebut, ibu-ibu, yang pertama adalah puasa 9 hari Dzulhijjah. Ini yang pertama, puasa 9 hari. Kalau bisa 9-9-nya bagus, kalau enggak bisa sebisanya. Dan ini kebiasaan para salaf. Cuma mereka menamakan, ada yang menamakan siyamul asyar, puasa 10 hari. Ada yang mengatakan siyamut tisa, puasa 9 hari. Yang menamakan puasa 10 hari maksudnya tanpa hari ke-10. Ini sekedar penamaan doang. Kamu enggak puasa 10 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 10 jangan, karena tanggal 10 adalah hari raya. Tapi maksudnya sekedar penamaan. Ada yang menamakan siyamul asyar, yaitu puasa 10. Maksudnya puasa 10 awal hari Dzulhijjah. Tapi maksudnya cuma 9 hari. Ya, sebisa mungkin. Kalau enggak bisa 9, 8. Kalau enggak bisa 8, 7. Terserah. Adapun bagi yang jemaah haji, tanggal 9 tidak boleh puasa. Bagi yang tidak berhaji, maka tanggal 9 juga puasa inti, yaitu puasa hari Arafah. Lanjutkan, terkhususkan, lihat berikutnya, terkhususkan pada puasa Arafah bagi yang tidak haji. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha atau sanata allati qablaha wa sanata allati ba'dahu." Adapun hari puasa Arafah, aku berharap kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ya, kita setahun maksiat banyak enggak, ibu-ibu? Banyak, betapa banyak angkat suara sama suami. Banyak sedikit. Sehari berapa kali ibu angkat suara sama suami? Enggak pernah, ya? Masya Allah, luar biasa. Katanya, ya. Kenyataannya belum tentu, ya. Oleh karenanya, banyak dosa yang kita lakukan, mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar macam-macam. Maka kita berpuasa dengan berharap dosa kita diampuni setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini faedah luar biasa. Kemudian di antara ibadah khusus di bulan Ramadan, di bulan awal 10 Dzulhijjah adalah berzikir. Dalam riwayat kata Nabi, fa'aktsiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyaklah untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil pada 10 awal Dzulhijjah. Datang perintah khusus, ya, kata Allah, kata Nabi SAW, saya bacakan, ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna, dan amal paling disukai oleh Allah untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil ashar, seperti 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih hebat daripada hari ini. Allah suka beramal saleh. Kemudian kata Nabi, contohkan, fa'aktsiru fihinna, kalau begitu perbanyaklah di hari-hari tersebut, 10 tersebut, minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah mengatakan, seorang mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sudah terkumpul tiga-tiganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Dan para salaf dahulu, mereka banyak berzikir. Dan tadi Allah sudah sebutkan, Allah namakan dengan ayamin ma'lumat. Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Agar mereka jemaah haji datang di Mekah, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya 10 awal hari Dzulhijjah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayamil ashar. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka sengaja pergi ke pasar di 10 hari Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Yukabbirani, sengaja bertakbir supaya orang terpancing, termotivasi. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim, akhirnya orang-orang ikuti takbir mereka berdua. Jadi ngingetin orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang dengar kemudian ikut bertakbir. Karena mereka sengaja ngingetin manusia untuk mencari pahala. Karena di antara ibadah agung yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah adalah bertakbir. Berkata Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, kana nasu yukabbiruna ayyam al-ashar. Dulu orang-orang di zaman sahabat, ya, setelah wafatnya Nabi, mereka bertakbir 10 hari pertama, 10 awal Dzulhijjah. Hatta nahahumul hajjaj, sampai Hajjaj bin Yusuf, yaitu penguasa gubernur yang zalim, melarang mereka. Ya. Wal amru bi Makkah ta'ala dzalika ila al-yaum, dan demikian orang bertakbir sampai sekarang, sampai tabi'ini tabi'in, ya, sampai sekarang orang suka bertakbir. Yukabbirun nas fil aswaq fil ashar, mereka sengaja bertakbir di pasar, ya, ketika 10 awal Zulhijjah. Maka ini kebiasaan para salaf, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qat illa busyir, wa la kabbara mukabbirun qat illa busyir." Di antara keutamaan bertahlil bertakbir, kata Nabi, tidak seorang pun mengatakan la ilaha illallah kecuali diberi kabar gembira, dan tidak seorang pun mengucapkan Allahu akbar kecuali diberi kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, wahai Rasulullah, apakah diberi kabar gembira dengan surga? Kata Nabi, na'am, ya. Tapi di antara ibadah khusus adalah berkorban. Ini tentu butuh pembahasan secara spesifik tentang berkorban. Tapi secara umum, kurban adalah ibadah harta yang terbaik. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, kita sisihkan harta untuk berkorban. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Inna a'tainaka al-kautsar." Wahai Rasulullah, kami telah berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar. Itu sungai paling indah di surga. Dan Allah berikan sungai khusus buat Nabi. Al-Kautsar. Disebut Kautsar karena banyaknya kebaikan di sungai tersebut. Setelah itu, setelah Allah mengatakan, kami telah berikan engkau kenikmatan berupa sungai khusus di surga buatmu. Kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Kalau begitu, sholatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya sholat dan sembelih adalah bukti syukur. Bukti syukur. Karena ketika Allah telah mengabarkan kenikmatan kepada Nabi, kenikmatan luar biasa, sungguhnya aku telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang luar biasa, kalau begitu, apa konsekuensinya? Banyaklah sholat dan banyaklah bersembelih. Sholat yang ikhlas, sembelih juga yang ikhlas. Fasholli li rabbika, sholatlah karena Allah, wanhar dan menyembelih karena Allah. Maka seorang kalau diberi kelapangan, jangan lupa, sekarang kambing ada yang murah ya, kalau memang pelit ya, ada yang murah. Kalau punya duit ngapain beli kambing yang gemuk ya? Kalau enggak punya uang ya sudah. Maksudnya sekarang ada kambing harga 2 juta ada enggak? 1,5 ada enggak? Ada, mas-masnya ada kambing mungkin di arah tertentu 1,5, yang penting mengikuti aturan sah. Nah, apa kalau kita, tapi kalau punya uang lebih beli yang lebih gemuk. Semakin gemuk semakin afdal ya. Semakin gemoy semakin apa? Kambing gemoy ya. Jadi mau saya, tapi yang penting ikhlas karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah, bukan untuk ria-riaan, buat untuk bangga-banggaan. Seorang ketika menyembelih disunahkan dia mensiarkan di depan orang, karena ini ibadah yang butuh syiar. Jadi diperlihatkan menyembelih depan orang enggak apa-apa, tapi harus ikhlas. Allah mengingatkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketahuilah, daging yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Darah yang kalian alirkan tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai adalah takwa dari kalian. Maka di sini butuh keikhlasan. Kita benar kita menyembelih terang-terangan. Karena ini syiar seperti azan syiar, sholat id syiar. Di antara syiar yang diperlihatkan pada tanggal 10 Zulhijjah di hari nahar adalah menyembelih. Tapi masing-masing harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Tidak boleh sombong. Ah, kambingmu kecil, kambing saya lebih gemoy. Tidak boleh. Jadi kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha sisihkan uang, kalau ibu-ibu mungkin cukup suaminya ya. Ibu bilang sama suami motivasi agar suami nyembelih, karena satu kambing bisa pahalanya diser satu keluarga. Satu kambing satu keluarga, satu kambing sudah cukup. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan kambing karena itu lebih mudah bagi umatnya. Jadi nyembelih tidak mesti unta, tidak mesti sapi, kambing sudah cukup. Kalau enggak punya uang kambing, atau kalau lagi pelit ya enggak punya uang ya kambing murah juga enggak apa-apa, yang penting sah. Nah, bagaimana seorang wanita kemudian sampai ke mall duit habis, saya buat motong kambing enggak ada, ya. Jadi motivasi suami untuk apa? Untuk nyembelih kambing ya. Demikian, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kemudian oleh Allah untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya di 10 hari awal Zulhijjah, saling mengingatkan kita keluarga, anak-anak, suami istri, agar kita sama-sama termotivasi. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Kemudian oleh Allah untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya di 10 hari awal Dzulhijjah, saling mengingatkan kita, keluarga, anak-anak, suami, istri, agar kita sama-sama termotivasi. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa?
4: Huh?
3: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama Bas, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah SAW bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah SAW akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah SAW juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
1: تتكلم هندأ مسك dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
4: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
5: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
4: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
4: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
5: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
4: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi وقدمه بقدمه رواه البخاري.
5: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
5: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
4: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رَوَاهُ مُسْلِمُ.
5: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
5: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
4: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
5: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
4: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
4: Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
5: Ya Allah, Engkaulah As-Salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
5: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minil Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية. الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: 93.5

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2020.

0: 0813-2836-8788. Geria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Tatkala seorang hamba tidak terlepas dari dua kondisi ini, terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan kesulitan, maka dia berputar di antara dua posisi. Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, kalau diuji dengan kesulitan maka dia bersabar. Dan kalau dia tidak bisa bersyukur maka dia berdosa. Dan kalau dia tidak bersabar tatkala diuji dengan kesulitan maka dia pun berdosa. Maka kalau dia berdosa dia beristighfar. Makanya sebenarnya mengatakan unwanus sa'adah salasa. Tanda-tanda kebahagiaan itu pada seorang hamba ada tiga perkara. Idza utiya syakara, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, kalau dia berdosa dia beristighfar. Maka barang siapa yang berpindah kondisinya dalam tiga kondisi ini, diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar, tatkala berdosa segera dia beristighfar, maka inilah hamba yang bahagia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Geria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852 9009 3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
2: Ada ini, iya ya Pak Bayang. Kono potoi, isuk-isuk risang gitu. Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh. Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to.
3: Pengajian ini nanti kuih pak.
2: Ini rumah ke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho-ole.
3: Boleh. Dayo, mangkat ngaji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik siang. Selamat mengikuti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini Dzulhijjah, yang memang kita melihat 10 awal Dzulhijjah ini tidak semarak seperti semaraknya bulan Ramadhan. 10 awal Dzulhijjah ini kita jarang mendengarkan ucapan selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini, di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada. Dalam setahun berapa hari? 305. Anda ulangin pertanyaannya. Dalam setahun berapa hari?
8: 355.
9: Tujuh hari.
7: Dalam setahun itu ada 354 hari. Oh, baru faham. Sejak kapan kita jadi umat Islam? Ketika kita tidak berbangga dengan peradaban kita, maka dengan peradaban siapa kita hidup? Makanya kenapa? Kok di awal Dzulhijjah ini biasa-biasa aja? Karena memang tidak sedikit dari umat Islam yang tidak hidup dengan peradaban mereka. Agama ya hanya dipakai ketika ada perlunya. Kapan kita punya perlu sama agama ini? Kalau mau nikah? Mau cerai? Mau bagi waris? Mau penguburan jenazah? Baru mikirkan agama. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam doanya mengatakan, Allahumma asrih lana dinana. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina. Yang agama itu merupakan pedoman urusan kami. Wa asrih lana dunyana. Dan perbaiki buat kami dunia kami. Allati fiha ma'ashuna. Yang di situ ada kehidupan kita. Jadi kalau bicara dunia, ya coba kita bekerja, dapat usaha untuk akhirat kita. Kalau agama kita kesampingkan, seperti tadi, ketika ditanya berapa hari dalam setahun, kita akan mengatakan 365 hari. Karena itulah yang kita pelajari ketika kita sekolah. Iya, karena sekolah berpatokan kepada kalender Hijriah. Kepada kalender Masehi. Kalau sekolahnya berpatokan kepada kalendernya Imlek, kalendernya orang Cina, ya akan berbeda. Ketika sekolahnya berpatokan kepada kalender Jawa, semua punya loh kalender itu, jamaah. Semua. Tapi kita ini umat Islam, maka tolong ingatkan kepada dirimu, kalau antum bercermin, ya, antum lihat, antum katakan anta muslim, iya, ana muslim, dan kita bangga menjadi muslim. Maka di awal Dzulhijjah ini tadi, tidak ada hari-hari dari 354 hari yang lebih baik dari 10 hari ini. Enggak ada. Sampai para sahabat ketika mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan itu, mereka bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad di jalan Allah itu tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Karena taunya sahabat, zirwatu sanamil Islam, puncak dari pengorbanan seorang dalam agamanya ini adalah berjihad. Ketika dia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Kita hari ini datang mengorbankan apa? Waktu kita. Sebagian mungkin mengorbankan hartanya untuk datang ke tempat ini. Tapi jihad itu mengorbankan semuanya. Waktu, energi, keluarga ditinggal. Dan dia juga gak tahu apakah dia bisa balik lagi atau tidak. Maka para sahabat bertanya, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa ditandingi dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Bayangin. Terus kita santai. Hidup kita seperti kemarin. Seperti sebelum masuk awal Dzulhijjah. Tidak ada perubahan. Sebagian kita aja tetap aja gitu. Kajian ya biasa kajian. Terus ngaji, ya tetap kemarin ngaji satu halaman, sekarang ngaji tetap satu halaman. Sedekah ya tetap aja. Kemarin ana sedekah, ana udah rajin sedekah Ustaz. Ana Jumat biasanya sedekah 1 juta. Masuk 10 awal Dzulhijjah ya tetap 1 juta. Kenapa seperti itu? Padahal orang itu kalau tahu, ya kalau tahu ya. Kalau tahu ada diskon besar-besaran, apa yang antum lakukan? Gratis ongkir. Cuma gratis ongkir aja antum ribut. Bali mumpung gratis ongkir. Padahal gak perlu gitu. Illa rajul yang gak bisa ditandingi beramal soleh dengan beramal soleh di sebelum awal Dzulhijjah itu hanya satu kondisi. Ketika seorang keluar dari rumahnya bimalihi wa nafsih, dia keluar dengan hartanya berjuang di jalan Allah dengan jiwa raganya, kemudian dia meninggal dunia di medan perang dan tidak ada yang kembali hartanya. Berarti kalau mujahidnya itu menang dan pulang beramal di 10 awal Dzulhijjah, tetap lebih utama. Kalau mujahidnya itu pulang dan cacat seumur hidup, tetap beramal di 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Waktu kita tinggal 6 hari ya. Maka usahakan membuat perencanaan mulai hari ini. Kalau perlu antum iktikaf, iktikaf. Emangnya iktikaf bukan Ramadan aja? Enggak. Iktikaf itu sepanjang tahun kita bisa iktikaf. Antum WA istri antum, dek, anak kayaknya gak pulang dari masjid ini. Sampai kapan? Sampai malam id. Mungkin dari tutup Ustaz, gak ada acara iktikaf di masjid seperti itu kan. Nah, padahal sebenarnya tadi masjid itu seharusnya terbuka, memberikan kesempatan kepada orang untuk iktikaf. Kita selalu negatif thinking kepada orang-orang itu. Oh, nanti dibuat tidur, dibuat ini, mereka biar mereka tidur. Lebih baik mereka tidur di masjid. Ketika waktu sholat, mereka sholat, kita bangunkan. Daripada mereka tidur di tempat lain dan tidak pernah menegakkan sholat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang hari ini belum berbuat dosa? Atau tidak berbuat dosa? Siapa yang sejak hijrah dia berhenti berbuat dosa? Nah, ahibati fillah, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah bintu Siddiq, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, beliau mengatakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in adraktu ayya laylatin laylatul qadar, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku dapat malam Lailatul Qadar? Aku baca apa? Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam Lailatul Qadar disuruh minta ampun. Di malam terindah sepanjang masa itu malam Lailatul Qadar. Ada satu malam di 10 akhir Ramadan. Hanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dapat itu, engkau minta ampun sama Allah. Minta maaf, katakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Secara tidak langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Aisyah, itu kesempatan besar engkau untuk minta maaf sama Allah karena engkau banyak dosanya. Itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijamin masuk surga, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah berbuat baik kepada kami melainkan kami sudah balas illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar Allah yang akan balas dia. Dari baiknya Abu Bakar. Kalau bicara ibadahnya jangan ditanya. Pernah Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan di majlis bersama para sahabatnya, man kana man asbaha minkumul yawma sa'iman, siapa yang pagi ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang hari ini sedekah kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi yang ketiga, siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Nabi tanya, dijawab. Majtama'na fi mri'in illa dakhalul jannah. Tidaklah hal-hal itu terkumpul di satu orang melainkan orang itu akan masuk surga. Abu Bakar kalau sedekah jangan ditanya. Umar hanya mampu setengahnya. Ingin mengingatkan kembali kalau bicara sedekah, antum jangan pernah melihat yang diberikan, tapi lihatlah yang disisakan. Antum sedekah 100 ribu, banyak gak 100 ribu? Tapi antum tinggal 1 M. Sedikit lah. Antum sedekah 1 juta. Banyak 1 juta. Tapi antum tinggalkan 1 M. Berapa persen yang antum sedekahkan? 0,01. Sedikit gak sampai 1% gitu sedekah. Boleh jadi yang di sebelah antum sedekah 5 ribu, itu 50% lebih banyak dia, karena yang dia sisakan 5 ribu. Mungkin dia datang ke sini dia cuma punya uang 10 ribu, bas itu uang dia. Dia bentar lagi pulang mau kerja, mungkin dia ojek online, mudah-mudahan dapat rezeki Allah. Ketika dia dapat punya uang 10 ribu, bas uang dia hanya 10 ribu, gak ada di ATM, gak ada di mana-mana, cuma 10 ribu. Alhamdulillah bensin sudah ada, kata dia, kemudian dia sedekahkan 5 ribu. Berapa dia sedekahkan? Setengah dunia dia. 50%. Maka jangan pernah berkecil hati ketika antum sedekah sedikit. nominal, tapi banyak persentase. Abu Bakar bawa fulusnya semuanya. Ya sedekah. Ketika kalau tadi Aisyah minta doa, putrinya minta doa, Abu Bakar juga minta doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku salat. Apa doanya? Siapa yang ingat? Ana kasih hadiah. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba faghfirli, apa tambahannya? Maghfiratan min ilmik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ana kasih hadiah buat antum. Nah, mudah-mudahan berangkat haji yang lengkapi juga negara saya, mudah-mudahan berangkat haji dan umroh antum itu, yang lainnya juga yang lain. Anda mau bagi ini, tapi harus mati orang macam mana? Karena urusan warisan, enggak itu berangkat haji. Alam jemaah rahimakumullah, minta doa, putrinya minta doa disuruh minta maaf, bapaknya minta doa disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin jemaah. Disuruh mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Abu Bakar, Abu Bakar kau yang dijamin masuk surga. Masuk surga Abu Bakar saja. Tapi disuruh baca doa, ya Allah sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita saja? Yang sebagian kita mengatakan, Ustaz, anak ini setelah hijrah banyak tertimpa musibah, banyak cobaan dan ujian. Apa dikarenakan dosa-dosa anak yang masa lalu, Ustaz? Anak katakan sama dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Antum bicara dosa antum cuma era lalu. Sejak antum hijrah sudah tidak ada dosa antum. Nol. Sudah jadi orang baik antum. Tidak pernah menyentuh dosa. Abu Bakar, Abu Bakar jemaah. Isra mengatakan aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maka ketika antum mengatakan musibah datang silih berganti, boleh jadi karena dosa masa lalu dan dosa sekarang. Dosa sekarang. Kita tidak berhenti berbuat dosa. Maka kenapa Nabi alaihi salatu mengajarkan itu kepada Abu Bakar? Itu pesan buat kita semuanya untuk tidak ujub dengan dirinya, tidak merasa sudah soleh, sudah baik. Ana mungkin sudah sekarang jadi panitia kajian, ana udah lagi gak riba, alhamdulillah. Tapi bukan berarti antum bersih dari dosa. Banyak dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisi. Warhamni, kasihi aku ya Allah. Jadi sama sekali tidak ada bangga dengan perbuatannya, bangga dengan kesolehan dan perjuangannya, bangga dengan pengorbanan, tidak ada. Dan itu yang harus ditanamkan di diri kita, bahwa kita punya dosa banyak. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ahibati fillah, dosa itu ada tiga macam. Dosa yang tidak diampuni. Dosa yang Allah tidak akan tinggalkan. Ada dosa yang Allah akan ampuni. Dosa yang tidak diampuni kita tahu namanya syirik. Makanya kalau ada satu permasalahan, kemudian para ulama menjelaskan, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, atau itu kesyirikan, lalu antum mendengarkan, tapi ada ulama lain mengatakan gak apa-apa, antum tinggalkan. Karena beresiko.
10: resiko kita kalau ngerjakan itu. Kalau ternyata itu kesyirikan, kita gak akan pernah diampuni sama Allah. Yang kedua, dosa yang Allah tidak akan tinggalkan, dosa yang berkaitan dengan manusia. Kita ini kadangkala menyakiti pasangan hidup kita, tapi kita merasa itu gak dosa. Bapak-bapak sering disakitin sama istrinya? Anak tanya lagi. Bapak-bapak sering disakitin sama istrinya? Ya, ada yang sering, ada yang jarang. Nah, iya, karena kenapa sampai ini? Kadang-kadang orang berpikir KDRT itu selalu dari suami. Boleh jadi KDRT itu dari istri. Tapi tadi gak merasa. Kenapa kebanyakan wanita itu di neraka? Boleh jadi dia sholat 5 waktu, kajian sepekan 7 kali, sehari 3 kali, 21 kali kajian dia. Nah, tapi Nabi Alaihissalam tidak membicarakan itu, bukan itu, bukan karena itu. Perempuan itu banyak di neraka, yukfirna la'an, pisangnya pedes. Betul ibu? Bapak-bapaknya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab. Yukfirna la'an, banyak memaki, melaknat, mengumpat. Ya memang itu ujiannya mereka. Ujian perempuan itu di perasaannya. Ketika dia sakit hati, kadangkala lupa dengan akalnya, lisannya yang akan menyakiti, mengumpat. Baru nanti dia sadar. Maka hati-hati dengan dosa itu. Itu dosa sama orangnya. Karena kita melaknat orang lain, mengumpat orang lain, menyakiti orang lain. Kadangkala anaknya sendiri. Ini gak bicara sama suami aja, kadang-kadang anaknya dia doakan keburukan. Padahal kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, tidak pula untuk anak-anak kalian. Jangan. Orang itu ya namanya hidup ujian. Kadang-kadang dia disakiti sama anaknya. Anaknya gak nurut. Ada anaknya mungkin yang membantah, yang akhirnya orang tua gak kuat kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan. Itu penyakit perempuan. Yang kedua, wayakfurnal ihsan. Dia kufur sama pasangan hidupnya. Dengan kebaikan-kebaikannya. Kufur dia. Akan ada hisabnya pada hari kiamat. Sama juga, ada suami-suami yang suka memaki istri. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Tidak memenuhi hak-hak istrinya. Ingat, itu dosa gak akan ditinggalkan sama Allah. Artinya urusan sesama manusia, Allah akan selesaikan. Dosa yang ketiga ini urusan sama Allah. Selain dosa syirik, Allah kalau mau ampuni, ampuni. Tidak ada urusan sama orang. Allah akan ampuni. Tapi kalau sudah sama manusia, tidak bisa. Sampai Allah akan tegakkan keadilan buat binatang. Nanti akan ada domba-domba yang bertanduk, yang menanduk kawannya yang tidak punya tanduk. Allah akan tegakkan keadilan. Semua akan merasakan keadilan. Maka bicara dosa tadi, hendaklah kita memperhatikan. Kemudian dosa itu ada dua, kalau dilihat dari sisi besar dan kecilnya. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar itu jadi kecil kalau kita tobat dan beristighfar. Dosa kecil itu bisa jadi besar kalau kita terus-terusan dan tidak berhenti. Kalau antum lihat gunung, gunung itu kumpulan kerikil sebenarnya. Ada orang karena sudah ngaji pinter, sudah bisa memilah-milah antara dosa besar dan dosa kecil. Dia sudah pinter, oh ini dosa kecil, amanlah. Dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Tahu-tahu sudah semesin. Dosa kecil, dosa kecil, jangan. Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hindarin dosa-dosa yang diremehkan. Fa innama matalu muhaqqiratiz dzunub, permisalan dosa-dosa yang diremehkan tadi, dosa kecil yang diremehkan, kama tali qaumin nazalu batna wadin faja'a dhabi'ud waja'a dhabi'ud, seperti orang satu kafilah yang mereka singgah di perut sebuah lembah, lalu mereka mau masak. Yang ini membawa satu ranting, yang ini bawa satu ranting, kemudian mereka bikin api. Hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum, mereka kumpulkan kayu-kayu yang bisa digunakan untuk membakar dan memasak roti mereka. Kita bisa dibakar di neraka dengan dosa-dosa kecil itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yukhad biha sahibiha tuhliku. Dosa-dosa yang diremehkan itu kapan Allah menghukum pelakunya, binasa dia. Maka hati-hati. Kalau kita setelah ngaji, kita sudah pinter, kita sudah paham, jangan diteruskan. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Tapi hendaklah segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa wa lahu dzambun." Tidak ada satu pun hamba yang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua modelnya. Dzambun ya'taduhu al-fayna ba'da al-fayna. Ada dosa yang dia kerjakan, kemudian dia berhenti, dia kerjakan, dia berhenti, dia kerjakan, dia tobat. Ada model kayak gitu. Wa dhanbun huwa 'alaihi muqim la yufariquhu hatta yufariqa ad-dunya. Ada lagi model kedua dosa yang dia kerjakan, terus dia mukim di sana di dosa itu, jadi dia tidak tinggalkan dosanya sampai dia meninggalkan dunia. Ada. Tapi semua berbuat dosa, modelnya gitu cuma. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan difitnah sama Allah. Dikasih ujian. Jadi iman ini berdampingan dengan fitnah, dengan ujian. Ketika antum beriman kayak tadi orang yang hijrah, akan datang ujian kepada dia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawaban nasiya. Tapi dia suka bertobat gitu loh. Namun dia sering lupa. Diuji, dia suka tobat, tapi dia juga pelupa. Maka kenapa kajian ini diadakan? Kenapa khutbah Jumat itu tiap pekan terus diingatkan? Karena tadi mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakar, kalau diingatkan dia jadi ingat, sadar dia, oh iya, oh iya. Maka perlunya kita hadir kajian itu walaupun kita sudah tahu. Kadang-kala kita tahu loh, ini kajian Ustaz sudah tahu. Karena kapan hari kajian sama Ustaz Fulan sama kayak gini. Kajian sama Ustaz Fulan sama kayak gini. Ya sama, kalau Ustaz itu datang kajian baru, bid'ah berarti Ustaz itu. Kajiannya Ustaz ini sebenarnya, ya sama lah. Emangnya antum mau ganti Qurannya? Gak ada. Semua ustaz akan pakai dalil dari Quran. Dalilnya dari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tapi kita itu memang pelupa. Harus ikut kajian lagi, datang kajian lagi. Nanti tafsir Al-Fatihah. Udah tiap hari ngebaca Al-Fatihah. Iya. Antum tadi hadir agar antum diingatkan kembali. Tafsir juz amma. Udah dua nasehat Ustaz Fulan terus. Udah datang jamaah. Karena kita tadi khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Pelupa, suka lupa. Jangan itu ustaznya dia lupa. Ana kadang-kadang nyampaikan hadis umpamanya. Tahu-tahu dia ustaz, ustaz ingat waktu itu nyampaikan ini. Yang mana? Ya, ustaznya dia lupa. Apalagi jamaahnya. Oh beda lah ustaz. Kalau jamaah ini kayak alat perekam ustaz. Makanya enggak ada jamaah bawa buku lagi sekarang ustaz. Ya mungkin ya beda generasi sekarang. Kalau generasi dulu anda lihat bawa kitab tulis ya. Sekarang yang bawa buku berapa orang? Oh iya. Nah setelah antum ingat, tolong diingatkan yang lain. Yang antum catat, antum bagi sama yang lainnya. Antum bagi. Kalau temannya tadi umpamanya setelah antum catat, temannya enggak nyatat, dia izin, boleh ana foto. Boleh enggak apa-apa. Fadhil. Mudah-mudahan manfaat.
11: Ya enggak apa-apa.
10: Ini sebagai bentuk kita membagikan faedah yang kita dapat ketika kajian. Jadi perlu namanya peringatan. Maka kita saling mengingatkan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia yang dia benar-benar berada dalam kerugian, innal insana lafi khusr, Allah menyebutkan empat kriteria mereka tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, mereka beriman, mereka beramal saleh. Enggak cukup ternyata jamaah. Jadi antum jadi orang baik aja enggak cukup. Terus wa tawasau bil haq, harus ada upaya menjadi orang baik yang memperbaiki orang lain. Tapi saling memperbaiki, watawaso itu dari kedua belah pihak. Kita ingatkan kawan kita, nanti kita lupa kawan kita ingatkan kita. Seperti itu. Watawaso bisabar. Yang terakhir ya memang kudu sabar. Kita itu kalau jadi orang baik banyak yang suka. Coba itu jadi orang baik di masyarakat. Masya Allah. Fulan. Tapi ketika antum naik levelnya menjadi orang yang memperbaiki, hilang baiknya antum. Antum dianggap ikut campur urusan orang. Ketika sahib antum gak sholat, antum sholat. Kata sahib antum, Masya Allah, fulan sholat. Kalau dari mana Masya Allah? Selalu adzan ke masjid. Tapi ketika antum sudah ngajak dia sholat, hilang sholatnya antum, fulan, aduh ngurusin urusan orang. Subhanallah jemaah. Ya tadi watawasau bisabat, kudu sabar antum. Dan ingat tugas mengingkari kemungkaran itu bukan tugas ustaz, tapi tugas setiap muslim. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa umum, mau ustaz, mau orang biasa, dia melihat kemungkaran, dia rubah. Siapa aja. Terus terang yang datang ke masjid itu rata-rata orang baik. Betul. Kayaknya betul, Ustaz. Ya insya Allah anda berbaik sangka. Karena banyak orang yang gak datang ke masjid. Nah, tugas antum menyampaikan kepada orang yang tidak datang ke masjid. Antum semua punya kawan, punya keluarga. Biasanya kadangkala satu orang ngaji, alhamdulillah keluarganya belum. Nah, tugas antum bagaimana? Menyampaikan yang disampaikan Ustaz kepada keluarga. Tapi anak belum mampu Ustaz. Loh antum bukan disuruh ceramah. Cuma disuruh menyampaikan. Tahu namanya menyampaikan itu. Oh tadi Ustaz ngomong gini, selesai. Kalau kemudian dia tanya, kalau gini hukumnya apa? Wallahualam, mana enggak tahu. Tidak apa-apa, antum menyampaikan. Itu namanya menyampaikan. Bagaimana ketika jin mendengarkan Al-Quran, satu kali dia mendengarkan kajian Nabi SAW, Nabi bacain Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Ahqaf ya, wa in sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'un al-Quran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ini ada sekelompok jin, dikatakan jin itu dari jin nasibin dari Yaman sana tadi. Mereka dengarkan Nabi SAW baca Quran, mereka perhatikan. Sekali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, pulang menyampaikan kepada kaumnya. Apa yang didengar itu yang disampaikan, jangan itu tambah-tambahin. Yang bermasalah ketika kita nyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu, sudah itu sampaikan kepada keluarga. Maka ingat, ketika seorang mulai menyampaikan, antum harus bersabar. Jamaah rahmatullah, kembali kepada masalah dosa yang menempel sama kita, yang kita harus benar-benar berusaha untuk bertobat dan jangan menunda tobat. Kalau antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok tobatnya. Ketika datang malam hari, bertobatlah. Ketika berbuat dosa malam hari, jangan nunggu besoknya. Besok kayaknya insya Allah pas maghrib aku mau taubat. Jangan. Belum tentu antum umurnya sampai maghrib. Innallaha yabsutu yadahu billail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyatuba musiun nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu taubat. Juga seperti itu, membentang tangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa di malam hari untuk tobat. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, kita tahu generasi terbaik adalah generasi sahabat Nabi alaihi salam. Kemudian generasi yang baik pula adalah generasi tabi'in. Siapa tabi'in itu, jemaah? Nah, yang hidup di zaman sahabat. Belum. Nah, siapa yang mau jawab yang benar jawabannya? Yang belajar ke sahabat. Yang hidup bersama sahabat, mendengar ucapan sahabat, melihat perbuatan sahabat, walaupun kafir. Nah, berarti dia yang beriman, melihat sahabat, itu disebut tabi. Tapi beriman. Sebagaimana sahabat itu adalah yang hidup di masa Nabi SAW, melihat Nabi, beriman. Soalnya Abu Jahal juga sejaman sama Nabi SAW, melihat Nabi SAW, mendengar dari Nabi SAW. Dengar, Abu Jahal itu dengar Quran langsung dari Nabi SAW. Apakah kemudian jadi sahabat? Enggak. Barakallahu fiik. Anda kasih hadiah buat Anda. Warisan. Warisan nanti bagi-bagi warisan nanti. Iya. Ini Anas berkata kepada tabi'in. Anas sahabat. Dia mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi uyunikum minasy-sya'r. Kalian sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian perbuatan itu dianggap kalian remeh, bahkan lebih remeh daripada, lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Inna kunna lana'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqah. Sedangkan kami di masa sahabat, di masa hidupnya Nabi SAW, menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh itu termasuk dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan manusia. kalau itu di zamannya tabi'in, bagaimana dengan zamannya kita? Antum bisa melihat yang namanya pinjol itu dianggap gak dosa. Emang gak boleh pinjol, Ustaz? Boleh apa gak boleh? Tergantung lah. Ribanya gak boleh kan? Ribanya gak boleh. Kita lihat di masyarakat yang namanya bank harian. Ada bank harian? Apa sebutnya sih? Bank keliling. Bank keliling. Bangling. Bangling ya. Bangling. Bangke. Iya, itu bangkeling. Masyarakat melakukan itu tanpa ada malu, tanpa ada merasa dosa. Orang kalau berbuat dosa itu malu. Makanya orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu yang aku lakukan dosa. Ini terang-terangan. Terang-terangan dia melakukan dosa itu, dianggap kenapa? Aku ini membantu orang lain. Coba tanyakan kepada mereka, terbantu tidak? Iya, terbantu. Walaupun dipentung dari belakang. Itu yang terjadi. Artinya ada banyak ya, kalau di zaman tabi'in aja Anas mengatakan itu. Bagaimana kalau Anas hidup di masa kita sekarang ini? Dalam kehidupan rumah tangga coba dilihat juga. Ada mungkin yang dianggap remeh. Tapi boleh jadi itu mengantarkan ke neraka. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, umat Islam itu kalah. Iya. Awalnya menang, kemudian Allah kasih kekalahan. Meninggal dari para sahabat Nabi kira-kira 70 orang. Terluka banyak dari para sahabat, bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam termasuk yang terluka pada waktu itu. Penyebabnya apa? Nah, siapa yang mau jawab? Apa penyebabnya? Nah, melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi. Nabi Sosa melarang mereka untuk turun. Mereka turun, masya Allah.
11: Kasihkan Nabi.
10: Iya, karena satu urusan aja, satu larangan dilanggar atau satu perintah tadi yang tidak dilakukan sama mereka. Akhirnya kalah. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ada aja. Gara-gara satu kesalahan, Allah berikan kekalahan itu. Maka jangan meremehkan dosa. Dan apa yang menimpa umat Islam sekarang? Saudara-saudara kita, kok gak ditolong ya sama Allah di Palestina sana? Tiap hari kita dapat berita yang menyedihkan. Tiap hari jemaah. Tapi sebagian kita sudah tidak mengikuti. Dia sibuk dengan berita dia. Yang dia sukai itu yang dia tonton. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, supaya kita tahu dosa itu punya efek samping yang buruk. Yang boleh jadi kita tidak merasa kalau kita sedang dihukum sama Allah. Contoh, teman antum bisa sehari baca satu juz. Antum gak bisa. Kenapa kok gak bisa? Padahal kalau bicara waktu, sama waktunya. Kalau bicara kerjaan, oh kerjaannya sama satu kantor sama Nabi Ustaz. satu kantong. Tapi kenapa dia bisa baca Quran? Aku gak bisa gitu. Apa penyebabnya? Ada ibu-ibu mungkin yang secara rumah tangga ada pembantu. Pembantunya bisa baca satu juz, majikannya gak bisa. Oh iya Ustaz, banyak urusan Ustaz. Yang pembantu urusannya apa? Atau bisa lihat coba. Kenapa itu terjadi? Sebagian orang itu dihukum tapi gak merasa dihukum. Di antara dampak dosa itu terhalanginya seseorang dari berbuat kebaikan. 10 awal Dzulhijjah seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, kita santai. Di waktu mustajab berdoa, orang berdoa, kita gak doa. Ada apa sama kita? Tadi boleh jadi dosa-dosa kita. Maka tatkala ada seorang yang datang kepada Hasan Basri atau Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dia mengatakan, aku ini kepingin sholat malam, aku sudah siapin air untuk berwudu, semuanya sudah disiapin. Mungkin dulu orang alarmnya apa jemaah? Ayam. Bener loh jemaah. Ayam itu subhanallah. Usahakan untuk piara ayam, ya. Anak sempat piara ayam, tapi karena ada yang gak setuju, akhirnya dipindahkan ayamnya. Banyak orang-orang di perumahan itu udah gak dengar lagi kokok ayam. Padahal ketika ayam berkokok, dia melihat malaikat, ya. Dan kita disuruh doa kalau dengar kokok ayam itu. Ayam berkokok tidak selalu melihat malaikat, gitu. Tapi kalau dia lihat malaikat, dia berkokok. Makanya para ulama ketika ditanya, terus kita apa yang kita lakukan? Karena kita disuruh doa sama Nabi SAW. Ya doa aja, minta. Boleh jadi waktu itu dia melihat malaikat. Dia udah siapin semua, mungkin ayamnya juga disiapin. Tetap gak bangun dia. Sebagian kita alarmnya pakai handphone sekarang. Dan keren alarm pakai handphone nih jemaah. Kita matiin, hidup lagi dia jemaah. Kita matiin, hidup lagi. Berantem sama kita sampai azan subuh. Gak sholat akhirnya kita. Gara-gara alarm tuh padahal sudah keren alarmnya sekarang. Ketika orang ini tanya kepada Hasan Basri, apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau itu sedang dihukum sama Allah. Kau dibelenggu sama dosa-dosamu. Kita dibelenggu semua dosa-dosa kita, tapi gak merasa gitu. Jadi kekalahan umat Islam yang sekarang tadi, kita lihat umat Islam dibantai, padahal jumlah kita itu 2 miliar. Antum tahu berapa jumlah Yahudi? Gak tahu. Coba antum lihat di HP antum. Coba anak kepintar. Coba dilihat berapa jumlah Yahudi yang di Israel sama yang di dunia. Ada yang dapat? Itu yang di Israel. Di Israel atau di dunia? Sekarang berapa? 15,7. Ada yang lebih tinggi? Benar jemaah, ini kadang-kala yang 2019, ya sekarang 2025. Berapa paling tinggi? 2025. 20 juta. Anggap 25 juta. Bisa menghinakan 2 miliar. Bayangin. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan nanti kalian akan dikeroyok sama umat-umat itu. Sebagaimana orang kalau mau makan itu saling memanggil. Ayo kita bantai. Ayo kita habisi. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Awa min qillatin. Nahnu yawma'in. Kita dikeroyok, dihabisi, dihinakan itu karena jumlah kita sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bal antum yawma idzin kathir. Banyak jumlah kalian pada waktu itu. Dari kita lihat sekarang ini dia 2 miliar menghadapi 20 juta. Enggak bisa berbuat apa. Oh iya Ustaz. Mereka punya senjata. Pada waktu perang Badar, umat Islam itu jumlahnya 300. 300 belasan. Musuhnya 1000. Yang naik kuda di umat Islam cuma satu. Al-Miqdad bin Aswad. Yang orang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin?" Kita dikeroyok, dihabisi, dihinakan itu karena jumlah kita sedikit? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bal antum yawma idzin kathir." Banyak jumlah kalian pada waktu itu. Dari kita lihat sekarang ini dia 2 miliar

0: Tak bisa berbuat apa.
1: Oh iya Ustaz, mereka punya senjata. Pada waktu perang Badar, umat Islam itu jumlahnya 300. 300 belasan. Musuhnya 1000. Yang naik kuda di umat Islam cuma satu. Al-Miqdad ibn Aswad. Yang orang kafir 1000 orang. Dengan pasukan berkuda. Dengan baju besi. Mereka datang untuk perang. Yang 300 ini datang untuk menghadang kafilah. Tapi kenapa Allah menangkan? Karena yang memenangkan itu memang Allah. Bukan karena jumlah. Bukan karena persenjataan. Sama sekali. Maka Allah katakan, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah memenangkan kalian, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian. Enggak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah mau menghinakan kalian, Allah al-khudlan itu enggak ditolong. Kalau Allah tidak menolong kalian, faman yansurukum min ba'di. Siapa yang akan nolong kalian? Siapa? Makanya kemarin ada sebuah pertanyaan dari jamaah di Australia. Dia mengatakan, di sana itu banyak demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Israel. Ya, yang demo ya non muslim, muslim usah ikut macam-macam. Gimana sih? Apakah boleh kita ikut? Anda sampaikan. Kenapa saudara-saudara kita dibantai sama Israel? Bukankah mereka umat Islam? Bukankah mereka di atas kebenaran? Bukankah Allah berjanji akan menolong? Kenapa Allah enggak menolong kita? Kita perlu introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita penyebab saudara-saudara kita dibantai. Tapi dari kita ini enggak sadar. Kita berpikir dengan seperti itu kita membela saudara kita, enggak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa raditum biz zara wa akhadtum adnab al baqar wa taraktum al jihad sallatallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu." Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, dan kita tahu Yahudi itu mengkaji Al-Quran, dia tahu bahwa umat Islam ini selama ini menang karena Allah menolong mereka. Bagaimana Allah tidak menolong umat Islam? Dan mereka tahu awal-awal yang melariskan riba ini siapa? Yahudi. Dan mereka dilaknat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka makan riba dan sudah dilarang. Akhirnya mereka dilaknat sama Allah SWT. Mereka dibinasakan. Allah enggak nolong Yahudi. Mereka adalah umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Enggak ditolong sama Allah Azza wa Jalla ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan mereka ingin itu terjadi sama umat Islam. Bagaimana umat Islam makan riba sehingga Allah tidak nolong? Dan itu yang terjadi sekarang. Kalau sistem kalian riba yang terselubung, orang kalau sudah riba ini berarti cinta dunia. Kalian sibuk dengan pertanian kalian, dengan peternakan kalian, semua ingin mengamankan posisi duniawi. Dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dzullan. Ingat yang menimpakan siapa? Allah, bukan Israel. Oh, tapi Israel kan salah. Iya. Israel itu, kalau antum tahu, nabi mereka bunuh. Kok bayi-bayi? Nabi. Mereka bunuh Nabi Yahya. Mereka bunuh Nabi Zakaria. Dibunuh Nabi itu. Mereka gak suka sama Nabinya, dibunuh sama mereka. Maka kalau mereka melakukan itu sekarang, wajar memang seperti

0: pekerjaan mereka. Kitanya yang gak wajar membiarkan itu terjadi. Kita gak wajar. Gara-gara itu dosa kita. Layan zi'u. Allah gak akan cabut kehinaan itu. Gak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini usaha kita kembali kepada agama. Tapi di antara bentuk kembali kepada agama yang kadangkala kita sudah merasa kembali kepada agama tapi belum, Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi SAW? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ana mau tanya sekarang. Nah, antum yang baju kotak-kotak. Iya. Antum kenal sama yang kanan antum? Iya, yang di kiri? Kenapa enggak kenal? Oh, tadi sedang ngaji. Yang depan? Enggak juga kan? Baik, ana mau tanya sama yang lain. Antum baju putih. Iya, kenal sama yang di kiri antum? Yang di kanan? Oh, kenal juga. Oh, alhamdulillah, insyaallah. Yang baju putih? Nah, kenal sama yang kanan antum? Kenapa enggak kenal? Itu jemaah, tolong antum bawa datang kajian. Salam sama sebelah antum. Jangan mengatakan bid'ah. Apanya bid'ah? Assalamualaikum sama dia. Memang baru ketemu sama dia. Salaman, tanya dari mana. Ini termasuk kembali ke agama. Kalau yang kecil-kecil kita gak amalkan. Sebagian kita datang kajian tapi merasa sendirian di jemaah. Lah kanannya apa, lah kirinya apa. Emak-emak juga kayak gitu kadang-kadang. Mereka yang kenal satu geng aja. Kumpul itu udah merasa yang paling soleha kayak yang sudah. Dan sekarang antum kenalan dulu baru anak lanjutkan bacaan. Yang belum kenal tolong kenal dengan yang kanan, yang belum kenal. Tafadhol. Salam, assalamualaikum. Antum ketika salaman dosa-dosa itu berguguran ya, Mas. Ibu-ibu sudah kenalan? Nah, kadang-kadang tetap aja gak mau kenal, jadi surut. Tolong, dan itu lakukan setiap ketemu saudaranya. Setiap berjumpa sama saudara. Katakan assalamualaikum. Jangan karena kenal baru assalamualaikum. Atau memang duduknya karena sudah kenal. Maka nanti yang satu kelompok main 2-3 orang ketika datang kajian, mencar. Supaya antum dapat saudara baru. Dapat saudara baru. Jadi sambil nunggu ustaz datang, antum silakan ngobrol ahlan wa sahlan, tanya sama dia. Baik jemaah, kembali kepada dosa. Tadi Allah tidak akan mencabut dosa itu sampai kita kembali kepada agama kita. Kemudian di antara dampak buruk dosa itu kita enggak bisa mencerna ilmu. Atau enggak bisa belajar ilmu. Orang bisa datang pengajian, ketika kajian bisa nyatet, bisa paham, ini tidur. Kenapa seperti itu? Lu ada siapa? Pulang orang itu dapat ilmu, kita dapat apa?
1: Tapi dapat berkahnya loh, sah.
0: Insya Allah yang datang kajian itu tidur-tiduran pun masih dapat berkahnya jemaah. Akan dikatakan kumu maghfuran lakum, kalian silahkan bangkit dan kondisi diampuni dosanya. Tapi antum terhalang dari ilmu. Ada orang yang memang niat nuntut ilmu pun enggak. Itu menjadi karena dosa. Kadangkala tetangga masjid, ada pengajian di masjid yang enggak pernah datang. sibuk. Ketika antum nonton handphone mungkin, ketika ada kajian usap dilewatin, antum bisa lihat kajian usap enggak lah, boleh jadi karena dosa. Tapi kalau yang enggak bermanfaat, yang cuma ketawa-ketawa ini itu, wah, maka antum lihat boleh jadi karena dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah akan kasih ilmu. Kemudian kita ingat Imam Syafi'i ketika dia mengatakan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah ngeluh sama waki, aku kok susah belajar ya, hafalan-hafalan cepat hilang. Sebagian kita itu mungkin ngelihat ya, orang lain sudah hafal juz amma, anak umur 60 tahun gak sampai-sampai juz amma. Ya kan gak wajib Ustaz. Loh iya, kita bukan bicara wajib, kita bicara mencari sebuah kemuliaan dan kehormatan. Orang nanti di akhirat akan disuruh baca Quran. Kalau antum punya Quran, baca Quran, suruh baca. Derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Ada orang susah, Ustaz, anak itu Allah susah menghafal Ustaz. Isu ditinggalkan maksiat. Enggak sah. Jangan suudzon sama anak. Anak memang karena sudah tua. Loh subhanallah jemaah. Ada perempuan umur 60 tahun baru mulai menghafal Quran. Umur 63 sudah hafal 30 juz. Kok bisa dia? Lalu antum mengatakan anak sudah tua, sudah enggak mungkin. Terus alasan itu kita buat agar kita tidak mendapatkan kehormatan. Jangan lagi dilakukan. Dosa, boleh jadi memang karena dosa-dosa kita. Waktu kita sama orang 24 jam. Makanya kadangkala MC mengatakan, ya untuk mempersingkat waktu, nggak ada waktu bisa dipersingkat. 24 jam jadi 23 jam gitu, nggak ada. Tetap segitu waktu itu, jemaah. Ya tetap waktu itu seperti itu. Pakai tadi kalau antum mengatakan enggak, waktunya dia berkah, waktunya kita enggak berkah. Itu masalah. Dan penyebabnya dosa. Ada dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara dampak buruk dosa ini dihalangi dari rezeki. Gimana sih Ustaz ini? Ana lihat orang-orang tetangga ana sholat enggak? Tapi fulus. Ana yang soft pertama Ustaz. Allahu Akbar. Besok gak tahu mau makan apa. Ingat rizki itu pada hakikatnya yang bermanfaat buat kita. Ada orang uangnya banyak tapi gak bermanfaat buat dia. Jadi adab buat dia. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang harta, manusia mengatakan mali, mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku ya. Lalu Nabi SAW mengatakan hartamu itu yang kau makan, itu milikmu. Kemudian jadi kotor. Yang kau pakai, kemudian sampai usang. Jadi dipakai sampai usang. Tapi kalau dipakai, ditaruh, ya disimpan, belum tentu milikmu. Boleh jadi milik anaknya, boleh jadi milik ahli waris, dan yang kau sedekahkan. Adapun sisanya, fatarikuhu lindas, punya orang. Maka tadi ada orang yang dihalangi dari rizki gara-gara dosa, gak bisa memanfaatkan rizkinya dalam ketaatan kepada Allah Azza Jalla. Padahal fulus banyak, seharusnya dia bisa punya rumah di surga, tapi gak punya juga. Ternyata uangnya diberikan untuk kemewahan. yang kurang berguna sama dia. Ada lagi yang mungkin beli tas. Yang biasa beli tas siapa? Tunggu jamaah. Iya, yang biasa beli tas ibu-ibu. Tolong kalau beli tas baru, kalau punya yang baru yang lama dikeluarin. Itu jadi rezeki. Karena yang dikeluarkan itu jadi milik dia. Kalau yang dia pakai, dia simpen, belum tentu milik dia. Tahu-tahu milik ahli warisnya. Nah, sayang gitu, engkau gak punya apa-apa. Yang kau sedekahkan biasanya yang jelek-jelek. Ya, kebanyakan kita itu, kalau sudah jelek, bismillah sudah. Bagikan kata dia. Loh, tolong. Tadi rizki, dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak dapat manfaat dari harta yang kita miliki. Atau boleh jadi serat rizkinya memang. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang ini di negeri kita sedang terjadi badai PHK. Enggak sebanyak waktu COVID sih. Tapi banyak yang di PHK. Apa solusinya? Ya bertakwa kepada Allah. Pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Kita ini memang sejak SD itu diajarin untuk rajin belajar, untuk nurut, sampai SMP, SMA, kuliah, tujuannya jadi apa? Jadi pegawai. Jadi disekolahkan untuk jadi pekerja. Jadi pendidikan itu untuk mencukupi kebutuhan tempat-tempat kerja ini, industri. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Ada banyak pintu rizki. Di antara pintu rizki yang paling utama tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian memperbanyak istighfar, banyakin aja istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha dikerjakan. Usaha itu tadi enggak harus kerja sama orang. Boleh jadi antum usaha sendiri. Ana senang banget tadi ketika lewat sini. Kanan kiri jualan semua namamu. Ini suaranya sampai enggak ke mereka? Hah? Sampai keluar. Oh, alhamdulillah gitu ya. Ya usahakan jangan sampai yang di sana enggak dengar kajian gitu. Cuma ngitung fulus doang dia. Yang dikhawatirkan mereka nunggu ini kok enggak bubar-bubar kajian. Baru jadi fulus tuh kalau bubar gitu kan, seperti itu. Maka alhamdulillah kalau mereka dengar, semoga buat jadi manfaat buat mereka juga. Tadi pintu rezeki itu banyak, di antaranya adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak buruk dari dosa itu adalah ruwet urusan. Rumit. Dipersulit urusan kita. Jadi ketika antum melihat kok sulit, ya sudahlah, antum hamparkan sejadah, antum duduk istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian kita itu ketika rumit urusannya, ketika dikasih penyakit yang enggak kunjung sembuh, dia langsung mengatakan, anak pernah dengar ustaz menyampaikan bahwa musibah turun itu salah satunya untuk mengangkat derajat. Sepertinya derajat ana mau diangkat sama Allah. Ya, ini orang merasa aman dari azab Allah itu dosa besar, jemaah. Dosa besar. Makanya ketika antum melihat orang lain kena musibah, dipersulit urusannya, di sini kita berbaik sangka sama orang itu. Kalau kelihatannya orang itu memang orang baik, ya, antum datang kepada dia, semoga Allah angkat derajat antum dan dihapuskan dosa-dosa antum. jangan datang kepada dia, antum kayaknya banyak dosanya. Kalau orang lain berbaik sangka, kalau sama kita, kita perlu berburuk sangka. Kemudian orang kalau banyak berbuat dosa, hatinya jadi gelap. Dia gak tahu yang ma'ruf dan gak tahu lagi sama yang mungkar. Semua dia anggap sama, karena dia hidup mengikuti nafsunya. Hatinya tertutup, ada noktah-noktah hitam yang membuat hatinya tertutup. Bahkan ada hati yang seperti gelas yang dibaliknya. Antum kalau datangkan satu mobil tangki untuk memasukkan air ke sini, kira-kira setelah berapa mobil tangki air akan masuk? Sampai kiamat gak masuk. Karena dia kebalik. Nanti hati itu kalau terus kita berbuat dosa, awalnya hitam-hitam, bisa hati itu kebalik. Sehingga tadi ustaz didatangkan, sejuta ustaz didatangkan, gak akan dengar. Maka jangan sampai hati kita ditimpa kegelapan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit hidayah untuk masuk dan mempersulit ketaatan buat diri kita. Dan dosa itu melahirkan dosa sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Antum kalau sudah berbuat ketaatannya, insya Allah terus akan taat lagi, taat lagi, taat lagi. Ketika antum di rumah, karena sekarang ana lihat godaan di rumah itu jauh lebih besar daripada di jalanan. Ya boleh jadi ungkapan anak salah, karena antum di rumah itu dengan adanya handphone sekarang bisa ke jalanan, bahkan bisa nyebrang pulau, nyebrang benua, antum di rumah. Kalau dulu orang mau berbuat maksiat itu keluar rumah, dulu ada istilahnya cuci mata. Nah, apa? JJS. Oh, JJS. Sekarang masih ada? Iya, jangan-jangan sore momen tadi kan. Ada JJP. Nah, iya, anak pernah jalan-jalan sekali jamaah sama istri sama anak-anak. Anak-anak minta ke alun-alun di Jember lah. Mana kita dari Jember ke Bandung? Ana mau sama istri ana ini terakhir kali sudah. Kenapa? Kayaknya ana banyak dosa di sini. Iya, namun enggak sudah. Banyak yang enggak boleh dipandang. Sedangkan kita disuruh menghindari tempat-tempat fitnah gitu ya. Jangan antum karena sudah hafal juz amma, ana mau nyoba. Mencoba iman anak, ada aja jemaah. Jangan, jangan. Udah, pokoknya hindari tempat-tempat kita berbuat dosa. Ketika antum di sana suntuk ya, kemudian ajakan berbuat dosa banyak, berangkat ke masjid, datang ke rumah Allah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang masjidnya tutup juga. Ini mungkin anak usul kepada teman-teman yang ngurus masjid, diadakan di masjid itu ruangan yang selalu terbuka. Enggak harus dibuka semuanya, enggak. Tapi ada area yang di situ orang bisa sholat, di situ orang bisa itikaf mungkin, mau duduk di sana, mau ngaji, disediakan Al-Quran ya, disediakan buku-buku. Dan kalau bisa semua masjid seperti itu, diadakan memang ruang yang selalu terbuka. Sehingga ini bentuk kita mengajak umat Islam untuk kembali ke agama dan kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ada pertanyaan enggak? Kayaknya enggak ada yang tanya. Alhamdulillah. Nah, ana enggak ada kertas, ada satu pertanyaan langsung, fadhol.
2: Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sirik. Nah, misalnya kita melakukan kesyirikan, terus kita bertobat dan tidak mulainya lagi sampai kita meninggal dunia, apakah masih ada harapan?
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Saya malu menyampaikan. Ada yang mengganggal dan sepertinya sampai sekarang saya masih merasa ketakutan dengan apa yang saya lakukan. Begini Ustaz, dua hari yang lalu pulang kerja, saya diajak teman nonton film Mission Impossible di bioskop. Lalu saya berpikir, ya udahlah malam ini, karena kan 10 hari Dzulhijjah itu pada siang hari. Tapi saya jadi takut Ustaz, apakah itu termasuk dosa maksiat? Bagaimana saya cara menebus tobatnya? Apakah ada sholat yang harus saya kerjakan?
0: Barakallahu fikum. Siap, ini pertanyaan kedua ya. Ana jawab sebentar lagi. Ada pertanyaan pertama dari Ikhwan, karena kayaknya memang karena pengurusnya ini perempuan, yang dikasih mic itu mak-mak. Jadi bapak-bapak enggak dikasih mic. Ya, pertanyaan pertama tadi ada pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan dosa syirik. Syirik itu kan tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Kalau ada menyebut Allah, Allah enggak akan ampuni. Selain dosa syirik Allah ampuni. Maksudnya kalau orang itu mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Ada ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa buat orang yang bertobat. Jadi apabila seorang melakukan kesyirikan, dan kita tahu yang namanya Umar bin Khattab itu dulu pelaku syirik. Umar bin Khattab bukan hanya pelaku syirik, bahkan ingin membunuh Nabi SAW, ingin berbuat jahat kepada umat Islam. Tapi ketika bertobat, Umar bisa menjadi orang nomor dua. Bahkan mengalahkan Uthman bin Affan, mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi taubat itu menghapuskan yang lalu, walaupun dosa syirik. Tapi yang tadi dibicarakan, kalau orang yang melakukan syirik dan mati dalam kondisi melakukan syirik, itu yang tidak ada ampunan buat dia. Asalkan tadi orang ini hendak bertobat dengan taubatan nasuha ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Dia meninggalkan dosa itu, kemudian dia menyesali tadi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau ternyata ada orang-orang yang dia ajak dulu melakukan kesyirikan, ya dia perlu juga untuk mengajak mereka. Karena boleh jadi ada orang melakukan kesyirikan gara-gara kita. Maka kita perlu ajak orang-orang itu untuk ana minta maaf dulu, ana ngajak antum salah gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Tunggu dulu. Itu yang nonton belum di jawab. Nah. Tapi berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi. Ya memang ana tadi sampaikan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini dianggap biasa, dianggap tidak istimewa, karena memang boleh jadi penyebab pertamanya kecintaan kepada dunia. Karena orang kalau sudah cinta sama dunia, seperti kejadian perang Uhud itu, kenapa kok sahabat turun dari bukit pemanah itu? Allah Azza Jalla mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Itu disebutkan kepada generasi terbaik umat ini, apalagi kepada kita. Maka kalau tadi ya, di 10 malam-malam atau di 10 ini, kalau bicara 10 awal Dzulhijjah itu bukan cuma siangnya ya. Siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Ketika dikatakan hari, itu malamnya masuk. Kalau dikatakan malam, biasanya hanya malamnya saja. Seperti Lailatul Qadar, itu malamnya. Karena memang Allah menyebutkan sampai terbitnya fajar gitu. Baik. Yang pertama berkaitan dengan nonton jemaah. Tempat yang dituju itu tempatnya orang-orang baik. Enggak. Di tempat itu apa saja dosa yang biasa dilakukan? Bercampur laki perempuan ya. Orang bawa pacarnya, orang berbuat maksiat di sana. Itu dari sisi tempatnya. Kemudian yang ditonton itu kira-kira kalau habis nonton film itu semangat sholat tahajudnya. Karena sejak nonton Mission Impossible itu alhamdulillah saat sekarang tahajud 11 rakaat saatnya. Kemudian puasa sunnah, semangat saatnya. Enggak ada jemaah. Ya Allah jemaah ya. Kita itu memang suka dibohongin. Itu film bohong gak?
4: Bohong.
0: Tapi orang seneng. Apalagi drama, drama Korea itu. Orang-orang sampai nangis-nangis. Ya Allah, dibohongin itu. Gak apa-apa dibohongin gitu. Coba dibohongin sama suaminya. Oh, jangan. Ini dibohongin orang mau. Jadi kadang-kadang yang terjadi di masyarakat ini, kita dikecintaan kepada dunia. Maka kalau bicara bagaimana ya, kita yang sudah mensia-siakan 10 awal Dzulhijjah ini dengan melakukan perbuatan dosa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar, menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran ya. Semoga di hari yang tersisa ini, tinggal 6 hari ini, kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, pagi ini di Instagram saya lihat terjadi statement dari Ustaz Khalid Basalamah dengan Adi Hidayah itu dimunculkan gitu. Jadi gini, menurut Ustaz Khalid Basalamah, setelah sholat Id itu tidak ada sholat Jumat, soalnya 10 Dzulhijjah itu sudah ada Jumat. Sementara menurut Ustaz Khalid Hidayah, kalau sholat Id itu kan sunnah, sementara sholat Jumat itu wajib. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh ditinggalkan.
0: Nah, barakallahu fi. Ya alhamdulillah. Jadi memang sekarang ini dengan adanya media, orang itu dapat ilmu dari mana saja. Kalau dulu orang awam itu apabila dia muqallid, dia muqallid kepada ya ustadznya aja yang di sana, mamanya di masjid ini. Dia punya ustadz yang ngajar, ya sudah, dia cuma dengar dari ustadznya, mungkin dengar dari ada ustadz di musala. Tapi kalau sekarang ini yang kita dengar dari semua orang, sampai kadang-kadang kita ini jadi penengah melihat ini kayaknya nggak benar ya, jangan yang benar. Allahu Akbar. Iya, berkaitan dengan apabila hari Id bergabung dengan hari Jumat. Jadi yang pertama ada dua pendapat para ulama ya. Pendapat yang pertama, kalau sudah sholat Id itu gak perlu Jumat wala zuhur. Supaya anda tahu pendapat ini ya, pendapat. Tapi pendapat yang kedua, tetap wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Dan itu kayaknya pendapat yang lebih kuat ya, yang mengatakan tetap wajib sholat zuhur. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa yang sholat Id gak perlu sholat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna mujmi'un, tapi kami tetap mengadakan sholat Jumat. Nabi SAW tetap mengadakan sholat Jumat, tapi Nabi memberikan keudur kepada mereka. Jadi dulu di Masjid Nabawi, di kota Medina, sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi. Jadi di tiap kampung itu kan ada musola-musola gitu ya. Mereka Jumatan semuanya menyatu ke sana. Nabi SAW mengatakan yang sudah sholat Jumat gak wajib dia untuk sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur yang ada di musolanya, sholat zuhur ya, sholat zuhur. Tapi Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam. kami tetap mengadakan sholat Jumat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan ada perbedaan pendapat, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang wajib itu adalah sholat zuhur ya, sholat zuhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak sholat zuhur, sudah mencukupi itu dengan sholat. Itu menggantikan Jumat. Jumat itu kan menggantikan zuhur, gitu loh. Akhirnya nggak perlu sholat zuhur. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuma yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab ya, boleh jadi pendapat ini nanti ada yang membantah. Ya biasa memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas, yang nggak sholat id berarti wajib sholat Jumat. Yang tidak sholat id wajib sholat Jumat. Yang sudah sholat id silahkan yang mau sholat Jumat. Tapi masjid-masjid yang biasa mengadakan sholat Jumat ya tetap mengadakan sholat Jumat. Oh, tetap sholat Jumat. Dalam artian ada orang-orang yang mungkin tadi nggak ikut sholat id gitu loh, sehingga dia tetap bisa sholat Jumatan gitu. Kalau ternyata nggak ada yang Jumatan, anak mau sholat di mana gitu, seperti itu. Padahal dia tadi sholat nggak sholat id ya. Dan sholat id ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah ya, ada yang mengatakan tadi kalau dikatakan sunnah. Wallahu a'lam, ana lupa bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang jelas apabila dia sholat id, dia nggak harus sholat Jumat. Namun Nabi SAW tetap mengadakan Jumatan, dan masjid-masjid yang biasanya Jumatan ya silahkan tetap mengadakan sholat Jumat. Dan antum yang mau ikut Jumatan tetap ikut Jumatan. Dalam artian antum melihat di sini ada Jumatan, ana kayaknya enggak lah, ana mau sholat duhur aja, enggak apa-apa. Tapi kalau antum mau ikut Jumatan, tafadhol. Tafadhol. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya tentang urusan itu. Itu yang ana ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bahasa FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran.
3: La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku.

0: selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udzu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa-dunyaya wa-ahli wa-mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: القيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira. Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
3: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
2: الدراسات القرآنية.
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah
5: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Hutang piutang ini menjadi penting untuk kita ketahui, karena rata-rata kita dalam kehidupan ini, dalam kondisi tertentu, biasanya berada dalam kondisi yang harus melakukan transaksi hutang. Atau dalam kondisi yang lain, terkadang kita itu berada dalam situasi yang harus memberikan hutang. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama, agar apa yang menjadi standar syariat Islam dalam masalah hutang piutang ini benar-benar bisa kita laksanakan. Sehingga kemudian akhirnya ketika kita melakukan transaksi hutang piutang, tidak ada sesuatu yang kita laksanakan kecuali cocok pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Kenapa demikian? Karena jikalau ternyata dalam transaksi hutang piutang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Hadis, dikhawatirkan nanti apa yang kita lakukan menjadi tidak tepat. Kalau sudah tidak tepat, maka tentu akan menjadi transaksi yang menyimpang, transaksi yang salah. Kalau sudah salah, pada akhirnya nanti akan melahirkan sesuatu yang tidak baik untuk pihak yang menghutangi atau pihak yang berhutang. Para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa, kata-kata hutang dalam bahasa Arab yaitu al-qardu. Al-qardu itu artinya adalah al-qat'u. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan memotong. Kenapa secara bahasa menghutang itu artinya memotong? Karena orang yang berhutang itu sesungguhnya sedang memotong, mengambil sesuatu yang dimiliki secara sah oleh pihak yang menghutangi. Contohnya adalah ketika saya membutuhkan uang 100 ribu. Maka ketika saya meminjam uang 100 ribu itu, saya sudah potong uang dia. 1 juta dipotong 100 ribu, sekarang tinggal 900 ribu. Ini menurut definisi bahasa. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan hutang adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Ketika ada orang menyerahkan apa-apa yang dia miliki berupa harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta yang diserahkan itu, dan kemudian dia diminta untuk mengembalikannya di kemudian hari. Contohnya adalah ketika saya berhutang 100 ribu, maka kemudian saya berhutang karena saya butuh uang itu. Setelah saya berhutang mendapatkan uang 100 ribu, saya menggunakan uang 100 ribu, sehingga uang 100 ribu itu habis. Tetapi nanti sesuai dengan kesepakatan, saya diminta untuk mengembalikan uang 100 ribu itu lagi. Ada istilah yang hampir sama antara hutang piutang dengan pinjam meminjam. Kalau utang piutang itu bahasa Arabnya adalah al-qardu. Kalau pinjam meminjam istilah fikihnya adalah al-ariyah. Apa yang membedakan? Sebenarnya kalau dibicarakan dengan detail, ada banyak sekali perbedaan antara hutang piutang dan pinjam meminjam. Tetapi secara umum yang paling mendasar adalah bahwa sesuatu yang menjadi objek hutang piutang itu akan habis dimanfaatkan oleh pihak yang berhutang. Berbeda dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, pihak yang meminjam itu hanya sekedar memanfaatkan barang yang dia pinjam tanpa menghabiskan atau menghilangkannya. Sehingga kemudian ini berdampak pada objek barang. Kalau hutang piutang, maka begitu digunakan objeknya habis atau hilang. Sehingga uang itu termasuk dalam objek hutang piutang. Kenapa? Karena kalau orang menghutang uang, pasti uangnya akan dia gunakan. Dan kemudian nanti dia akan mengembalikan dengan uang yang tidak serupa. Indikatornya apa? Nanti nomor serinya berbeda. Berarti uang yang pertama yang diutang itu masih ada apa sudah hilang? Sudah hilang. Dan kemudian diganti dengan uang yang baru. Begitu juga ketika ada orang berhutang makanan tertentu, tidak meminta dan tidak meminjam. Dia berhutang. Kemudian makanan yang dia utang itu akan dia nikmati. Dan kemudian di saat yang lain dia akan mengembalikan makanan yang telah dia hutang tersebut. Sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui, karena terkadang kita masih kurang tepat dalam menggunakan istilah. Sehingga pinjam meminjam uang yang selama ini sering kita ungkapkan, yang lebih tepatnya itu adalah hutang piutang. Kalau motor, sepeda, sandal, sepatu, itu masuknya adalah dalam hukum pinjam meminjam. Kenapa? Karena kalau kita pinjam motor, itu motornya masih utuh. soal nanti diisi bensin apa tidak, itu kan lain urusan. Begitu juga dengan sepeda, begitu juga dengan sandal. Kalau kita pinjam sandal, ya bahasanya pinjam, tidak bahasa utang. Kenapa? Karena sandal ketika habis dipakai, habis digunakan, itu masih utuh, tidak berkurang. Kecuali nanti kalau ternyata itu berimbas pada sandal yang digunakan, menyusut. Tapi kalau pakainya hanya untuk keperluan sebentar, kan insya Allah tidak akan mengurangi unsur yang ada pada sandal tersebut. Hutang piutang dalam syariat Islam menjadi sesuatu yang diatur. Kenapa? Karena hampir tidak ada sebuah peradaban manusia, kehidupan di tengah masyarakat yang bisa terlepas dari hutang piutang. Karena misinya agama Islam itu adalah mengatur tatanan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga saya sangat yakin tidak ada sesuatu yang diatur oleh Islam dan kemudian dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi aturan Islam, kecuali sesuatu itu akan menjadi baik. Kebalikannya, kalau ada sesuatu tidak diatur sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, sangat berkemungkinan untuk menjadi tidak baik. Bagaimana dengan orang yang menghutangi? Para ulama mengatakan bahwa secara istilah fikih, orang yang menghutangi itu bahasa fikihnya adalah al-muqrid, atau bisa juga disebut dengan kata-kata ad-da'in. Orang yang menghutang itu hukumnya mustahab, sangat dianjurkan. Ada pahala yang sangat besar yang berkemungkinan diterima oleh orang-orang yang memberikan hutang. Misalkan apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasadaqatin marrah." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yukridu yang dia memberikan hutang musliman kepada muslim yang lain qardon, hutangan tertentu, marrataini, sebanyak dua kali, illa kecuali kana kasodakotin marroh, kecuali memberikan hutangan dua kali itu dianggap sebagai sedekah sekali. Artinya nanti dia mendapatkan dua pahala, pahala menghutangi dan pahala sedekah. Dalam hadis yang lain kita bisa melihat bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man naffasa, barang siapa memudahkan, memberikan jalan keluar, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, dari sebuah permasalahan, min kurabid dunya, dari permasalahan-permasalahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari kesulitan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk memberikan hutang. Kenapa? Karena hampir tidak ada orang yang berhutang kecuali dia berada dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit. Kalau ternyata kita bisa melepaskan orang ini dari kesusahan atau kondisi sulit yang dia rasakan, maka sesungguhnya kita telah memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memudahkan urusan orang yang memberikan hutangan ini kelak di akhirat. Dalam hadis yang lain kita juga bisa melihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang mendapati kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan orang tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini sebuah hadis yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk kita ingat. Bagaimana kita bisa melihat dari hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupan dia, orang yang memudahkan ini, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hadis-hadis yang seperti ini hendaknya kita ingat-ingat. Kalau tidak ingat teksnya dalam bahasa Arab, minimal kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, minimal kita tahu maknanya. Bahwa dalam banyak hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong masing-masing kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memudahkan kehidupan orang lain, niscaya kehidupannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Sehingga hendaknya kita menjadi orang yang terbuka, ringan tangan, artinya ringan tangan banyak menolong. Apalagi kemudian jika orang yang membutuhkan itu benar-benar berada dalam kesulitan. Kecuali memang di zaman kita seperti sekarang ini, di tengah gaya hidup manusia yang sudah berubah, hedonisme sudah menjadi tren dalam kehidupan. Orang yang sebenarnya kehidupannya sudah cukup tetapi tetap berupaya untuk bisa memenuhi hajat tersier yang mereka inginkan, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting dalam kehidupan, dan kemudian mendorong orang-orang seperti ini untuk berhutang, maka yang seperti ini harus kita seleksi, harus kita lihat. Apakah benar orang yang datang menghutang kepada kita ini adalah orang yang butuh, atau hanya orang yang memang hobinya, memang karakternya itu suka berhutang. Suka berhutang. Maka inilah yang menjadi catatan, agar kita tidak mudah, atau agar kita betul-betul melihat siapakah orang yang berhutang kepada kita. Karena keutamaannya itu adalah memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Bukan orang yang berhutang untuk senang-senang. Apalagi kemudian berhutang untuk jalan kemaksiatan. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Adapun bagi orang yang berhutang, maka hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan menjadi makruh, dibenci, kalau hutangnya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Dan menjadi diharamkan kalau hutangnya dalam rangka untuk memenuhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa hutang atau berhutang menjadi sesuatu yang mubah adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dulu beliau pernah berhutang pada seorang sahabat berupa satu ekor anak unta kecil. Beliau berhutang. Artinya apa yang beliau lakukan itu menunjukkan bolehnya melakukan transaksi hutang piutang.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
0: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama Bas, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Untaian Doa. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ditolong, diberikan kemudahan untuk bisa berjumpa kembali di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh ini senantiasa menjadikan bekal kebaikan dunia dan akhirat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran melalui majlis yang akan kita tempuh ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang tegak di atas jalan beliau sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Hisnul Muslim yang pada pertemuan hari Kamis yang lalu kita telah membaca pada bab yang ke-114, yakni apa yang diucapkan oleh seorang muslim apabila dipuji, yaitu Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku karena apa yang mereka katakan. Kenapa takut dihukum terhadap apa yang mereka katakan? Takutnya mereka mengatakan lebih baik dari kenyataan yang ada pada diri kita. Kita dipuji oleh orang, ternyata orang itu berlebih-lebihan, padahal kita tidak seperti apa yang orang itu memuji kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta agar tidak dihukum oleh Allah taala disebabkan perkataan mereka. Kemudian ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka perkirakan. Ini isyarat agar seseorang itu lahir dan batin itu tidak hanya sekedar sama, tapi supaya lebih baik batinnya. Ngono, Din. Batin karo lahir itu supaya lebih baik batinnya. Ini dari kata-kata waj'alni khairam mimma yazunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka perkirakan. Karena kadang-kadang orang memuji berlebih-lebihan, ternyata justru pujian itu tidak ada pada diri kita. Wah, wong kujo taat ya. Padahal kita taat ming nek ana wong. Kalau sendirian ternyata tidak. Nah, kalau bisa orang memandang kita secara zahir itu biasa-biasa saja, cuman kita memiliki amal banyak, ikhlas, dan yang tahu hanya kita sendiri, dan kita mengharap hanya Allah taala yang tahu, tidak perlu diberitahukan kepada pihak lain. Kadang-kadang rameng kuwi aku ki wingi ngene-ngene, alah malah tambah-tambah. Tapi ya piye, memang watak khasnya manusia itu senang dipuji. Sepiro dipuji itu kalau sesuai dengan kenyataan, kalau ternyata malah tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata lebih buruk, wah lah ini yang menjadi permasalahan. Maka supaya tidak terkena penyakit bangga di saat dipuji orang, sehingga nanti dikhawatirkan menghapuskan pahala, maka kalau dipuji orang segera mengucapkan ini: Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku disebabkan apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku akan dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waja'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku itu lebih baik dari apa yang mereka kira. Baik, itu doa yang pada pertemuan yang lalu kita bicarakan. Terus ada doa yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan orang yang pernah kita caci, mendoakan orang yang pernah kita ghibai, mendoakan orang yang pernah kita zolimi dengan doa apa? Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, siapa saja di antara orang mukmin yang pernah aku caci, maka jadikanlah hal itu sebagai sarana yang mendekatkan dirinya kepadamu di hari kiamat. Ini perlu didoakan seperti ini orang yang pernah kita zalimi. Ya, saya ulangi, Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faja'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk pada judul yang ke-115. Judul berikutnya adalah nomor 115. Yang sudah punya bukunya silahkan buka di halaman 185. Ya, silahkan buka di halaman 185. Bacaan talbiyah haji dan umroh. Labbaikallahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya ulangi, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan, laka wal mulk, dan kerajaan adalah hanya milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Saya ulangi, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan semesta ini hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, juz 3, jilid 3, halaman 408, dan riwayat Muslim, jilid 2, nomor 841. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, apakah arti talbiyah ini? Ayo kita coba sedikit mengulas, membaca, agar kalau kita nanti pas haji atau menjalankan ibadah umroh, membaca talbiyah ini benar-benar mengena dalam hati kita. Talbiyah itu secara bahasa adalah ijabatul munadi. Jadi menjawab orang yang memanggil. Wa tutlaku 'alal iqamati 'alat ta'ah. Di dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan bahwa talbiyah adalah al-iqamah 'alat ta'ah. Bangkit untuk mengerjakan ketaatan, itu namanya talbiyah. Bangkit untuk mengerjakan ketaatan. Ketika kita didawuhi oleh Allah Ta'ala, ayo, mangkat. Nah, kalau bahasa Neudin, siap, 86. Apa yang 86, Din?
3: Itu bahasanya orang-orang polisi,
2: Ustaz. Oh, okay. Kok 86, 89 ya? Apa yang itu?
3: Kurang tahu sih, Ustaz. Oh. Itu.
2: Ya, jadi siap laksanakan, itu labbaik. Adapun talbiyah secara istilah, tadi kan talbiyah secara bahasa adalah menjawab ajakan, yaitu bangkit mengerjakan ketaatan, itu talbiyah secara bahasa. Kalau talbiyah secara istilah adalah qaulul muhrim, perkataan orang yang sedang ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan anna talbiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang hukum talbiyah. Hukum talbiyah itu sunnah bagi orang yang ihram. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i talbiyah itu hukumnya sunnah. Yang punya pendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i, mazhab Hambali, kemudian ini dipilih pula oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Yang menjelaskan bahwa talbiyah tadi yang dibaca bagi orang yang ihram itu hukumnya sunnah. Dalil dari sunnah adalah hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbidan." Yuhillu mulabbitan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertalbiyah. Yaqul, beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. La yazitu ala haula il kalimat. Nabi tidak menambahi kalimat-kalimat tadi. Jadi kalimat tadi itu asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Wa inna Abdullah bin Umar, dan sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u bi dzil khulaifata rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dua rakaat di dzil khulaifah. Summa idza stawat bihin naqah, ketika beliau sudah sempurna naik berada di atas kendaraan, qaimatan inda masjid Dzil Hulaifah, berdiri di sisi Masjid Dzil Hulaifah, ahalla biha ulail kalimat, maka beliau bertalbiyah dengan kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini, dan tidak ada tambahan apa-apa. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia bilang sami'tul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Aku mendengar nabi yang waktu itu mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah. Hahuna yaqul, di sini ini beliau bilang labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Sisi pendalilan para pendengar bahwa ini tadi adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berihram dengan membaca talbiyah. Wahwa yufidul istihbab, ini memberikan faedah hukumnya sunnah karena Nabi tidak memerintah. Koe nek ihram maksud iki ndak, tapi Nabi ihram membaca ini sehingga sahabat pada ikut. Dan tidak ada seikut perintah, maka ini hukumnya sunnah gitu. Kemudian yang namanya talbiyah itu adalah zikir. Kalau zikir maka tidak wajib baik di dalam haji maupun umroh seperti halnya zikir-zikir yang lain. Kemudian talbiyah ini hanya diucapkan di awal ihram. Untuk selanjutnya sudah berhenti, yakni diucapkan ketika orang mulai ihram dari miqat. Membaca talbiyah ini begitu dia menuju ke Ka'bah dan melihat Ka'bah, maka dia melepas sandal, didahulukan kaki kiri baru kaki kanan. Setelah sandal dilepas, masukkan kresek, masukkan tas, lalu dia memasukkan dulu kaki kanan ke Masjidil Haram. Memasukkan kaki kanan dulu di Masjidil Haram, terus membaca doa. Lah, ketika membaca doa inilah talbiyah berhenti. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, Allahumma ftahli abwa barahmatik, talbiyah berhenti. Begitu masuk, langsung menuju ke Ka'bah. Ka'bahnya mulai kelihatan, dia membaca Allahumma antas salam, mamingka salam, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Di sana ada doa ketika melihat Ka'bah, apa doanya, gitu. Jadi talbiyah itu kalau ini Nabi dari Madinah berarti beliau mikotnya dari Dzulhulaifah. Tadi disebutkan dalam riwayat seperti itu. Beliau sholat dua rakaat, sholat sunnah mutlak di Masjid Dzulhulaifah. Kemudian beliau naik kendaraan. Kalau sekarang naik bis ya, begitu naik bis duduk di jok. Nah, mulai diabani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, terus nganti kesel. Nek kesel keturun yo leren. Tapi jika dibaca terus aslinya sunnahnya itu dibaca sampai dia masuk Masjidil Haram. Membaca doa masuk masjid lah, baru itu berakhir membaca talbiyah. Dan ini adalah zikir. Baik. Kemudian mengucapkan talbiyah ini disunnahkan untuk mengeraskan suara. Namun walaupun talbiyah ini disunahkan untuk mengeraskan suara, bukan berarti teriak-teriak, engko ndak malah do watuk kabeh. Dan ini bersepakat para ulama mazhab fikih, mazhab yang 4, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semua bersepakat bahwa talbiyah itu bacanya di... Tapi jika dibaca terus aslinya sunahnya itu dibaca sampai dia masuk Masjidil Haram. Membaca doa masuk masjid lah, baru itu berakhir membaca tarabiyah. Dan ini adalah zikir. Baik. Kemudian

0: suara. Namun walaupun talbiyah ini disunahkan untuk mengeraskan suara, bukan berarti teriak-teriak, ngundak malah do watuk kabeh. Dan ini bersepakat para ulama mazhab fikih, mazhab yang empat, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semua bersepakat bahwa talbiyah itu bacanya dikeraskan, bukan di batin, bukan pelan-pelan. Dalilnya dari As-Sa'ib bin Khalad Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa'amaroni an amuro ashabi wa man ma'i ayyarfa'u aswatahum fil bil ihlali aw qala bitalbiyati yuridu ahadahuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku lalu nyuruh aku agar aku perintah kepada para sahabatku dan orang-orang yang bersamaku untuk mengangkat suara-suara mereka dalam talbiyah bil ihlal, atau Nabi mengatakan dengan talbiyah. Jadi rawi di sini ragu apakah Nabi itu bilangnya ihlal apa talbiyah gitu. Jadi rawi mengharap, menghendaki salah satu, kalau tidak ini yaitu gitu. Kemudian saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana talbiyahnya wanita? Kalau talbiyahnya wanita, la tarfa'u sautaha bitalbiyati. Al-mar'atu la tarfa'u sautaha bitalbiyati. Kalau wanita tidak mengangkat suara talbiyah, berarti yang sunnah mengangkat suara talbiyah adalah laki-laki, bukan wanita, bukan perempuan. Jadi wanita kalau membaca talbiyah pelan cukup didengarkan sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Ah gitu. Jadi cukup untuk didengarkan sendiri. Dan ini kesepakatan mazhab empat, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para salaf mengatakan, diriwayatkan bahwa talbiyah secara pelan bagi wanita ini merupakan ijma' para ulama. Kenapa? Karena kalau dikeraskan khawatir menimbulkan fitnah. Ya, khawatir menimbulkan fitnah. Berapa banyak laki-laki yang terfitnah karena mendengar suara wanita. Baik, sekarang kapan waktu membaca talbiyah? Talbiyah ini disunahkan ketika orang memulai memakai pakaian ihram. Ya, memakai pakaian ihram. Dari mana memakai pakaian ihram? Dari mikot. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, untuk sementara kita berbicara tentang masalah talbiyah sampai di sini dulu. Nanti di pekan berikutnya kita akan berbicara tentang tafsir atau syarah tentang talbiyah itu sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, penjelasannya apa? Insyaallah akan kita bicarakan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan. Semoga kita semuanya mendapat manfaat dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Dan langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam kajian kali ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WA, SMS maupun telepon di nomor 0857-2500-9444. Saya ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Dan langsung saja kita bacakan nih Ustadz, sudah ada yang masuk di meja redaksi. Yang pertama dari Umu Karina di Kudus.
0: Umu Karina Kudus, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, wabarakatuh.
1: Mohon penjelasannya Ustaz, bolehkah wanita sholat memakai mukena selain warna putih? Jazakumullah khairan atas penjelasannya.
0: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, dari Pak siapa?
2: Dari Ummu Karina di Kudus.
0: Ummu Karina di Kudus, okay. Bolehkah
1: wanita memakai mukena selain
0: warna putih ya? Okay. Boleh. Jadi wanita memakai mukena itu sama juga memakai pakaian biasa, menutup aurat secara sempurna dan warnanya warna yang tidak mencolok. Terus mukenanya tidak nerawang, intinya itu. Tidak nerawang, jadi nek nganggo terus njerone ketok, ah itu namanya nerawang. Mukena yang longgar, gede dan tidak nerawang. Warnanya yang warna tidak mencolok. Jadi warna-warna kalem ya, tidak harus putih ya, tidak harus putih. Warna kalem, jadi abu-abu boleh, hijau tua boleh, yang penting jangan merah lombok yang nyolok-nyolok seperti itu. Terus pink apa merah jambu yang kalau dipandang itu bisa membangkitkan fitnah bagi laki-laki, itu dihindari. Gitu, wallahu taala a'lam bishawab.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Ummu Karina yang ada di Kudus yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Selanjutnya ini datang dari Ibu Retno di Demak nih Ustaz.
0: Ibu Retno Demak.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, izin bertanya nggih. Apakah kita sebagai anak wajib mengucapkan maaf secara lisan kepada orang tua karena kita belum bisa membahagiakan dan sudah merepotkan orang tua kita? Apakah tidak cukup dengan perilaku kebaikan yang sudah semaksimal mungkin kita tunjukkan dan perhatian yang kita lakukan setiap hari kepada orang tua kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan.
0: Wa iyyakum. Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi apakah anak itu harus minta maaf kepada kedua orang tua karena mungkin pelayanannya itu belum bisa mengimbangi kebaikan orang tua? Ya memang enggak akan bisa, karena orang tua itu waktu melahirkan itu juga toh nyawa kok. Bagaimana anak toh nyawa ngupeni wong tua kan ora. Orang tua yang melahirkan kita itu toh nyawa. Jadi dulu Ibnu Abbas ditanya, ada orang tawaf nggendong ibune. Tawaf ngubungi Ka'bah ping pitu karo nggendong ibune nang rampung kondo. Ini saya sudah termasuk apa ya, mengimbangi, bisa membalas kebaikan ibuku apa belum? Belum. Nah, gitu dinaik belum. Lah sapa saiki sing gelem nggendong ibune tawaf? Apa mono sing gelem ora kuat?
1: Iya.
0: Nah, ora kuat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita minta maaf itu kalau kita berbuat salah kepada kedua orang tua. Kalau bakti kita kepada orang tua belum bisa mengimbangi dengan kebaikan orang tua pada kita, karena memang kemampuan kita terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan kita, kalau memang membuat orang tua itu mungkin merasa bagaimana gitu ya, anaknya minta maaf. Orang yang apa-apa minta maaf itu ya orang apa-apa, boleh gitu loh. Orang yang apa-apa, orang salah kok minta maaf, tidak apa-apa. Dan ini pendapatnya luar biasa. Yang penting menyenangkan orang tua, membantu orang tua, ngewangi orang tua, membahagiakan orang tua, tidak ngerkasak ke wong tua, tidak memberikan PR orang tua, dan seterusnya. Termasuk orang tua menghendaki apa, selama kita mampu kita turuti, itu nyenengke orang tua. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi terus kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dengan perkataan tutur kata yang halus, sopan santun, sikap yang lemah lembut, menghormati, menghargai mereka, terus cekatan, ya tanggap, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita sering-sering mendoakan kedua orang tua, Rabbi Firli Wali Walidayya Warhamuhuma Kama Rabbayani Shaghira, sebagai anak. Itu orang tua akan sangat senang kalau melihat anaknya itu sok ndres Quran, maca buku. Ning jajal, kalau wong tuwa ndelokke anak mlebu kamar kunci, patani lawange dolanan game. Wah, ya Allah rasane omahe jembrung kaya ngene, wong tua nyapu yo sendredeg-ndredeg kaya ngene, anake mbegegek ning kamar kono kuwi rasane yo wong tuwa ki arep ngomong kok anake nesu ora diomongi kok ya kaya ngono. Nah, kalau bisa jangan, anak itu jangan seperti itu. Boleh setiap pagi bapak ibu pagi-pagi ini njenengan badhe ngersakaken punapa. Aku ora butuh apa-apa, njuk tulung kuwi lawange kriyat benakno. Lah kula sanes tukang ya golek tukang. Dereng gadah harta ya wis engko pensiunanku gawonen. Ayo nang wong tuwa meneh. Anak wis gedhe, wis gerang, wis duwe bojo, duwe anake kadang-kadang isih sok mbebani wong tuane. Wong tuane ya seneng. Seneng. Ah gitu. Ya nek iso wong tuane bakul wong tuane duwe penghasilan ki ya gen ku wong tuane gen ki sedekah. Dene wong tuane arep nyangoni putune ki ya ya apik alhamdulillah, tapi anaknya cuma ngutangi mak, tang dite mak, ngutangi wae ya ora bayar. Nah, jangan-jangan membuat sedih orang tua. Ya, doakan terus. Kalau memang kita belum bisa membahagiakan orang tua jane pengin piknik ning awake dhewe arep nyater mobil yo urung di duit, arep ngajak ngebis yo piye duite kurang dan seterusnya. Ya minimal kita tidak membebani, tidak membuat orang tua sedih, terus banyak mendoakan. Gitu, kalau belum bisa menyenangkan dengan harta, ya kita menyenangkan dengan tenaga. Gitu ya. Usahakan kamar orang tua itu senantiasa bersih. Kalau tinggalnya berbeda rumah, ya rumahnya orang tua itu kita bantu membersihkan. Ketika gerimis, udan, kita datang ke orang tua, mak, terusah nopo mboten gendenge mak, ora. Nah, seperti itu. Jadi walaupun ora trocoh ning anak masuk mak trocoh napa mboten, itu orang tua punya perasaan tersendiri. Ya Allah, anakku kaya ngono ngelus dodo seneng. Kadang-kadang sok ngantek berbesmili, wong tua ndelokke begitu anaknya berbakti, menyenangkan orang tua gitu. Ning kadang-kadang ndelokke tanggane ya melu berbesmili, ya Allah, tonggoku kuwi anak embien denen bangga le nyekolah ke kuliah dhuwur-dhuwur do kerja saiki do sukses berhasil ning ora ana sing ning omah, wong tuane dhewe le ning omah mung nek bodho, wong tuane wis ndredeg kaya ngono goleke pembantu ana sing ditepke nggon apa jenenge
1: panti
0: jompo. Ya Allah, nek ndelokke ngono kuwi kadang-kadang yang lus dodo ras rontoh, ya Allah mesak kemen kae, alhamdulillah anakku kok do nunggu ni, yo rapopo no sing kerja ning luar kota ning manggo ning luar kota ni, yo bola balik telepon mak pripun kabare, mak ngersak ke nopo, kulo njeng-njeng kan sing mriku tumbas ke tempe nopo bandeng, ngerti men anakku tempe ro bandeng kesenenganku zaman biyen. Ya gitu. Jadi anak masalah-masalah yang sepele coba dipelajari. Dipelajari kata-kata, ungkapan-ungkapan yang menyenangkan. Orang tua itu bahagia banget angger ndelok putune do rukun-rukun, do ndres Quran, do ngaji, do numpak pit, salat ning masjid, masyaallah. Lele, dek kene dorene iki lho Mbah Utin duwit-duwit. Mangatus gambare kethek sampeyan ben. Mbah niki pun mboten payu, Mbah. Sakniki modele mangatus niku cepek. Oh, ngono. Ah, seperti itu. Jadi ya namanya orang tua ora sah diseneni. Dit ora payu kaya barang ora usah. Ya teko tambani. Seperti itu. Gitu ya. Wallahu taala alam. Ini bagus sekali pertanyaan, yakni berupaya untuk membalas budi orang tua dengan cara membantu dan meringankan beban serta membuat orang tua senantiasa senang. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Ibu Retno yang ada di Demak yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Selanjutnya datang dari hamba Allah di Jepara ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, saya punya saudara atau ponakan pernah mencuri uang saya dan dikembalikan karena ketahuan, namun tidak lengkap. Dan itu sudah lama waktu masih remaja. Dan sampai sekarang saya dan ponakan saya tidak minta maaf. Maksudnya ponakan saya tidak minta maaf. Dan sampai sekarang juga ponakan dan saya agak canggung kalau berbicara. Dan jika demikian, yang dosa itu siapa nggih Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukron.
0: Diterangke. Le Rena tak kandani. Kowe petok bule biasa wae, ora sah canggung yo, aku rapopo. Biyen kowe tahu berbuat ngono kae to. Ora popo, matur nuwun, aku seneng kowe saiki koyo ngono, alhamdulillah sing penting rajin salat yo le. Nyo kita gawe duit, ngono kuwi wae. Sing biyen ora sah dibule, biyen kaya kurang ora usah. Diikhlaske lebih baik. Soalnya nek dijelaske kurang sepiro nek bocahe nampa, nek ora nampa mpun mpun bener ya, malah dadine diikhlaske. Diikhlaske gitu tapi, ya.
1: Tapi ini ponakannya waktu sekarang udah menikah, Ustaz. Eh? Udah menikah. Itu kan waktu dulu. Jadi kalau waktu sekarang itu kalau ketemu agak canggung gitu.
0: Ya rasa canggungnya dihilangi, udah menikah ya pernah aneh.
1: Yeah.
0: Ya udah menikah berarti kan wis gede. Kowe iki kok aku canggung iki jane ya napa, terus terang awake dhewe kan ya rene ngopo-opo to, seperti itu. Jadi diupayakan jangan sampai ada canggung. Ada jangan sampai ada jarak. Jadi tetap akrab sungsurane paman dengan ponakan itu tetap dijaga. Itu kan masih mahram to itu. Masih mahram. Dijaga sehingga bersahabat bergaul itu pure, tidak menyimpan sesuatu, itu lebih enak. Jenengan yo enak, ponakanmu yo dadi enak nek dirampungnya nggo awake dhewe mbiyen utawa sing mbiyen ora usah dieling-eling. Kowe ki napa to kok ora aku ketoke rodok piye, mbok yo biasa wae ngaku ki yo lekmu. Kuwi kudune sing tuwa sing ngalah. Sing tuwa sing ngalah. Artine sing nglegake ngomong dhisik ki membuka masalah itu supaya sing tuwa. Kowe tak delokke petok aku kok kaya rodok bingung, ora apa-apa biasa wae. Nah, ketika dia ngaku kula niku riko kalen jenengan, riyen kula mendhet artane jenengan ning pun kula balekke. Nek sing wis ya ora ketung biyen leh mbalek iki ora padha karo sing mbok jiko ning ya rumangsaku ning hakikate ya ora arti aku ning mbok dianggep wis ora ning apa-apa mung tak ikhlaske. Ora ning apa-apa ngono ya sok nae nek petok aku biasa wae ya canggung. Ora usah canggung. Dengan cara seperti itu juga bisa, atau tidak dengan omong-omong tapi dengan sikap. Tidak dengan omong-omong tapi dengan sikap. Kalau dengan omong-omong takutnya nanti njut malah tambah rapenak. Kok iki napa to ngunungin kita dadi beban. Tekon jenengan ketemu dia senyum biasa, pure, tidak ada sesuatu yang dihambat. Kemudian pakai kaidah di dalam Islam, tahadau tahabau. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya akan muncul rasa saling mencintai. Berarti sering memberi ke ponakan atau bojone ponakan atau anake ponakan kuwi sok mbok kei ngono kuwi. Dadi mereka akan mikir sendiri, Pak Lek bulek, wah saiki alhamdulillah apik mlaku. Engko ora pure dhewe. Dengan sikap ya, dengan sikap gitu. memperbanyak di japri piye kabare piye anak-anak sehat ora piye bapak ibumu dan seterusnya, menampakkan bahwa kita itu memperhatikan dia. Dengan kelihatan kita memperhatikan dia karena banyak bertanya, maka dia akan berubah dengan sendirinya, tidak canggung dengan kita. Dia canggung itu karena kita yuk canggung. Ora patek ngomong ngono kuwi ya malah tambah canggung. Gitu nggih, wallahu taala a'lam bissawab.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat yang penanya yang ada di Jepara yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Selanjutnya datang dari Pak Dul di Demak nih Ustaz, mengirim
0: Pak Dul Demak.
1: Nggih, mengirimnya lewat SMS nih Ustaz.
0: Oh iya. Yeah.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya, jika habis mandi dan ambil wudu tapi keadaan dalam telanjang itu boleh atau tidak ya Ustaz? Dan kalau mendengarkan pengajian di radio, di TV, hasilnya itu diamalkan tanpa seizin Ustaz itu, apakah boleh Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
0: Iya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, habis mandi terus wudu ning le wudu ki urung nganggo pakaian, urung nganduan, boleh ndak? Boleh. Jadi wudu dalam keadaan telanjang itu boleh ning kamar mandi lo ya. Aja ning jaba. Anu kok jarine Pak Ustadznya wudu karo telanjang lan nang masjid barang yo ora entuk. Ini kalau wudunya di dalam kamar mandi dan tidak ada orang yang melihat, kejaba bojo. Nah, itu boleh wudu dalam keadaan telanjang asal tidak ada yang melihat kecuali bojo. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mau apa mau?
1: Kalau mendengarkan pengajian di radio.
0: Oh iya, ya, krungu pengajian ning radio terus ngamalke rasa dadak kono-kono. Ya memang radio itu menyampaikan ceramah, para ustadz menyampaikan ceramah nenggon YouTube, nenggon internet, terus kita download, kita setel di radio. Itu tujuan utama disiarkan, tujuan utama orang itu berceramah itu adalah agar orang mengamalkan, jadi rasa kondo. Cuman kalau orang punya pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud, lah itu perlu di tanyakan, di cross-check, benar enggak yang saya pahami dari ceramah Pak Kiai maksudnya adalah suruh begini, ya cross-check se. Oh iya benar kayak ngono kuwi. Nah, kita amalkan, karena kadang-kadang kita mengamalkan ternyata salah paham. Kalau yang memang sudah cetha, ya kita tinggal ngamalkan ora kudu kondo karo kiyaine. Gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Pak Dul yang ada di Nemak yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Selanjutnya datang dari Bapak Lukman Kafid nih Ustaz.
0: Bapak Lukman
1: Kafid.
0: Lukman
1: Kafid.
0: Kafe.
1: Nggih, Kafid.
0: Oh, Lukman Kafid. Ya,
1: piye? Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah seorang wanita berhadas besar membaca surat-surat pendek misalnya Al-Ikhlas dan lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya.
0: Orang yang berhadas besar tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an. Zikir-zikir yang lain boleh. Yang berhadas besar tidak diperkenankan membaca Al-Qur'an, tapi nek zikir-zikir yang lain boleh, maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu boleh. Nah, gitu ya. Wallahu taala a'lam.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga buat Pak Lukman Kafid. Dan selanjutnya datang dari Ibu Oki di Ambarawa ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bismillah, izin bertanya, bolehkah wanita yang sedang haid datang dalam kajian zikir misalnya yasinan gitu? Matur suwun sebelumnya Ustaz. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya ngene wae pertanyaane kuwi, bolehkah orang yang sedang haid itu melu ngrungokke pengajian? Boleh. Sing ora boleh kuwi maca Quran, baik memegang mushaf maupun membaca tanpa memegang, itu tidak diperbolehkan. Namun kalau orang yang haid atau orang yang junub itu mendengar orang yang membaca Al-Quran kok kleru, maka dia boleh membetulkan, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan terima kasih juga buat Ibu Oki di Ambarawa yang telah bergabung dalam kajian kali ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Ustaz, dari Ibu Endang Wahyuningsih di Kudus ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, keponakan laki-laki dari suami kan bukan mahram. Jika keponakan minta salaman, apa yang harus saya lakukan? Gitu.
0: Kita menolak salaman dengan orang yang bukan mahram itu dengan dua cara. Yang pertama difahamkan, maaf ya dek, aku rokwe iki dudu mahram. Lan jenengan ra boleh kula. Jenengan iya aku bulekmu, tapi kowe iki rak ponakane suamiku. Lah, adine suamiku kowe ro aku dudu mahram. Aja meneh ponakane suamiku. Memang ro suamiku mahram, nek ro aku ora. Ngono ya dadi sok neh ora sah salim ya. Ya. Bisa dengan cara seperti itu. Bisa dengan cara tangane isyarat tok wae. Tangane isyarat tangan kanan dan tangan kiri digarke terus dirapetke tempelke inggon dadamu. Nah, menunjukkan isyarat bahwa kita tidak mau diajak salaman, tapi kita menghormati. Senyum karo nempelke tangan dokoke nempelke tangan kanan kiri ditempokke ngono dokoke ngendodo karo senyum. Nek kono tangane koyak piye Pak Ustaz? Ya kuwi mlayu. Kuwi mlayu mosok ya ora patut. Ya nek kono ngoyak kandhane. Nyun pangapunten nggih mboten salaman. Lah kan kula ponakane jenengan. Jenengan ponakane kula ning sanes mahram. Lah nggih mahram lare ngerti kok ngendi? Kadang-kadang wong ki ora ngerti agama ning berfatwa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iso muni ora apa-apa ki piye? Gitu ya. Bersabar. Bersabar menghadapi orang yang tidak memiliki ilmu tapi berfatwa dengan mengatakan ora popo ora popo. Tetap kita fahamkan agar masyarakat mengetahui, dan jika masyarakat tadinya tidak tahu, tidak menyangka, terus akhirnya menjadi tahu, berarti jenengan untuk ganjaran dobel-dobel. Man dalla ila hudan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yang kusumin ujurihim syai. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, maka dia mendapatkan pahala. Dan kalau ada yang mengikuti, ada yang menjadi faham melalui dia, maka pahala dia dia ikut mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ini namanya pahala mengalir, gitu ya. Jadi perlu kita sampaikan. Baik, demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama Bas, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: basira.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya, semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur.

Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, fa'akdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti baca Al-Quran yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
10: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
11: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
12: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
10: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibn Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
13: Allahumma ij'al fi qalbi nuran وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
10: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
13: Allahumma ftah li abwab rahmatik.
14: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
10: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
13: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
14: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
10: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
13: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis salah.
14: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit, sebagaimana dalam hadis berikut ini.
13: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
14: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
13: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajul minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
14: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
10: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
13: fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
14: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
10: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
13: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
14: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
10: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
13: innama ju'inal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
14: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
13: Allahu Akbar.
10: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
13: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
14: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmizi.
10: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
15: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
14: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
10: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
15: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
14: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
10: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
15: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
14: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang ber-

0: ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan sholat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, rawahu Muslim.
2: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: أذكار بعد السلام من الصلاة. صحيح.

0: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Ayatun minil Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah
7: لا إله إلا الله.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara
6: sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: الدراسات القرآنية
7: لا إله إلا الله.
8: Bapak Ibu, tak terasa hari raya

0: Tahun ini, Bass FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bass FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
4: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
5: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
4: Allahumma inni as'aluka min fadlik.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus. Baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
2: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
0: Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
2: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
0: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
0: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
2: faqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
0: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
0: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
2: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
0: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
2: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
0: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
0: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik surat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

0: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.2

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama Bas, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama Bas, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Griya Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bus FM saiki kok makin akeh iklan yo. Enek sing ngomong yen Bus FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ji. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
3: Dukung Radio Bus dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bus mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bus di 0812-2812-9100.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bus FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8 Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
5: Ada ini. Iya ya Pak Bo. Ono potoi iso-iso sangga toh.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
5: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, wis santen yo ayem le. Nek bojo salihah to.
6: Pengajian ngendi kuwi, Pak?
5: Ini rungokke.
7: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Ho ole.
6: Bunang, dayo mangkat ngaji.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia, tapi tidak boleh sampai melupakan akhirat. Sebab kita tahu bahwa unsur pada diri manusia itu tidak hanya unsur fisik. Ada unsur batin yang ini lebih dominan pengaruhnya dibandingkan unsur fisik. Oleh karena itu, ketika orang fisiknya sehat, tapi dalam posisi batin sakit, dia tidak akan produktif dan tidak akan maksimal. Sebaliknya, bisa jadi ada orang yang semangatnya sangat tinggi, walaupun mungkin batinnya dalam posisi jiwanya dalam posisi sehat, sementara fisiknya dalam posisi sakit, dia masih akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Karena itulah dalam syariat kita, pengaruh niat paling unggul ketika orang itu beramal. Sampai ada ungkapan, niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Kapan itu terjadi? Pada saat seorang mukmin punya niat tertentu dan kemudian dia tidak terwujud sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajruha. Barang siapa yang dia punya rencana untuk beramal baik dan dia tidak berhasil untuk melaksanakannya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Baik. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna khaira ayyamikum yaumul jum'ah. Fa aktsiru fiha minas salati alayya." Sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku. Para ulama menjelaskan seperti ini. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyid itu artinya apa? Pemimpin. Sayyidul Ayyam artinya adalah pemimpin untuk semua hari. Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Maka sangat selaras, di waktu Sayyidul Ayyam kita memberikan banyak salawat kepada Sayyidul Anam, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Bagaimana seorang muslim ketika dia mencari dunia, dia tidak melupakan kondisi dia di akhirat. Kita perlu bahas semacam ini karena kita menyadari hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Isi dari kehidupan akhirat adalah kita akan menjalani hisab dari semua yang kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia. Dan hisab itu bentuknya Allah berikan kepada masing-masing kitab yang isinya catatan dari perbuatan dan ucapan yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca sendiri kitab catatan amalmu, cukup kamu bisa menghitung, menghisap apakah kamu ini layak untuk masuk surga ataukah masuk neraka. Baik. Sehingga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam perjalanan hidup ini kita sedang mengarang, kita sedang nulis. Dan nanti Anda yang akan membaca karya Anda sendiri. Ada di antara mereka yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitab catatan amal melalui tangan kanan. dan dia bahagia ketika membacanya. Sebaliknya ada di antara mereka yang diberi catatan amal melalui tangan kiri dan itu pun dari arah belakang, dan dia merasa celaka ketika dia mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberi catatan amal dengan menggunakan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan menemui keluarganya dalam kondisi bahagia. Sebaliknya ada yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, itu pun dari arah mana tadi? Dari arah belakang. Kalau pakai tangan kanan dari arah depan. Kalau yang kiri dari arah belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang yang diberi catatan amal wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Sehingga saat dia menerima, kitabnya datang dari belakang. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali." Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi nerimanya kayak gini, Mak. "Fasawfa yad'u suburo." Orang ini akan mengatakan, celakalah aku. Maka Anda sekarang mulai berpikir, saya sedang menulis. Tulisan itu adalah isi dari perjalanan hidup. Perbuatan, ucapan, lahir batin dicatat oleh malaikat, dan nanti kita akan membacanya. Tentu saja kita berharap semoga kita membaca kitab ini dalam kondisi kita sambil tersenyum, kita sambil bahagia. Jangan sampai menjadi orang yang kedua, nerima buku catatannya dari kiri dan dia ketakutan untuk melihatnya. Baik. Setelah kita sadar akan hal ini, bahwa kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan menerima buku catatan itu, maka jangan sampai aktivitas dunia yang kita lakukan menjadi sumber musibah dan malapetaka saat kita menghadap Allah di akhirat. Dan disinilah penting bagi kita untuk banyak membangun kesadaran bahwa Bapak Ibu besok akan dibangkitkan kembali dan besok kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, kita hidup di dunia ini butuh untuk bekerja. Kenapa kita butuh untuk bekerja? Karena kita butuh untuk mencukupi diri kita. Mencukupi diri ini dengan cara mendapatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk nafkah diri kita dan anggota keluarga kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jenis harta yang terbaik yang dimiliki oleh hamba. Apa itu? Harta dari hasil kerja dia. Disebutkan dalam hadis dari Rafiq bin Khadij radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib niku napa, Pak? Thayyib niku napa? Baik. Yang paling thayyib berarti paling baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Sumber pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja seseorang dari jerih payahnya, dan yang kedua keuntungan dari transaksi yang mabrur, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Baik. Maka berdasarkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua harta yang merupakan sumber pendapatan hamba yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai harta yang terbaik. Pertama adalah harta yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerja dia sebagai karyawan. Lalu dia dapat upah. Nah, para ulama menjelaskan untuk bisa menjadi karyawan yang pendapatannya halal, di situ ada dua syarat. Satu, unit kerja yang dia kerjakan adalah unit kerja yang mubah. Contohnya gimana, Pak? Contohnya bekerja sebagai security, atau bekerja sebagai tenaga administrasi, bekerja sebagai koki, tukang masak, dan aneka unit jasa yang secara hukum statusnya mubah. Ini semuanya hukumnya halal untuk diterima gajinya. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kalau di sana ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka pendapatan yang diperoleh statusnya haram, walaupun unit sama dalam kegiatan maksiat. Kemudian yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Semua transaksi yang dilakukan secara mabrur. Apa yang sih yang dimaksud transaksi yang mabrur? Tanpa meninggalkan masalah, sehingga konsumen merasa puas, kemudian penjual mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan dari transaksi yang mabrur itu masuk salah satu di antara rezeki yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amali yati." Tidak ada nafkah terbaik yang dimakan oleh seseorang melebihi nafkah kerjanya. Tidak makan dari hasil upeti, namun dengan keluarga bapak, maka solusinya adalah Anda bekerja. Dari pekerjaan itulah kemudian Anda bisa mendapatkan sumber pendapatan yang halal. Prinsip ini yang dimiliki oleh para sahabat. Dulu pada waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota apa, Pak? Sebelum namanya Madinah, namanya apa? Yathrib. Dah? Lalu sejak beliau datang ke Yathrib, barulah kota ini diganti namanya panjang sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Madinah di situ artinya apa? Kota. Maka namanya Madinatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga ikut, Pak. Ikut. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangkitkan kembali perekonomian kaum muslimin? Beliau mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor. Di antaranya yang dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Makanya di zaman sahabat itu hijrah tantangannya berat. Sehingga kalau misalnya saya tanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta nggak? Jawabannya kurang kompak ini, nggak serius berarti. Apakah Anda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mencintai. Baik. Andaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di zaman kita ya, lalu beliau pindah, meninggalkan kota Jogja, pindah ke Bantul. Terlalu dekat ya. Saya tarik lebih jauh. Pindahnya ke Kalimantan misalnya. Ke IKN. Anda ikut atau tetap tinggal di sini? Anda ikut nanti kehilangan pekerjaan loh ya. Belum tentu di sana ada pekerjaan baru. Hah? Bikin hotel di sana. Coba Anda bayangin, dulu orang hijrah itu kehilangan semuanya. Dia bawa emas atau bawa tabungan, simpanan harta. Dia kembali ikut orang ansar. Nah, ada satu kejadian yang sangat menarik ini. Abdurrahman bin Auf yang dulunya saudagar kaya, sampai di kota Madinah beliau kehilangan semuanya. Tanah beliau tinggalkan, rumah beliau tinggalkan, gak bawa perbekalan apapun, uangnya ditinggalkan semuanya. Yang penting Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Sahabat Sa'ad bin Rabi kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, saya mau berbagi dengan kamu, saya mau kasih kamu setengah harta dan setengah istri." Kebayang gak? Kalau setengah harta sih kebayang, Pak. Yang kedua kok bingung kita mikirnya, Pak. Enggak usah dipikir ya. Sa'ad bin, dan beliau persilahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, setelah selesai masa iddah, silakan kau nikahi. Demikianlah penghargaan yang diberikan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Barangkali semangat para sahabat beda dengan kita ya. Para sahabat mendapatkan penawaran semacam ini karena mereka ini adalah orang yang menjaga komitmen, suka pemberian orang lain. Maka Abdurrahman bin Auf menolak. Dan beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saja kepada saya di mana pasar. Masya Allah. Akhirnya ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf, kamu bisa kembangkan usahamu di pasar ini. Dimulai dari nol. Baik. Ini contoh bagaimana sikap yang diajarkan oleh para sahabat. Sahabat itu punya semangat kemandirian, sehingga bukan tipe orang yang suka bergantung kepada orang lain. Dapat banyak penawaran, tapi bagi dia, saya punya gengsi, saya punya harga diri. Tidak harus saya selalu menerima pemberian orang. Meskipun bagi para sahabat Ansor, bagi itu bahagia. Berbagi itu bahagia. Tapi mereka lebih senang untuk mandiri. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf milih kerja daripada harus menerima bantuan dari Sa'ad bin Rabi. Tayyib. Meskipun demikian, para sahabat ketika mulai dari nol, mereka tidak kemudian melanggar aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tetap berkomitmen bagaimana agar selalu berjalan di atas kebenaran pada saat mereka mencari dunia. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Apa sih yang dimaksud jangan melalaikan akhirat ketika mencari dunia? Ada beberapa poin makna tidak melalaikan akhirat ketika mencari dunia. Nomor satu. Yang dimaksud mencari dunia tapi tidak melalaikan akhirat adalah jangan mencari dunia dengan melanggar hukum Allah. Jangan mencari dunia tapi melanggar aturan Allah. Misalnya mengambil yang haram atau mengambil harta yang dilarang, apalagi bertindak zalim kepada orang lain. Orang yang mencari dunia tapi dia melanggar aturan Allah, dia melanggar syariat Allah, berarti dia memperjuangkan dunia tapi membahayakan kehidupan dia di akhirat. Contohnya apa, Pak? Ya kayak tadi, mengambil sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang dilarang. Sudah? Dan ini di akhir zaman banyak sekali. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga dia golek donya tapi tidak tahu aturan. Sing halal dicikok, sing haram dimplok. Kabeh diambil. Bahkan ada sebagian orang yang punya anggapan seperti ini. Golek sing haram wae angel kok. Apa meneng golek sing halal. Dalam tujuan apa? Memotivasi yang lain, mari kita sama-sama mencari yang haram. Dan ini motivasi yang sangat berbahaya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari dunia tapi tidak sampai melalaikan akhirat. Mana yang kedua adalah jangan sampai kita mencari dunia dalam posisi kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Apa tujuan manusia itu diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tujuan manusia diciptakan untuk bekerja itu apa? Enggak ada. Berarti setelah diciptakan kon menengah ngono. Bekerja yang dimaksud adalah beramal. Beramal untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat karena kita butuh modal. Baik, betul sekali ya. Jadi yang pertama, kita diperintahkan untuk beribadah. Dalam arti, kita hanya boleh menyembah Allah semata. Yang kedua, kita diperintahkan untuk kerja. Dalam arti, kita harus beramal. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalnya. Maka sampean nek pengin selamat, kudu berjuang, beramal untuk mendapatkan keselamatan itu. Sudah? Sehingga makna yang kedua, nek kowe golek donya aja sampai lali akhirat. Maksudnya adalah ketika kamu bekerja mencari dunia, jangan sampai kamu melalaikan dan melupakan kewajiban yang kamu miliki sebagai hamba Allah. Apa itu? Pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, beramal sebagai bekal untuk hidup di akhirat. Ada apa, Pak, orang seperti itu? Banyak sekali, Mas. Alhamdulillah, jenengan kalau tinggal di Jogja, mungkin nuansanya tidak sehebat mereka yang kerja di Jakarta. Mohon maaf ya, yang bangun subuh pas azan subuh ada gak? Kadang-kadang. Baik, selanjutnya, yang masih punya kebiasaan meninggalkan sholat subuh ada? Ada. Pernah gak Anda misalnya, Pak, karena kesibukan kerja saya sampai saya gak bisa sholat subuh, itu ada gak? Saya menjumpai beberapa kasus. Ada salah satu TKW yang pernah tanya, Pak Ustadz, saya sebagai TKW, majikan saya itu melarang untuk sholat kecuali di kamar mandi. Sehingga saya hanya bisa sholat kalau di kamar mandi. Kalau saya lama di kamar, itu dicurigai, langsung digedor-gedor. Tapi kalau saya lama di kamar mandi, dibiarkan. Akhirnya dia hanya bisa sholat di kamar mandi. Kalau kayak gini gimana? Dia minta solusi. Apa yang harus saya lakukan? Berarti apakah boleh saya sholat di kamar mandi? Jawaban saya, Anda harus cari majikan yang lain. Karena kamar mandi itu bukan tempat untuk sholat. Dan dilarang sholat di kamar mandi. Di toilet gak boleh dipakai sholat. Itu tempat najis. Tempat orang buka aurat. Tempat orang buang najis. Di situ setan kumpul dan seterusnya. Makanya kalau masih ada karyawan kalau di kamar mandi sambil nge-game gitu, bahaya banget gitu. Karena itu adalah tempat yang disukai oleh setan. Sehingga Anda jangan berada di tempat yang disenangi sama setan. Udah? Apalagi nyuwun sewu ning kamar mandi karo ngudut. Baik, lanjut. Sampai pada posisi ini, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas dia sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah dan kewajiban dia, karena masalah pekerjaan, maka pilihan dia. Kamu pilih taat kepada Allah atau kamu pilih pekerjaanmu. Disinilah orang punya dilema. Saya harus milih yang mana? Sebagai muslim yang sadar akhirat, saya pilih taat kepada Allah. Walaupun saya harus kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh bekerja sampai menyebabkan dia melalaikan kewajibannya untuk akhirat. Baik. Contoh yang lain ya, yang tadi sempat saya sebutkan. Teman-teman yang ada di Jakarta, kadang kita sendiri juga merasa sangat kasihan. Pulang kerja jam 5, keluar kantor, sampai rumah jam 8. Yang hilang sholat apa itu, Pak? Hah? Sholat maghrib. Isyaknya masih bisa di atas jam 8. Tapi mereka selalu mendapatkan kondisi tidak pernah ketemu sholat maghrib kecuali di atas kendaraan. Kecuali pilihannya, dia harus sholat di kantor sebelum pulang, sehingga maghrib dulu baru pulang. Dan itu nanti akan makin malam pulangnya, mungkin jam 9 baru sampai rumah. Atau yang kedua, dia pakai kendaraan pribadi, lalu ketika maghrib, dia mampir untuk sholat maghrib, sehingga dia tidak ikut mobil jemputan. Ini naik mobil jemputan dia. Keluar jam 5, naik mobil jemputan setengah 6, nanti sampai Bogor, bisa jam 8 malam. Tiap hari seperti itu. Sampai mereka sholat 5 waktu jadi 4 waktu. Subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya hilang. Kemana maghribnya, Pak? Di jalan. Bahkan banyak di antara mereka yang kadang sholat maghribnya dijamak dengan isya. Jamak kok bendino toh mas? Kalau jamak itu sifatnya gimana? Insidental, sesuai kebutuhan. Jangan tiap hari seperti itu. Ini tantangan bagi mereka yang ketika dia bekerja dalam posisi dia harus milih. Kamu sholat tepat waktu atau kehilangan waktu. Tapi pak kalau gak kayak gini nanti gimana? Kan masih bisa ya. Misalnya Anda sholat maghrib dulu atau naik kendaraan pribadi. Saat masuk waktu maghrib Anda minggir, cari masjid kemudian sholat. Iya tapi berat ya pak. Ya kalau gak kayak gitu nanti Anda gak pernah sholat maghrib tepat waktu. Hilang waktu maghrib Anda. Gak boleh kayak gitu ya. Baik. Contoh yang lain misalnya. Dia bekerja dalam posisi dipaksa. Kamu harus melanggar aturan Allah. Misalnya ya, ada aturan karyawan dilarang pakai

Misalnya ya, ada aturan karyawan dilarang pakai jilbab. Ini aturan yang salah atau benar? Hah? Benar ya, yang pakai jilbab karyawati ya. Kalau sampai ada orang yang bekerja tapi disyaratkan kamu harus lepas jilbab, ibu-ibu mau gak? Gak mau? Mikir, masya Allah. Saya istikharahkan dulu Pak Ustaz. Harap maksiat kok istikharah gitu. Istikharah itu kalau pilihannya pilihan yang mubah. Tapi kalau pilihannya pilihan yang haram, saya harus buka jilbab ya, harus buka aurat di hadapan umum. Iya, karena profesi Anda menuntut untuk itu. Anda harus tampil ini, tampil ini, tampil ini, bahkan sampai membuka banyak aurat, tapi gajinya gede. Mau enggak? Mukmin akan mengatakan, saya enggak mau. Buat apa saya bekerja tapi saya nanti celaka di akhirat? Pikiran itulah yang seharusnya selalu ada dalam mindset kita. Saya tidak mau dapat dunia, tapi di saat yang sama nanti saya akan celaka di akhirat. Dan masih banyak Pak kasus-kasus yang lain. Dia bekerja, tapi di saat yang sama dia meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang ketiga, ada orang yang mencari dunia. Yang ketiga ya, mencari dunia dan tidak sampai melalaikan akhirat adalah di saat dia mencari dunia, dia tidak lupa untuk belajar ilmu agama. Apa kaitannya Pak? Kaitannya begini, seorang muslim dia dituntut untuk melaksanakan tugas sebagai muslim, yaitu menjalankan syariat. Sementara kita tidak mungkin bisa menjalankan syariat kalau kita enggak paham isi syariat. Sehingga kita diminta untuk mempelajari apa isi syariat biar kamu bisa melaksanakan isi syariat itu. Makanya para ulama mengatakan ada ilmu yang disebut dengan ilmu wajib. Ilmu wajib niku napa, Pak? Ilmu yang apabila ada orang tidak mempelajarinya pasti dosa. Contohnya napa, Mas? Lah kula badhe salat. Carane salat sing bener pripun? Butuh ilmu mboten? Butuh. Saya mau wudu, bagaimana cara wudu yang sah? Butuh ilmu enggak? Butuh. Anda mau ibadah apapun butuh ilmu agar ibadah itu bisa berjalan dengan benar. Maka orang yang mencari dunia, dia harus sempatkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Termasuk salah satunya adalah belajar piye carane maca Quran. Mohon maaf, di sini ada enggak yang belum bisa baca Quran? Ada? Kalau ada, kira-kira sebaiknya tidak bisa itu dirawati atau dihilangkan? Bukan orangnya ya, kemampuannya maksudnya. Kadang ada orang yang wis ngerti awake ra iso, aku iki ra iso maca Quran. Nek wis ngerti ra iso aja dirawati, Mas. Bahasa lainnya bodoh itu jangan dirawat. Harusnya gimana? Dikurangi. Aku ra iso maca Quran nih. Anda wajib belajar baca Quran. Tapi mosok kok teko ikra, Pak? Ah wis tuwa. Bukan masalah usia. Kemampuan Anda di bawah anak TK. Ada anak TK yang sudah bisa ikra? Ada. Loh kok saya kalah sama anak TK? Kemampuan kamu di bawah itu berarti yang kamu pelajari materinya itu. Agar kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu untuk bisa baca Quran dengan benar. Baik, terutama yang bapak-bapak ya. Tolong diperhatikan. Anda akan jadi imam, minimal imam keluarga. Nek ngimami kok ra iso maca Fatihah niku pripun? Anda jadi imam sholat bersama dengan istri Anda, kok ra iso maca Fatihah? Itu berbahaya, Pak. Bisa sampai menyebabkan sholatnya batal. Maka yang tidak bisa, sadar diri, terus ojo dirawati. Saya harus bisa, terutama ilmu wajib. Tapi aku sibuk ya, Pak. Sampean sibuk apa? Nyambut gawe. Jangan sampai gara-gara kerja dia jadikan sebagai alasan untuk

0: tidak mau belajar agama. Karena berarti dia telah meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Dia lalai terhadap akhiratnya. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan. Ibu-ibu nggih ngoten nggih. Sampean calon ibu yang nanti akan mendidik keturunannya. Pengen punya anak ustadz atau anak preman? Preman sing ustadz atau ustadz sing preman, Pak? Saya mau tanya ya. Jenengan pengen punya anak yang saleh atau anak berandal? Saleh. Dimulai dari mana? Madrasah itu dimulai dari mana? Dari ibu. Makanya ada pernyataan al-ummahat madrasatul ummah. Para ibu itu madrasah bagi umat. Sehingga kalau seorang ibu ini salihah, dia ngerti agama, bisa ngajari anaknya, insyaallah dia punya masa depan ini anak. Semoga jadi anak soleh, tabungan bagi orang tuanya. Baik, maka jangan sampai ya, ibu-ibu, walaupun Anda ini kerja, nanti di rumah capek masih ngurusi yang lain, jangan sampai lupa untuk belajar ilmu agama. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Sudah? Allah mencela orang yang pinter urusan dunia tapi buta urusan akhirat. Allah berfirman di surat Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa min akhiratihum ghafilun." Mereka ngerti tentang urusan kehidupan dunia, wahum anil akhiratihum ghafilun, sementara urusan akhirat awake ra ngerti. Urusan dunia lancar. Nek dikongkon cerita masalah bal-balan itu masya Allah. Nonton tuh adu-adu lu ngerti. Kayak Ronaldo sing gol. Sampean kok awas ya mas. Dari mana dia lihat? Hah? Dari kejauhan dia itu tahu. Ini siapa namanya, ini siapa, ini siapa. Dia itu ngerti. Berita itu masya Allah update terus. Tapi giliran ditakoni tentang masalah wudu, nol putul ora iso. Kenal ini, kenal ini, kenal ini. Dan banyak sekali yang dikenal. Tapi mohon maaf, coba saya tanya. Sebutkan 5 rukun wudu. Ada gak pak orang yang gak ngerti cara wudu? Tapi nek ngomong masalah otomotif, masya Allah, ngalor ngidul, urusan politik, rano pucuke. Ada kayak gitu? Banyak. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Ngerti urusan dunia tapi masalah akhirat lah lalai. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Ada satu doa, tolong Anda hafalkan ya. Ada satu doa, Anda hafalkan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Kula baleni malih. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Saya ulangi ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa mablagha ilmina. Ulangi. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina akbar hammina wa mablagha ilmina. Apa? Coba diulangi. Mengmuni Allahumma tok. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Allahumma ya Allah. Sudah hafal, Mas?
1: Belum.
0: Coba diulangi, Mas.
1: Belum, Pak.
0: Belum. Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan ad-dunya, dunia ini, akbar hammina, cita-cita terbesar kami. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami. Tiap hari yang dalam pikiran dia mau golek dunyo tok. Mikirnya mau mikir dunyo tok. Tidak pernah dia punya bayangan sisok nasibku nek akhirat kaya apa ya. Sehingga harapan terbesar dia hanya sebatas dunia. Wa ma balagha ilmina, dan puncak dari pengetahuan kami. Dia tidak ngerti apapun kecuali urusan dunia. Nanti kon bahas masalah politik. Wah, rada pucuke. Baru ngomong masalah politik, ngomong poliklinik. Habis poliklinik, poligami. Wah, so. Oh itu iso ngalor ngidul rano pucuke. Betul kayak gitu. Tapi giliran disuruh bahas masalah akhirat, masalah ilmu agama, males ya. Enggak ngerti apapun. Wudu enggak ngerti, bagaimana cara sholat enggak ngerti, masyaallah. Kadang kita juga kasihan sama orang seperti ini ya. Ini orang hidupnya yang dia ngerti hanya urusan dunia, tapi dia enggak ngerti babakan masalah agama. Jangan sampai jenengan mengalami nasib seperti itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah setiap orang yang keras kepala, kasar perangainya, alimun bid-dunya wa jahilun an mas'alatil akhirah. Pinter urusan dunia, tapi urusan akhirat jahil. Jahil niku napa? Gak ngerti apa-apa. Nek kon urusan duit, oh, ngerti. Tapi nek kon urusan masalah akhirat, tidak apa? Paham. Baik. Ini makna yang ketiga. Jadi mencari dunia jangan sampai menyebabkan kita ini lupa untuk belajar urusan agama. Kalau jenengan mengalami situasi seperti itu, berarti masuk pada kategori orang yang belajar masalah, orang yang mencari dunia tapi lalai masalah akhirat. Baik, yang keempat terakhir ya. Yang terakhir. Jangan mencari dunia sampai lupa akhirat. Makna yang keempat adalah, jangan ketika kita mencari dunia sampai melupakan akhirat. Dalam arti, jangan sampai doa kita itu isinya hanya mencari dunia. Saya ulang ya. Jangan sampai doa kita itu isinya hanya mencari dunia. Kenapa, Pak? Karena doa itu mewakili obsesi. Doa itu mewakili apa? Obsesi. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin ngukur, sebenarnya saya ini orang yang terlalu cinta dunia ataukah cinta akhirat, lihat jenengan doanya itu dominan apa. Kalau doa kita dominan, yang banyak kita minta adalah urusan dunia-dunia, isinya mau lancar rezeki, nek bar lancar rezeki, lancar jodoh, awak sehat, awak waras, arto telas ya. Wong sing dipikir itu tok, berarti dia terlalu cinta kepada dunia. Tapi kalau dia ingat akhirat, misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah aku mohon ampun atas dosa-dosaku di masa silam, ampunilah kedua orang tuaku, minta surga, minta urusan akhirat, minta hidayah, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, maka ini salah satu tanda dia peduli terhadap akhiratnya. Lihat apa cita-cita terbesar Anda melalui doa yang Anda baca. Sehingga kalau dikatakan, Pak sebenarnya saya ini orang pecinta dunia atau orang yang masih punya perhatian akhirat, lihat sampean dongane nopo. Ya bendino sini yang mau dongo jaluk sehat, kalau jaluk duit. Berarti nama ini terlalu cinta kepada dunia. Karena isi dan perhatiannya hanya di posisi itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencela. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ana wong sing dongane mong rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sisa nalikane ning akhirat orang ini enggak punya jatah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya boleh saja jenengan donga njaluk donya, tapi jangan dijadikan sebagai doa yang dominan. Lu rajin mohon kepada Allah agar dilindungi dari maksiat. Masyaallah. Dadi nek ana tamu kok buka aurat, astagfirullah karo merem. Nggih ngoten, Mas. Napa astagfirullah ini astagfirullah, astagfirullah. Ora disawang kok iman. Disawang dosa. Milih pripun jenengan? Hah? Nderek, Pak. Nderek sinten? Masya Allah, baik. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita ingin mengukur manusia ini sebenarnya obsesinya apa sih, lihatlah dari doanya. Intinya jangan sampai isi doa kita hanya dijejali nyuwun apa donya. Anda kasih jatah untuk akhirat. Berdoalah kepada Allah agar Bapak Ibu punya kesejahteraan di akhirat. Ya banyak hal yang bisa kita minta ya. Minta surga, minta ampunan, perlindungan dari maksiat, dimudahkan dalam beramal dan seterusnya. Baik. Semoga hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal badan? Coba diulang. Allahumma mandek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat kamu, berzikir yang terbaik kepadamu, dan bisa beribadah terbaik untukmu. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, intaqal al-musannif rahimahullah li al-kalam ala as-sadaqah wa fadliha. Qala rahimahullah: fadlu as-sadaqah. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. قوله فضل الصدقة: الصدقة هي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب لله وطلب ثوابه، وهي من أعظم الأعمال وأجلها، وفي الصدقة ثواب عظيم يناله المتصدقون في دنياهم وأخراهم، ففي دنياهم بركة في حياتهم وأموالهم، وفي أخراهم ما أعده الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب. والصدقة سميت صدقة من الصدق لأن مخرجها مصدق بما وعد الله عليها من الثواب، ولأنها تدل على صدق إيمان المرء. يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صدق المرء في إيمانه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bab, pada kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, dan kita telah sampai pada bab keutamaan sedekah. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min yaumin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilani, فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا." Tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada dua malaikat yang turun setiap pagi dan berkata salah seorang di antara mereka, "Allahumma a'ti munfikan khalafa," ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan berkata malaikat yang lain, "Allahumma a'ti mumsikan talafa," ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan penulis kitab ini, fadlus sadaqah, keutamaan bersedekah, dan arti sedekah yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah adalah salah satu amalan yang paling mulia. Juga orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mereka, dalam harta mereka. Juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka pahala yang besar dan tempat kembali yang baik. Dinamakan sedekah dengan sedekah karena diambil dari kata as-sidq, karena seorang yang mengeluarkan sedekah berarti dia membenarkan, mentasdiq apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari pahala untuk orang yang bersedekah. Juga menunjukkan sidqu imanil mar'i, menunjukkan benarnya iman seseorang. Dan hal ini dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti, yaitu bukti benarnya keimanan seseorang.
1: Wa al-musannif rahimahullah ta'ala jama'a fi hadzal bab jumlatan min an-nusus fi fadliha wa 'adhim thawabiha 'inda Allah. وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه حث على الصدقة كل يوم أي أن يكون للمرء نصيب من الصدقة في كل يوم من أيامه لأن نزول الملكين نزول يومي ودعوة الملكين دعوة يومية في الحديث فيه حث على الصدقة بشكل يومي.
2: Penulis kitab ini rahimahullah mengumpulkan dalam bab ini beberapa hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bersedekah dan besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memulai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut ada anjuran untuk bersedekah setiap hari, yaitu ada motivasi bagi seorang untuk setiap hari bersedekah karena dua malaikat tersebut turun setiap hari dan mereka juga berdoa setiap hari. Maka hadis ini memotivasi kita semua untuk bersedekah setiap hari.
1: Qawluhu fayaqul ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafa ay man yunfiq min mali fa akhlifu bi khairin wa husni iwad. Wa lihadha yajid al-munfiq barakatan في ماله كما جاء في الحديث وما نقصت صدقة من مال. ويشمل هذا النفق على الطاعات وعلى الأولاد والنفق على الضيوف والنفق على المساكين والفقراء. فإن ما ينفق المرء على أولاده وأهله من طعام وشراب وكسوة إذا احتسبها عند الله فإنها تدخل في الصدقة. وكذلك ما ينفق في حاجة الفقراء والمساكين وما يبذل إحسانا على جيراني وكرام له كلها تشمله النفقة التي جاء الحث عليها في الحديث.
2: سبد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهما salah seorang salah satu dari dua malaikat tersebut berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah orang yang berinfak ganti, berilah ganti untuk orang yang berinfak, yaitu orang yang menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan. Oleh karena itu orang yang rajin berinfak ia mendapatkan keberkahan dalam hartanya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, wa ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan termasuk dalam hal ini nafkah untuk ketaatan-ketaatan, nafkah untuk anak-anak, nafkah untuk tamu, nafkah untuk orang miskin, orang-orang fakir, karena semua yang diinfakkan oleh seseorang untuk anaknya, untuk istrinya, dari makanan, minuman, pakaian, jika ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu termasuk sedekah. Juga apa yang diinfakkan oleh seorang untuk kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan apa yang mereka sedekahkan untuk tetangga-tetangga mereka, semua termasuk dalam hadis ini yang Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menginfakkan harta-harta tersebut.
1: Qawluhu wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan ay talafan fi malihi. Wal-talaf alladhi yakun fil mal naw'an hissi wa ma'nawi. Amma al-hissi bi'an yusaba maluhu bija'iha, بأن يضيع أو يحرق أو يسرق أو يعتدى عليه أو نحو ذلك. والتلف المعنوي وهو أن يكون المال موجودا عنده لكن يكون عديم البركة لا يستفيد منه.
2: سبد النبي صلى الله عليه وسلم dan malaikat yang lain berkata Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Maksudnya di sini adalah kebinasaan pada hartanya. Dan kebinasaan untuk harta ada dua macam, yang nampak dan yang lain yang tidak nampak. Adapun yang nampak yaitu hartanya tertimpa musibah, bisa jadi hilang, bisa jadi terbakar, dicuri atau diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim. Adapun yang tidak nampak yaitu harta tersebut ada namun tidak ada berkahnya sama sekali sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut.
1: Wa fattalafu yashmal fuqdan al-baraka fi al-mal wa husul jaiha lil-mal. Wa hadha ad-du'a 'ala al-mumsik yufid an al-murad bin-nafaqa fi hadha al-hadith an-nafaqa al-wajiba, lian النفقة نوعان: نفقة واجبة ونفقة مستحبة. الدعاء بتلف المال لا يكون إلا في حق من فرط فيما أوجب الله عليه. أما النفقة المستحبة إن حصلت من صاحبها وثيب، وإذا لم تحصل من صاحبها لم يعاقب ولم يستحق الدعاء عليه بتلف ماله. فالظاهر والله أعلم أن المراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة، مثل النفقة على الأهل والأولاد، والنفقة التي هي إخراج الزكاة الواجبة ونحو ذلك من النفقات الواجبة. فإن من يمسك عما أوجب الله عليه فإنه حقيق بهذه الدعوة اليومية من الملكين بتلف ماله.
2: Maka doa kebinasaan di sini, kebinasaan untuk harta orang yang kikir, mencakup hilangnya berkah dari harta tersebut, juga binasanya harta tersebut dengan berbagai musibah. Dan doa kepada orang yang kikir dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis di sini yaitu nafkah yang wajib. Karena nafkah itu ada dua macam, nafkah yang wajib dan nafkah yang tidak wajib, yaitu yang dianjurkan. Dan mendoakan kehancuran atau kebinasaan untuk harta seorang tidak diperbolehkan kecuali jika ia melalaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Adapun nafkah yang disunnahkan atau dianjurkan, jika seorang bersedekah dengan hal tersebut maka ia akan mendapatkan pahala, namun jika ia tidak melakukannya maka dia tidak akan dihukum oleh Allah dan tidak berhak untuk didoakan agar hartanya binasa. Maka wallahu a'lam, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah nafkah yang wajib, seperti nafkah untuk istri, untuk anak, juga seperti mengeluarkan zakat yang wajib dan semacamnya dari nafkah-nafkah yang wajib. Karena orang yang tidak mengeluarkan apa yang Allah wajibkan atasnya, maka ia berhak untuk mendapatkan doa setiap hari dari dua malaikat agar hartanya binasa.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قال قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الفلو المهر والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، وفي بعض الأحاديث زيادة وهي ولا يقبل الله إلا الطيب، وجاء في بعض الأحاديث: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة. فيفيد الحديث بروايتي أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل التمرة من طعام أو شراب أو مال أو نحو ذلك فلا يكون خاصا بالتمر، وإنما المراد أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادلها. والمراد أيضا أن من تصدق بشيء قليل فإن الله يضاعف لصاحبه ويربيه له حتى تكون هذه التمرة أو الواحدة أو ما يعادل التمرة مثل الجبل يوم القيامة، لأن الله يربيها وينميها لصاحبها. وهذا فيه أن ثواب الصدقة مضاعف، وأن في الصدقة بركة، وأن تنمو لصاحبها ويجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. فإذا كانت التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل، فكيف بمن يكرمه الله بأنواع من الصدقات محتسبا طامعا في أجر الله وعظيم ثوابه.
2: Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yatasaddaqu ahadukum bitamratin min kasbin tayyib illa akhadhaha Allahu ta'ala biyaminih fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithla jabal aw a'zam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari sumber penghasilan yang baik, kemudian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya sampai seperti sebesar gunung atau lebih besar lagi. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan satu biji kurma dari hasil pekerjaan yang baik. Dalam hadis-hadis yang lain ada tambahan lafaz wala yaqbalu Allahu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Juga dalam sebagian hadis yang lain ada tambahan la yatasaddaqu ahadukum bi adli tamrah, tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah sebesar satu biji kurma. Maka dua hadis ini atau dua riwayat ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma atau sebanding dengan satu biji kurma dari makanan atau minuman atau uang atau semacamnya, maka tidak khusus, ya hadis ini tidak khusus satu biji kurma, akan tapi yang dimaksud adalah barang siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma atau yang sebanding dan seharga dengan satu biji kurma, maka yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk orang yang bersedekah tersebut, dan Allah akan memelihara pahalanya, ya pahala bersedekah dengan satu biji kurma atau sebanding dengan satu biji kurma sampai sedekah tersebut seperti sebesar gunung pada hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, mengembangkannya untuk orang yang bersedekah dengan hal tersebut. Maka di sini ada makna bahwasanya pahala sedekah itu dilipat gandakan, dan bahwasanya orang yang bersedekah akan mendapatkan berkah dan akan bertambah besar pahalanya bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat ia akan mendapatkan pahala tersebut berlipat ganda. Maka jika satu biji kurma atau yang sebanding dengan satu biji kurma, pada hari kiamat nanti seorang akan mendapatkannya seperti ia menginfakkan satu gunung, maka bagaimana dengan orang yang bersedekah dengan berbagai macam sedekah yang ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Qawluhu min kasbin tayyib, hadha al-qayd yufid anna an-nafaqah التي ليست من كسب طيب ليست مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ولا يقبل الله إلا الطيب، وبهذا القيد يجب أن تكون النفقة من كسب طيب، أي دخلت عليه هذه التمرة أو غيرها من المال من طريق حلال. أما لو دخلت عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غيرها من الطرق المحرمة فإنها غير طيبة فلا تكون متقبلة، لأن الله لا يقبل إلا الطيب.
2: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min kasbin thayyib, dari penghasilan yang baik. Di sini ada syarat yang menunjukkan bahwasanya nafkah yang dihasilkan dari penghasilan yang tidak baik maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelahnya wala yaqbalu Allahu illa thayyib, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan dengan syarat ini maka kita ketahui bahwasanya nafkah tersebut harus diberikan dari penghasilan yang baik, yaitu harta tersebut dia dapatkan dari cara yang halal. Adapun jika ia mendapatkan harta tersebut dari berbuat curang atau riba atau ia curi atau selainnya dari jalan-jalan yang haram atau cara-cara yang haram, maka berarti harta tersebut tidak baik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik.
1: قوله إلا أخذها الله تعالى بيمينه، وهذا فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى كما في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والقاعدة عند أهل السنة أن نصوص الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، وأن يحذر المرء من طرائق أهل التأويل وسبل أهل التحريف الذين يجهدون أنفسهم في لي هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها وإبعادها عن معناها، زعما منهم أنهم يريدون تنزيه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذا هو إمام المنزهين لله، ويكفي المسلم أن يسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بها كما جاءت ويمرها كما وردت، ولا ينشغل بصرف الحديث إلى المعاني البعيدة زعما منه أنه يريد تنزيه الله. فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أخذها بيمينه. وهذا فيه عظم شأن الصدقة، ويجب أيضا في هذا المقام أن ينزه الله عن التمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ولا يجوز أن يخطر ببال أحد أنها مثل صفات المخلوقين، وإنما صفات الله المضافة إليه تليق بجلاله وعظمته. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقات من الصفات يليق بضعفهم وعجزهم ونقصهم. وتنزه ربنا عن الشبيه والمثيل، قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: سبد النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أخذها الله تعالى بيمينه، kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan penetapan tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa taala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, dan seluruh bumi berada di genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit digulung di tangan kanannya Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan kaidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus diimani sebagaimana nas tersebut tertera, dan seorang harus menjauhi dari cara-cara dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam: illa akhadaha Allah taala bi yaminihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan penetapan tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya.

0: pada hari kiamat, dan langit-langit diguling di tangan kanannya Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan kaidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus diimani sebagaimana nas tersebut tertera, dan seorang harus menjauhi dari cara-cara dan jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang ta'wil atau orang-orang yang menyelewengkan nas-nas tersebut, yang mereka berusaha untuk memutar balik nas-nas atau dalil-dalil sifat dan memalingkan dari zahirnya, bahkan menjauhkan dari makna yang seharusnya. Mereka menganggap bahwasanya dengan hal tersebut mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan hal ini, beliaulah contoh yang kita harus contoh dalam mensucikan Allah Azza wa Jalla. Dan cukuplah bagi seorang muslim mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani sebagaimana hadis-hadis tersebut tertera, dan tidak menyebutkan diri memalingkan hadis itu kepada makna-makna yang jauh yang mereka dengan hal tersebut ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa akhadha bi yamini, kecuali Allah akan mengambil dengan tangan kanannya. Dan ini menunjukkan tingginya kedudukan sedekah. Dan juga wajib dalam hal ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tamtsil, yaitu kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang sama dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sama atau setara dengannya. Juga firman Allah, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah. Dan tidak boleh terbetik di pikiran seseorang bahwasanya sifat Allah seperti sifat makhluknya, karena sifat-sifat Allah yang disandarkan kepada Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dan kaidah yang disebutkan para ulama dalam bab ini, yaitu ketika diidhofahkan sesuatu kepada hal yang lain, maka itu menunjukkan takhsis, yaitu pengkhususan. Maka apa yang disandarkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat, maka itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diidhofahkan dan disandarkan kepada para makhluk dari sifat-sifat, maka sesuai dengan kelemahan dan kekurangan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari asy-syabih wal mathil, dari yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang setara dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, sungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui.
1: Qauluhu fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusa حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الفلو المهر، والكلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. الفلو سمي فلوا من فليه عن أمه، أي فصله عنها، ولهذا يقال له الفلو ويقال له أيضا الفصيل، أي أنه لما بلغ سن الفطام عن أمه. والمراد بالفلو الصغار من الخيل، وله عند أهل الخيل شأن عظيم ومكانة في نفوسهم، لأنه يعد لأشياء عظيمة، يعد الدفاع ومجابة الأعداء، فعنايتهم به أشد من عنايتهم بهيمة الأنعام أو غيرهم ما يربى عندهم، فله تربية خاصة، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. والقلاص فتيان الإبل، أي الصغار من الإبل، وهذه كلها لها شأن عظيم عند أصحابها.
0: سبد النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الفلو المهر والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. Maka Allah Subhanahu wa taala memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya sampai seperti menjadi sebesar gunung atau lebih besar lagi. Yang dimaksud dengan falu adalah al-muhr, yaitu anak

0: kuda, adapun al-qilas yaitu anak-anak unta. Dan ini adalah jamak, adapun mufradnya adalah qalus. Al-falu dinamakan dengan falu dari kata falihi an ummihi, yaitu dipisahkan dari ibunya atau induknya, maka dinamakan al-falu atau dinamakan juga al-fasil, yaitu ketika telah sampai umur untuk disapih atau dijauhkan dari induknya, maka dinamakan al-falu, yaitu as-sighar minal khail, yaitu anak-anak kuda. Dan tentunya anak-anak kuda ini punya kedudukan yang tinggi bagi pemiliknya, ya, karena anak-anak kuda tersebut disiapkan untuk hal-hal yang besar, untuk melawan musuh dan untuk berperang. Maka mereka memperhatikan anak-anak kuda tersebut lebih dari perhatiannya kepada binatang ternak yang lain, karena ada perhatian khusus, ada pemeliharaan khusus untuk anak-anak kuda. Maka di sini Nabi SAW mengkhususkan anak kuda ini, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara pahala tersebut seperti seorang memelihara anak kudanya. Adapun al-qilas yaitu anak-anak unta, ini juga tentu ya sangat disukai oleh para pemilik unta tersebut.
1: Qawluhu hatta takuna mithla al-jabal aw a'zam, hatta takun ay at-tamra aw ma yu'adiluha mithla al-jabal, ay rabbiha Allah la حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم المبارك يدل على فضل الصدقة حتى لو كان الذي تصدقت به قليلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من معروف شيئا، فلا تحقرن ريالا أو خبزة أو علبة حليب أو تمرا، فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة ومن كسب طيب ابتغي بها وجه الله رباها الله له حتى يجدها مثل الجبل أو أعظم.
0: Sabda Nabi SAW, hatta takuna mithla al-jabal aw a'zam, sampai sedekah kurma tersebut menjadi seperti sebesar gunung atau lebih besar lagi. Jadi ketika seorang bersedekah dengan satu biji kurma atau yang seharga dan sebanding dengannya, maka pahalanya akan seperti gunung, karena Allah Subhanahu wa taala memeliharanya sampai pada hari kiamat pahala tersebut seperti sebesar gunung. Maka hadis ini, hadis yang agung ini, hadis yang penuh berkah ini menunjukkan keutamaan bersedekah. Bahkan seandainya sedekah tersebut hanya sesuatu yang sedikit, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau menganggap remeh satu kebaikan sedikit pun. Maka janganlah kalian meremehkan bersedekah dengan satu real atau satu potong roti atau satu kotak susu atau satu biji kurma, ya, karena apabila seorang bersedekah dengan hati yang bersih dari penghasilan yang baik mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memeliharanya sampai pada hari kiamat nanti ia dapati seperti sebesar gunung atau lebih besar lagi.
1: Qala rahimahullah wa rawah Harithah bin Wahb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. أورد رحمه الله هذا الحديث في الحث على الصدقة واغتنام أوقات إمكانها قبل تعذرها، وهذا نوع من أنواع الحث على الصدقة لاغتنام أوقات الصدقة. وكم من إنسان أخر فرصا عظيمة لم يغتنمها للصدقة ففاتت عليه. ذكر أحد الأفاضل أن أحد الأثرياء رغبه شخص فاضل في بناء مسجد جامع كبير يكلف 3 ملايين، فوافق على ذلك وقال: أعدوا المخططات وهيئوها وأنا متكفل بإخراج هذا المسجد. لكن لم يباشر دفعه، وإنما استعد لدفعه فقط، ثم مرض على إثر ذلك ومات. ثم قال الفاضل لورثته: الوالد اعتمد هذا المسجد وورثكم خيرا كبيرا، وقال لي أنا متكفل ببنائه وأمرني أن أعد المخططات وهي جاهزة. فتشاور الورثة فما أعطوه شيئا إلا واحدا منهم، أعطاه 2000 ريال وقال هذه مني أنا.
0: Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu yushiku ar-rajulu yamshi bisadaqati fa yaqulu alladhi u'tiyaha law ji'ta biha bil amsi qabiltuha wa amma al-an fala hajata li biha fala yajidu man yaqbaluha. Bersedekahlah karena hampir saja seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya, kemudian berkata orang yang diberikan sedekah tersebut, lau jikta bihawil amsi qabil tuha, seandainya engkau datang kemarin maka aku akan menerima sedekahmu, adapun hari ini maka saya tidak butuh lagi. Maka ia, orang yang ingin bersedekah tersebut, tidak mendapatkan orang yang ingin menerimanya. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam memotivasi kita untuk bersedekah dan memanfaatkan waktu atau kesempatan sebelum tidak ada lagi kesempatan. Dan ini adalah salah satu cara memotivasi seorang untuk bersedekah, yaitu memanfaatkan waktu-waktu untuk bersedekah. Karena betapa banyak orang yang menunda kesempatan yang baik untuk bersedekah, namun ia tidak memanfaatkan waktu tersebut, sehingga ia kehilangan atau kehilangan kesempatan untuk bersedekah. Beliau, Syekh, menceritakan bahwasanya ada seorang yang terpercaya menyebutkan bahwasanya ada salah satu orang kaya yang dimotivasi atau diminta untuk bersedekah membangun masjid yang besar yang membutuhkan dana 3 juta real. Kemudian ia setuju dengan permintaan tersebut. Kemudian ia mengatakan, siapkan gambarnya dan yang lainnya, dan saya akan menjamin semuanya dana pembangunan masjid tersebut. Akan tapi ia tidak segera membayarkan uang tersebut. Ia hanya menyiapkan untuk membayar, bersiap untuk membayar. Kemudian ia sakit dan meninggal setelah itu. Kemudian orang yang tadi yang mengajaknya untuk bersedekah berkata kepada ahli warisnya bahwasanya bapak kalian telah menyetujui pembangunan masjid tersebut dan akan menyiapkan dananya, dan kalian telah mewariskan harta yang sangat banyak. Maka bapak kalian mengatakan bahwasanya dia siap untuk membangun masjid tersebut dan menyuruh saya untuk menyiapkan gambar dan selainnya, dan sekarang saat ini sudah siap. Maka para ahli warisnya bermusyawarah, namun setelahnya mereka tidak memberikan sedikit pun kepada orang tersebut, kecuali salah satu di antara mereka hanya memberikan 2000 riyal dan mengatakan, ini dari saya.
1: Fa'tinam as-sadaqah fi halat tahayyu'ha lil'abd, hadha matlab muhim. Lanna idha tahayyat al'an qad la tatahayya laka gadan. Kama fi athar ibn Umar radhiyallahu anhuma, la tadri ya Abdullah madha yakun ismuka gadan. يعني من الأحياء أم من الأموات. فاغتنام الصدقة وقت تهيئها للعبد أمر مهم ولا ينبغي أن يغفل عنه. وهذا الحديث في هذا النوع من الحث على الصدقة بأن يغتنم الإنسان وقتها وفرصة تهيئها له، لأنه قد يأتي عليه وقت لا تتهيئ له، بل بعض الناس يؤخر الصدقة ويكبر سنه ثم يصيبه شيء من الخرف فيحجر أبناءه على ماله ويكون ماله موجود ويريد أن يتصدق فلا يمكنه لأنه حجر على ماله، وهذا له صور كثيرة. فالحاصل أن العبد لا ينبغي له أن يؤخر الصدقة، بل عليه المبادرة بالصدقة واغتنام وقت إمكانه قبل تعذرها، وأيضا يحرص على أن يكون له نصيب يومي من الصدقة، وفي الوقت نفسه يحتسب عند الله ما ينفقه على أهله من طعام وشراب وملبس ومركب.
0: Para pendengar sekalian, memanfaatkan waktu bersedekah ketika terbuka kesempatan untuk seseorang, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan apabila terbuka kesempatan saat ini, maka bisa jadi besok tidak ada lagi kesempatan. Sebagaimana dalam athar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, La tadri ya Abdullah, madza yakunu ismuka gadan. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, kamu tidak mengetahui besok kamu jadi apa. Maksudnya adalah, apakah kamu masih hidup atau kamu sudah mati. Maka memanfaatkan kesempatan bersedekah ketika telah terbuka kesempatan ini adalah perkara yang sangat penting. Tidak boleh seorang melalaikan hal ini. Dan hadis ini motivasi kita untuk memanfaatkan waktu bersedekah ketika kesempatan tersebut terbuka. Karena bisa jadi akan datang suatu hari yang tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah. Bahkan ya bisa jadi seorang menunda bersedekah sampai umurnya menjadi tua, kemudian ia menjadi pikun, maka anak-anaknya pun menghalangi dia untuk membelanjakan hartanya, padahal hartanya ada, namun ia tidak mampu untuk mensedekahkan harta tersebut karena telah dihalangi dari membelanjakan harta tersebut. Maka ya, pada intinya adalah seorang hamba tidak siogianya untuk menunda sedekah. Sebaliknya ia harus bersegera untuk bersedekah, memanfaatkan waktu sebelum waktu tersebut tertutup. Dan dianjurkan juga untuk seorang selalu bersedekah setiap hari. Dan ia mengharapkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ia infakkan untuk istrinya, keluarganya dari makanan, minuman, pakaian dan kendaraan.
1: قوله تصدق يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بالأمس قبلتها. لاحظ أن الفرق بين إمكان الصدقة وعدم إمكان يوم واحد، فهذا فيه حث على الصدقة وقت إمكانها، لأنه إذا كانت ممكنة اليوم قد لا تكون ممكنة في الغد، فقد تعرض أسباب تحول بينك وبين الصدقة. فمن هذه الأسباب أن نفسك تكون اليوم متشجعة ومقبلة على البذل، والنفس لا يقبان وادبار، وفي القد تكون شحيحة، يتذكر الإنسان المصالح والأولاد فيشح في المال. ومنها أن المال متوفر اليوم قد لا يكون متوفرا غدا، ومنها أنك قد لا تجد غدا الفقير الذي وجدته اليوم، إلى غير ذلك من الأسباب. ولعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سبب النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها. Bersedekahlah karena hampir saja seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya, kemudian berkata orang yang diberikan sedekah tersebut, seandainya kamu datang kemarin maka saya akan menerimanya. Perhatikan perbedaan antara kesempatan untuk bersedekah dan hilangnya kesempatan tersebut hanya satu hari. Maka di sini ada anjuran untuk segera bersedekah ketika terbuka kesempatan tersebut, karena bisa jadi terbuka kesempatan hari ini dan besok tidak terbuka lagi. Bisa jadi ada sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk bersedekah. Di antaranya adalah bisa jadi pada hari ini kita bersemangat untuk bersedekah karena hati kita terkadang semangat, terkadang hilang semangatnya, dan bisa jadi besok kita kemudian tidak bersemangat lagi untuk bersedekah karena kadang seorang memikirkan anak-anaknya sehingga dia pun menjadi berat untuk mengeluarkan hartanya. Dan juga bisa jadi harta yang banyak pada hari ini besok tidak banyak lagi, dan bisa jadi besok juga kita tidak mendapatkan seorang fakir yang bisa kita berikan sedekah tersebut. Juga sebab-sebab yang lain yang sangat banyak yang bisa menghalangi kita untuk bersedekah. Kemudian para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan kajian kita pada hari ini dan kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-kalimatu thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
1: Cahaya Ilmu.
0: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu.
0: Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian syarhus sunnahnya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata al-muallif yaitu al-imam al-Barbahari: Wa'lam anna al-khuruja 'anil tariqi 'ala wajhaini. Ketahuilah bahwa keluar dari jalan yang benar, ya, oh, artinya orang yang jatuh kepada kesalahan, 'ala wajhain, ada dua macam. Ya, orang yang jatuh kepada kesalahan itu ada dua macam. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Yang pertama, orang yang tergelincir kepada kesalahan dan niat dia adalah untuk mencari kebenaran. Niat dia bukan ingin berbuat salah, tidak. Tapi dia berusaha untuk mencari apa? Ya, kebenaran. Fala yuqtada bizallati fa innahu halik. Maka kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Ya, karena itu jelas kebinasaan. Namun orangnya, apakah bisa dihukumi dia sesat atau tidak? Itu ada perinciannya, nanti kita akan bahas insyaallah. Jadi ini yang pertama nih. Yang pertama, orang yang jatuh kepada kesalahan itu yang kayak gimana? Orang yang jatuh kepada kesalahan tapi tujuan dia adalah untuk, ya, mencari kebenaran dan tidak ada sama sekali niat dia untuk, ya, sengaja keluar dari kebenaran. Yang kedua, wa rajulun 'anada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Itu orang yang sengaja menentang kebenaran, sengaja menyelisihi, ya, jalan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang bertakwa. Ini sengaja nih, bukan karena ingin mencari kebenaran, tapi memang sengaja dia, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Fahuwa dhalun mudhil. Maka yang seperti ini sesat dan menyesatkan. Artinya pelakunya disebut apa? Sesat, tersesat dia. Iya. Berarti yang pertama disebut sesat tidak, Pak? Belum. Maka orang yang sengaja menyelisih kebenaran, keluar dari kebenaran, dan ia mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Syaitanun marid fi hadhil ummah, bagaikan setan yang durhaka. Iya. Haqiqun 'ala man 'arafahu an yuhadhdhir an-nas minhu. Maka berhak ia ditahdir. Berhak untuk apa? Ditahdir agar orang-orang berhati-hati dan waspada dari orang seperti seperti itu. Wa yubayyin lin-nasi qisatahu, dan dijelaskan kepada manusia tentang, ya, hakikat dia siapa. Di alla yaqa fi bid'atihi ahadun fayahlik, supaya tidak ada orang yang mengikuti kebid'ahannya tersebut. Nah, ini pembicaraan kita sekarang adalah tentang orang yang jatuh kepada kesalahan. Ketahuilah saudaraku, kesalahan, kita akan berbicara tentang kesalahan dulu.
3: kapan disebut salah? Kapan sesuatu itu disebut apa? Salah. Disebut salah bila bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Apabila jelas bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang sahih, yang sharih, atau dengan ijma kaum muslimin, atau dengan kias yang jali, kata Imam Nawawi, ya, kias yang jelas akan kebenaran kias tersebut, maka orang itu disebut dengan orang yang salah. Iya. Jadi disebut salah kapan? Hah? Kalau dia menyelisihi apa? Al-Quran. Tapi apakah setiap orang yang menyelisihi Al-Quran salah? Belum tentu juga. Dalam artian begini, Pak. Ada orang berpendapat dengan suatu ayat, atau ada orang yang tidak memahami suatu ayat dengan pemahaman demikian, sementara yang lainnya berpendapat suatu ayat berpenuhan apa, mempunyai makna seperti ini misalnya, dan pemahamannya dua-duanya sebetulnya bisa diterima secara kaidah syariat. Karena kan orang yang memahami Al-Quran dan hadis itu bisa jadi pemahamannya benar dan bisa jadi pemahamannya apa? Salah. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita memberikan beberapa contoh pemahaman-pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Apa kata orang liberal? Ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini dikenal dengan istilah plural ya, plural. Semua agama sama, semua mereka masuk surga, cuman cara ibadahnya aja beda-beda. Iya. Kita katakan pemahaman ini benar apa salah? Saya katakan salah. Bahkan disalahkan oleh seluruh ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Al-Tabari berkata, maksud ayat ini Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Nabi mereka sebelum Rasulullah SAW datang. Adapun setelah Rasulullah SAW datang, mereka wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil telah diberitahukan akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan pemahaman ini salah loh. Tapi kan dia berdalil loh dengan Al-Quran. Kita katakan Al-Qurannya gak salah. Yang salah apa? Pemahamannya. Tidak ada satupun ya dari ulama yang memahami demikian. Siapa ulama yang memahami seperti itu? Ya. Orang dalam Al-Quran jelas-jelas kok Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Iya. Artinya trinitas gitu kan. Sehingga bagaimana akan dikatakan mereka semua agama sama, sementara Allah juga berfirman innad-diina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ini jelas kesalahannya, Pak, dalam memahami ayat. Ya. Tapi akal Islam azanillahu wa iyyakum. Para ulama terkadang memahami suatu ayat berbeda pendapat dalam pemahamannya. Paham tidak, Pak? Contoh misalnya. Ya. Famsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Apakah mengusap kepala itu maksudnya seluruhnya atau cukup sebagian? Ya. Demikian pula Allah berfirman, ya, yatarabbas nabi anfusihinna thalathata quru. Hendaklah para wanita-wanita yang ditolak mutallaqatu yatarabbasna, wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suaminya itu, hendaklah mereka beriddah 3 kali quru. Ikhtilaf para ulama, apa yang dimaksud dengan quru? Sebagian mengatakan quru itu artinya bersih. Sebagian mengatakan quru itu artinya haid. Paham tidak, Pak? Dan dua-dua makna ini ada dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab kata quru itu bisa maknanya bersih, bisa maknanya haid. Allah juga berfirman contohnya, wallayli idza as'as. Demi malam apabila as'as. Apa maksudnya as'as? Sebagian ulama mengatakan artinya apabila demi malam apabila datang. Sebagian ulama mengatakan artinya demi malam apabila pergi. Oh, ini datang, ini pergi. Dalam bahasa Arab makna as'as itu memang ada dua makna itu. Ima datang atau pergi. Maka tidak boleh orang yang berpendapat, oh menurut saya datang, itu yang mengatakan pergi sesat tuh. Nah, kayak gini enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena yang seperti ini ada ihtimal dalam bahasa Arab yang sangat kuat. Dan dua-duanya dibenarkan secara bahasa Arab. Paham enggak, Mas? Pak, baru 5 menit udah tidur, Pak. Jangan tidur, Pak. Ada minum nih, minum nih. Mau gak? Iya. Nah, yang seperti ini, Pak, tidak bisa dikatakan, oh, situ salah secara... Ya, kenapa? Ya, kita katakan tidak bisa. Karena di sini ada dua penafsiran dan dua-duanya yang menafsirkan para ulama dan tidak bertabrakan secara kaidah-kaidah syariat. Maka Anda silahkan kuatkan salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa menyalahkan yang lainnya. Paham? Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Banyak para ulama berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis, Pak. Ya. Saya juga pernah memberikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah, tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Apa maksudnya tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah? Jumhur mengatakan tidak sah. Abu Hanifah mengatakan enggak, bukan enggak sah. Itu hanya sebatas tidak sempurna saja. Karena menurut Abu Hanifah baca Al-Fatihah itu bukan rukun. Iya. Berdasarkan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Allah tidak menyebutkan Al-Fatihah kok, Allah hanya mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Juga Rasulullah bersabda kepada orang yang enggak becus salatnya, bacalah yang mudah dari Al-Quran, kata Abu Hanifah. Ini hadis dan ayat menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun. Jumhur mengatakan enggak rukun. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita baca Al-Fatihah. Di antaranya hadis tadi. Di antaranya juga apa namanya hadis dengan lafaz, ya. Oh, siapa saja yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, kata Rasulullah apa? Fahiyah khidaj, khidaj, khidaj. Maka ia kurang, kurang, kurang. Ai wairu tamam. Itu menunjukkan bahwa orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah enggak sah. Nah, ini Bapak sekalian, terjadi hal seperti ini. Maka yang sifatnya pertama, ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan, Pak, ya. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, yang itu memang tidak ada nas yang sharih. Yang itu boleh padanya seseorang berijtihad, seorang ulama berijtihad, maka kita tidak boleh saling mengingkari. Tidak boleh saling menyesatkan. Tidak boleh menuduh lawannya sebagai orang yang sesat. Enggak boleh. Antum berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Teman antum berpendapat kalau dikeraskan diam. Kalau sir wajib. Enggak boleh antum bilang, "Hei, kamu enggak yang enggak baca Al-Fatihah, wahabi kamu. Sesat kamu." Oh, enggak bisa. Semua mereka ada imamnya yang berpendapat demikian. Dan semua mereka punya hujah dan dalil. Ya, paham tidak, Pak? Contoh lagi, apakah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Ya, jumhur mengatakan najis. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah dibawakan oleh Ibn Mas'ud. Ya, waktu itu Rasulullah buang air. Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud, "Coba carikan batu untukku." Maka Ibn Mas'ud berkata, "Aku tidak dapat batu kecil dua. Kemudian aku dapatkan kotoran keledai yang sudah kering. Maka aku bawa dia, lalu aku berikan ke Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda apa? Diambilnya yang kotoran keledai, dibuangnya. Kata Rasulullah apa? Innaha riks. Ini riks. Dalam satu riwayat yang lain, rijs. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Makna riks atau rijs di sini apa? Kebanyakan ulama mengatakan maksudnya najis. Maksudnya apa? Najis, kata mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan, enggak, bukan maksudnya najis, tapi maksudnya itu menjijikan. Ya, maksudnya apa? Menjijikan. Karena kata riks itu tidak soreh menunjukkan kepada najis. Demikian pula rijs. Contoh misalnya Allah mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Allah menyebutkan rijs. Sesungguhnya arak, judi, patung, ya, undian, itu najis, rijs dari perbuatan setan. Apakah rijs itu mempunyai makna najis? Sebagian ulama mengatakan iya, najis. Atas dasar itu apa? Berarti arak najis. Sebagian mengatakan, "Oh enggak, rijis tidak menunjukkan najis." Orang Allah menyebutkan di situ apa? Arak, judi. Berarti kalau maknanya najis, berarti itu alat judi najis dong. Patung kalau maknanya najis, berarti patung najis dong. Ya. Azlam, alat buat mengundi, kalau itu maknanya najis, berarti itu najis dong. Padahal tidak najis dengan kesepakatan seluruh ulama. Sehingga kata mereka maksudnya rijis di situ artinya najis secara maknawi. Nah, di sini Pak terjadi perselisihan para ulama dalam memahami kata riks tadi. Ya, mereka yang mengatakan najis, dalilnya apa, mengatakan apa? Oh, berarti hewan yang tidak dimakan dagingnya apa? Najis. Mereka mengatakan riks itu artinya bukan najis. Mereka mengatakan tidak najis. Nabi tidak mau Nabi SAW tidak mau cebok dengan itu bukan karena kenajisannya, tapi karena sesuatu yang sifatnya menjijikan. Ya. Yeah. Nah, itu jadi ikhtilaf para ulama. Terjadi lagi ikhtilaf para ulama tentang bagaimana binatang yang dimakan dagingnya. Najis apa? Tidak. Sebagian ulama mengatakan najis. Kata mereka apa? Pada asalnya kotoran itu najis. Mereka yang mengatakan tidak najis mengatakan itu kaidah gak benar, gak ada dalilnya. Butuh kepada apa? Dalil. Orang Nabi SAW sholat di kandang kambing kok. Yang namanya kandang kambing kan gak lepas dari kotoran kambing. Berarti itu menunjukkan kotoran kambing gak najis dong. Iya. Nah, di sini Pak, ikhtilaf para ulama. Terjadi ikhtilaf seperti itu. Dan masing-masing mereka punya hujah. Masing-masing mereka mempunyai pemahaman yang tentunya tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Maka enggak boleh kita saling menyesatkan. Kita hanya sebatas merojihkan mana yang paling kuat. Iya. Paham tidak, Pak? Paham? Baik. Iya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, terkadang di masyarakat kita ini, Pak, masalah-masalah kayak gini ini malah dianggap apa? Pokok-pokok akidah nih, Pak. Situ kalau enggak kunut subuh Wahabi kamu. Padahal kunut subuh ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, imam yang tiga mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan tidak sunnah berbeda pendapat lagi. Apakah sudah sampai kepada bid'ah apa enggak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Jumhur mengatakan belum. Paham enggak, Pak? Tapi di masyarakat kita hal seperti ini dianggap sebagai sesuatu apa? Pokok-pokok akidah. Situ kalau enggak usoli, Wahabi. Iya. Padahal, Pak, ulama yang mengatakan disunahkan usoli itu hanya ulama ya mazhab Syafi'iyah sebagian saja. Kebanyakan mazhab ulama Syafi'iyah yang terdahulu mengatakan enggak disyariatkan. Ulama yang tiga mengatakan tidak disyariatkan. Iya. Nah ini ya akhul Islam, karena akibat daripada apa, Pak? Akibat daripada masyarakat kita itu dididik hanya di atas satu mazhab. Itu pun juga tidak dijelaskan bagaimana ya, sikap kita dalam menghadapi perselisihan para ulama. Akibatnya apa? Muncul fanatik mazhab. Muncullah fanatik mazhab. Pokoknya kalau enggak sesuai dengan mazhab Syafi'i, salah kamu. Indonesia ini mazhab Syafi'i, ya udah enggak usah banyak-banyak mazhab, cukup Syafi'i aja. Saya merasa heran, Pak, dengan ucapan ini. Karena dalam kehidupan masyarakat kita sendiri juga banyak kok mereka dalam ibadah tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i. Contoh. Itu di masyarakat kalau habis sholat, Pak, zikirnya kenceng-kenceng. Emang itu mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu mengatakan yang sunnah dalam zikir setelah sholat tidak dikeraskan. Kecuali dalam rangka mengajarkan, itu pun tidak boleh terus-menerus. Adapun yang mengatakan sunnah mengeraskan secara terus-menerus itu mazhab Hambali. Mazhab apa? Hambali. Mereka yang mengatakan disunnahkan secara keras. Iya. Nah, kalau begitu perlu dikoreksi yang ada di masyarakat nih. Yang kalau atas pendapat orang yang mengatakan katanya enggak boleh banyak-banyak apa? Mazhab. Mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan berkumpul-kumpul di keluarga kematian itu enggak boleh. Ya, dalam kitab I'anatut Thalibin ada Fathul Mu'in, apalagi disertai dengan makan-makan di situ. Tapi ternyata di masyarakat banyak sekali, Pak. Iya, makanya Ustaz Firanda menulis banyak perkara masalah-masalah yang itu merupakan mazhab Syafi'i tapi diselisihi. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, saya dalam hal ini sedang berbicara masalah bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi perselisihan. Walaupun memang, Pak, tidak setiap perselisihan itu berarti kita tidak ingkari, tidak. Ibnu Qayyim mengatakan perkataan orang yang mengatakan masalah yang diperselisihkan ulama tidak boleh diingkari ini salah besar. Ini salah besar. Yang tidak boleh diingkari itu masalah ijtihadiyah. Bedakan masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Bedakan, Pak. Khilafiyah itu artinya masalah yang diperselisihkan. Ijtihadiyah artinya masalah yang tidak ada padanya nas yang gamblang dan diperbolehkan padanya seorang ulama untuk berijtihad. Paham? Beda tidak? Beda kan, Pak? Tidak setiap khilafiyah itu ijtihadiyah. Tapi setiap ijtihadiyah itu bisa terjadi khilafiyah. Iya. Maka ini permasalahan yang harus dipahami betul. Karena sebagian orang berkata begini, ini udahlah ini masalah khilafiyah ulama, enggak usah kita saling apa? Membesarkan. Tak dulu. Ini khilafnya kayak gimana dulu nih? Ya, tak dulu. Contoh misalnya, ada orang mengatakan musik halal kok. Saya punya ulama pendahulu saya Ibnu Hazm. Oke. Kita katakan maaf, Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma ulama akan haramnya musik. Makanya Ibnu Hajar Al-Haitami berkata apa? Orang yang mengatakan bahwasanya dalam masalah musik terjadi ikhtilaf akan keharamannya, itu orang jahil pengikut hawa nafsu. Sampai begitu Ibnu Hajar Al-Haitami berkata. Dan banyak ulama yang menyatakan akan ijma'nya haramnya musik, Pak. Ya ijma' haramnya musik. Dan kata Ibnu Rajab apa? Adapun Ibnu Hazm, maka pendapat dia setelah terjadinya ijma'. Maka kalau pendapat seorang ulama menyelisih ijma' yang terjadi sebelumnya, batil. Ya. Apa itu? Batil. Maka dari sini ya akhul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi bedakan masalah khilafiyah dengan masalah apa? Ijtihadiyah. Jadi masalah ijtihadiyah apa tadi? Hah? Masalah yang tidak ada padanya nas yang gamblang dan diperbolehkan padanya untuk ulama berijtihad. Sedangkan khilafiyah artinya masalah yang diperselisihkan ya oleh para ulama. Hajar Al-Haitami berkata. Dan banyak ulama yang menyatakan akan ijma'nya haramnya musik, Pak. Ya ijma' haramnya musik. Dan kata Ibnu Rajab apa? Adapun Ibnu Hazm, maka pendapat dia setelah terjadinya ijma'. Maka kalau pendapat seorang ulama menyelisih ijma' yang terjadi sebelumnya, batil. Ya. Apa itu? Batil. Maka dari sini ya akhul Islam, saudara-saudaraku.

khilafiyah dengan masalah apa? Ijtihadiyah. Jadi masalah ijtihadiyah apa tadi? Hah? Masalah yang tidak ada padanya nas yang gamblang dan diperbolehkan padanya untuk ulama berijtihad. Sedangkan khilafiyah artinya masalah yang diperselisihkan ya oleh para ulama ataupun oleh para juhala. Ya, itu khilafiyah. Tidak setiap yang sifatnya khilafiyah kita tidak boleh ingkari. Paham? Tidak setiap yang sifatnya khilafiyah tidak boleh kita apa? Ingkari. Saya berikan contoh lagi. Sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi nggak apa-apa, saya ulangi kembali ya, biar tambah jelas. Kemarin waktu itu saya memberikan contoh Abu Hanifah yang berpendapat bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur. Ingat nggak? Sementara jumhur ulama berpendapat yang namanya arak itu setiap yang memabukan. Baik dari anggur, dari rambutan, dari apel, pokoknya memabukan, pokoknya itu arak. Paham tidak, Pak? Sehingga atas dasar itu, menurut pendapat Abu Hanifah, maka yang terbuat dari selain anggur enggak disebut arak. Maka pendapat jumhur mengatakan pendapat Abu Hanifah batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih dan sharih. Wa Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukan itu arak. Dan setiap arak itu haram. Bayangkan Pak, kalau setiap perselisihan boleh kita hormati, nanti ada pemuda-pemuda yang lagi mabuk-mabukan. Terus antum ingkari, kamu ngapain mabuk-mabukan? Ini pendapat Abu Hanifah. Ini bukan dari anggur, Mas. Dari korma. Korma Arab sunnah tahu. Bisa bahaya, Pak. Hancur nih. Hanya karena apa? Ngikutin pendapat yang nyeleneh gitu kan. Ya. Nah, pahami betul masalah ini, Akhi. Jadi, beda masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah, memang tidak ada nas yang sori. Tidak adanya nas yang gamblang. Sebuah contoh tadi, masalah yang berhubungan dengan apakah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis atau tidak. Mereka yang mengatakan najis berdasarkan hadis tadi, inna riks. Nah, pemahaman riks terjadi ikhtilaf para ulama. Riks itu najis atau tidak. Ya. Demikian pula perselisihan para ulama tentang air liur anjing najis apa enggak. Jumhur mengatakan air liur anjing enggak najis. Najis. Dasarnya hadis, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Ulahunna biturab. Sucinya bejana seseorang apabila dijilat oleh anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Imam Malik berkata apa? Air liur anjing suci, tidak najis. Najib kan? Pernah dengar enggak pendapat ini, Pak? Iya, karena antum enggak pernah belajar perbandingan mazhab kan. Dari kecil kita taunya air liur anjing itu apa? Najis, mughallab gitu kan. Padahal ikhtilaf para ulama. Kata Imam Malik apa? Tidak najis. Dalilnya apa? Tidak ada satupun dalil yang sharih yang menunjukkan akan kenajisannya. Iya. Apa kata Imam Malik menjawab hadis jumhur tadi? Kesucian bejana seseorang, suci di sini maknanya ya, suci yang bersifat ta'abudi. Contoh, antum kalau junub mandi, apakah berarti karena antum mandi badan antum najis? Ketika antum junub wajib mandi kan? Apakah mandinya antum karena badan antum najis? Tidak, demikian pula ini kata mereka. Contoh lagi, Allah memerintahkan, Allah menghalalkan buruan apa? Anjing. Anjing yang berburu kita kirim. Yang namanya anjing pasti gigit enggak lepas dari liur.

Tapi apa ada dalam Al-Quran dan hadis perintah untuk mencuci bekas gigitan anjing 7 kali, kata mereka. Enggak ada. Dan anehnya lagi Pak, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah ada yang ikut-ikutan membela mazhab Malik. Siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Beliau sampai membela mati-matian mazhab Imam Malik yang mengatakan apa? Air liur anjing itu tidak najis. Dan bahwa perintahnya itu sifatnya ta'budi, hanya Allah yang tahu apa sebabnya. Ikhtilaf para ulama kan? Apakah berarti kita katakan, wah Imam Malik nyesatin nih? Gak boleh Pak. Ulama, semuanya ulama. Mereka sama-sama berhujah dengan dalil. Dalam hal ini kita hanya merojihkan saja mana yang paling kuat. Nah ini masalah ijtihadiyah. Masalahnya apa? Ijtihadiyah, Pak. Karena nasnya tidak sharih, tidak gamblang, tegas menunjukkan kepada hal seperti itu. Iya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ketika saya berpendapat bahwa kucing itu kotorannya tidak najis, saya dibodoh-bodohin, Pak. Katanya enggak paham hadis dan yang lain, ya bodoh amat. Saya sih enggak marah, saya disebut bodoh, memang saya bodoh. Tapi kalau Anda berani mengatakan para ulama terdahulu bodoh, silahkan aja. Ini kan ikhtilaf, ulama dulu sudah berselisih. Ya, dalam masalah ini hanya karena Anda selama ini baru tahu dan baru dengar, terkejut. Ya enggak? Contoh tadi masalah air liur anjing. Baru dengar, terkejut. Pasti akan mengingkari. Ya, kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita tentang bahwa ternyata di zaman dahulu para ulama sudah berselisih, Pak. Ya. Bahkan Imam Syaukani sampai-sampai berkata dalam kitab Nahlul Athar apa? Walladhi yatahattam al-qawlu bihi. Ya, pendapat yang harus dipegang adalah bahwa seluruh kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Sampai begitu beliau berkata. Sampai mengatakan harus dipegang. Subhanallah. Mungkin kalau ada orang yang baca buku Imam Syaukani, oh Imam Syaukani nyesatin ini. Gak bisa, gak boleh seperti itu ya Bapak. Ya. Karena ini masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada apa? Nasnya. Jadi kapan dong seseorang disebut salah? Nah ini. Seseorang disebut salah sudah sebetulnya kemarin sudah kita bahas. Seseorang disebut salah apabila yang pertama bertabrakan dengan ijma para ulama. Tapi ingat, ijma'nya yang qat'i pasti, Pak. Karena ada orang yang mengklaim ijma tapi setelah diperiksa tidak ada ijma. Sebuah contoh misalnya, ya. Sebagian ulama berpendapat terjadi ijma ulama bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif. Ternyata setelah diperiksa, enggak. Ya, pernyataan ini juga sudah dibantah oleh banyak ulama setelah itu. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada ijma dalam masalah ini. Tidak ada apa? Ijma dalam masalah tersebut. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi, seseorang disebut salah, pertama kalau bertabrakan dengan apa? Ijma para ulama. Makanya seorang ustaz atau siapapun yang berbicara tentang masalah fikih din agama ini, Pak, sebelum dia berbicara wajib memeriksa pendapat-pendapat ulama dulu. Paham tidak? Apakah ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah atau bukan? Apakah sudah terjadi ijma atau belum? Supaya dia tidak menyelisihi ijma para ulama. Terkadang ada orang berpendapat dengan suatu pendapat, dia tidak sadar bahwa pendapat tersebut ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakannya. Ya. Naam ya akhul Islam, bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau merujuk ke apa? Para ulama dulu, Pak. Makanya Imam Ahmad berkata kepada Abdul Malik Al-Maimuni, "Ya Abul Hasan, iyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka imam." Hai Abul Hasan, jangan kamu berbicara dalam suatu permasalahan yang kamu tidak punya imamnya.
yang kamu tidak punya apa? Imam pendahului, pendahulu yang mendahului kamu. Ya. Kalau ada orang berkata misalnya, sholat sunnah wudu enggak sunnah, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ajib, ulama mana yang mengatakan begitu? Mesti periksa dulu, siapa pendahulu Anda? Enggak boleh berkata, oh saya ulama. Pendahulunya ya saya sendiri. Ajib, siapa Anda? Ulama terdahulu. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya tidak sunnah. Seluruhnya ulama mengatakan sunnah. Kalau ada orang berkata, sholat tahiyat masjid enggak ada, karena Nabi enggak pernah melakukan. Ajib, siapa pendapat pendahulu Anda? Ya akhi, menyelisih ijma itu fatal loh mas. Kenapa? Karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Dalam surat Al-An-Nisa. Ya. Dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Ayat 115, kalau tidak salah ya. Allah mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, 115, betul. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i maksudnya ijma ulama mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Imam Syafi'i mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang menyelisih ijma terancam masuk neraka. Jadi jangan kita anggap remeh Pak menyelisih ijma itu. Ijma itu hujah, dalil. Tidak boleh menyelisih apa? Ijma. Maka siapapun Anda yang berpendapat dengan suatu pendapat, apalagi dalam masalah-masalah fikih yang terjadi padanya sering terjadi ikhtilaf para ulama, wajib sebelum berpendapat, lihat dulu. Kita punya imam terdahulu enggak? Seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi. Ya, jangan berbicara dalam suatu permasalahan yang kita tidak punya apa? Imamnya, enggak boleh, Pak. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini Pak. Jadi, disebut orang itu salah pertama apa tadi? Kalau bertabrakan dengan ijma yang qat'i yang pasti. Kalau bertabrakan dengan apa? Ijma ya, para ulama. Yang kedua, disebut seseorang itu salah kalau bertabrakan dengan dalil yang sharih, sahih, dan tidak dihapus hukumnya, dan tidak bertabrakan dengan dalil lain yang lebih sahih. Ingat, disebut seseorang salah apabila apa? Yang kedua nih, yang kedua, apabila bertabrakan dengan dalil yang sharih. Sharih itu apa sih? Gamblang, jelas maknanya hanya satu. Tidak mempunyai beberapa makna. Bukan cuma sharih, sahih. Kalau sharih enggak sahih, enggak bisa jadikan dalil. Harus sahih. Contoh misalnya, mereka yang mengatakan membaca bismillahirrahmanirrahim harus dikeraskan dalam Al-Fatihah ketika sholat jadi imam. Ada dalilnya sharih Pak, tapi enggak sahih. Sharih tapi tidak apa? Tidak sahih. Ya, sehingga terjadi ikhtilaf. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu disirkan atau dijaharkan? Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib jahr. Jumhur mengatakan sir yang sunnah. Masing-masing punya hujah. Jumhur berdalil dengan pendapat hadis Anas bin Malik. Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Mereka semua tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Demikian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Iya. Ini akal Islam. Jadi, yang kedua, seseorang disebut salah kalau bertabrakan dengan apa? Dalil yang sharih. Yang kedua apa? Sahih. Kemudian tidak mansukh.
tidak dihapus hukumnya, Pak. Kalau sahih, sorry, tapi dalilnya dihapus, sudah dihapus hukumnya, tetap tidak bisa dijadikan hujah. Contoh misalnya, Pak, sebagian orang ada yang berpendapat kalau makan yang apa tersentuh oleh api wajib wudu. Wajib apa? Wudu. Memang ada hadisnya sahih dan sahih. Nabi memerintahkan itu. Tawaddau mimma massatin nar, kata Rasulullah. Berwudulah kalian dari setiap yang tersentuh oleh api. Sahih, sahih. Tapi dia tidak sadar hadis ini sudah dihapus hukumnya. Jabir berkata adalah dua perkara dari Rasulullah SAW. Akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW, beliau tidak lagi berwudu dari yang disentuh oleh api. Demikian pula dalam riwayat Bukhari, dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW pernah ia makan daging bakar, ya. Kemudian beliau makan, kemudian terdengar adzan, segera beliau sholat tanpa berwudu lagi. Nah, orang kalau tidak tahu ini sudah dihapus, nganggap apa? Itu yang enggak wudu itu sesat itu. Kenapa, Mas? Oh, dalilnya jelas kok, sorry. Rasulullah mengatakan berwudulah dari yang disentuh oleh api. Padahal ternyata hadis itu sudah apa? Dihapus. Iya. Contoh lagi, Nabi SAW melarang dari tiga bejana. Wa anhaakum an, dari empat bejana, wa anhaakum an arba. Aku larang kalian dari empat bejana. Dubba, hantam, muzaffat dan muqayyar. Ini jenis-jenis bejana yang dilarang Rasulullah SAW untuk menyimpan padanya sari buah. Kenapa kata para ulama? Karena dikhawatirkan begitu cepat terjadi ya fermentasi sehingga menjadi arak. Tapi apa kata Imam Nawawi? Telah ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan ini sudah dihapus. Berarti sahih, sahih, kemudian tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya. Paham tidak, Pak? Yang keempat, tidak bertabrakan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Tidak bertabrakan dengan hadis yang lain. Kalau sahih, sahih tidak mansukh. Tapi ternyata ada hadis lain yang bertabrakan sehingga terjadi perselisihan para ulama. Berarti itu bukan masalah yang sifatnya itu, berarti itu sudah masuk dalam masalah ijtihadiyah. Contoh misalnya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memegang kemaluanku, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Itu hanyalah bagian dari tubuhmu, enggak apa-apa. Iya. Sorry, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengatakan tidak perlu berwudu. Orang menganggap, orang yang tidak paham menganggap, wah berarti enggak perlu. Ternyata ada hadis lain yang bertabrakan dengan hadis ini. Nabi memerintahkan untuk berwudu dari memegang kemaluan. Jadinya ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Sebagian mengatakan batal. Dalilnya hadis tadi. Sebagian mengatakan enggak batal. Sebagian mengatakan batal kalau pakai syahwat. Sebagian mengatakan sunnah berwudu tapi tidak sampai kepada apa? Batal. Ibnu Munzir berkata apa? Apa bedanya memegang telapak kemaluan dengan tangan dengan paha? Bagaimana kalau kemaluanmu terkena pahamu? Apakah membatalkan wudu? Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini terjadi perselisihan para ulama. Ya. Jadi seseorang disebut salah apa tadi yang kedua? Kalau bertabrakan dengan dalil yang sifatnya bagaimana? Pertama sharih, yang kedua sahih, yang ketiga tidak mansukh, yang keempat tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih sahih. Paham tidak, Pak? Maka kalau jelas-jelas orang ini kalau ada orang berpendapat ya salat tahiyat masjid enggak sunnah. Oh iya, jelas bertabrakan dengan dalil yang sahih, sahih, bahkan dengan ijma para ulama.
Ya benar ya akhwat Islam azan ya Allah ya. Ya, kecuali gara-gara misalnya permasalahan dengan masalah apa? Apakah masjid itu harus wakaf atau tidak? Ya, banyak ulama mengatakan syarat masjid harus wakaf. Kalau masjid itu tidak wakaf, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum masjid. Itu hanya disebut tempat sholat saja, bukan disebut masjid. Berarti tidak perlu ada sholat tahiyat masjid di situ. Ya. Ikhwatlah Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi, ini yang kedua nih. Catat baik-baik ya. Bahwa seseorang disebut salah, kalau apa? Mutabrakan dengan dalil yang sahih. Sorih, sahih, tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan dalil yang sahih. Baik Ustaz, saya ingin contoh dalil yang sorih, sahih, tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Saya berikan contoh tadi sebetulnya. Hadis Rasul sabda, kullu muskirin khamrun. Setiap arak itu, setiap yang memabukkan itu arak. Sorih jelas. Sohih jelas. Tidak mansuh? Enggak. Tidak bertabrakan dengan dalil yang? Enggak juga. Sehingga itulah alasan para ulama mengingkari perbuatan pendapat Abu Hanifah. Ya. Kenapa hadisnya sorih kok? Sohih jelas. Contoh lagi, mereka yang berpendapat bahwa kaki itu dalam berwudu tidak perlu dicuci, tapi cukup diusap, walaupun enggak pakai khuf. Dalilnya ayat, famsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dengan bacaan dikasrohkan. Karena sebagian qiraat ada yang mengkasrohkannya. Famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Maka usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai siku-siku. Sebagian kelompok ada yang berkata, ini menunjukkan ayat bahwasannya ketika berwudu kaki itu tidak perlu dicuci, cukup diusap juga enggak apa-apa. Kita katakan pendapat ini bertabrakan dengan dalil yang sahih, sorih, tidak mansukh dan tidak bertentangan. Apa itu? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian sahabat yang sedang berwudu dan tumitnya tidak terkena air. Apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail buat tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Neraka wail, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sorry, jelas. Itu menunjukkan wajibnya mencuci apa? Kaki dalam berwudu, ya. Adapun ayat tadi, kata para ulama tidak menunjukkan bahwasanya maksud ayat itu adalah apa? Mengusap, tidak. Karena wa arjulikum dikasrohkan ini itu lil mujawaroh dalam bahasa Arab. Apa itu mujawaroh? Nah, itu pembahasan bahasa Arab, Mas. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Mujawaroh itu artinya bertetanggaan. Ya, karena orang Arab itu seringkali terkadang suatu kata disamakan harokatnya karena dia tetangganya, walaupun hukumnya berbeda. Itu kebiasaan orang Arab. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini yang kedua nih. Seseorang disebut salah, ini yang kedua tadi. Yang ketiga, kapan seseorang disebut salah? Kapan seseorang disebut apa? Yaitu kalau dia hanya berpendapat dengan ro'yu dan hawa nafsu, sama sekali enggak ada dasar dan pijakan. Baik dari Al-Qur'an, baik dari hadis, dari sunnah, tidak pula dari ijma, tidak pula dari qiyas, sebatas murni dari apa? Ro'yu saja, hawa nafsu sudah. Iya. Maka seperti ini batil. Seperti pendapat yang mengatakan bahwasannya, ya, amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman.
Sebetulnya enggak ada dalil sama sekali, Pak. Cuman dalilnya dipaksakan supaya pas dengan pendapat mereka. Iya. Katanya apa? Amal tidak mempengaruhi iman. Yang penting kamu beriman kepada Allah, yakin dan percaya. Kamu mau berzina, kayak mau mencuri, kayak itu tidak mempengaruhi imanmu sama sekali. Iya. Enggak masalah. Jadi menurut mereka, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Abu Bakar itu imannya sama. Wih, musibah benar tuh, Pak. Iya. Menurut mereka, orang yang paling fasik sedunia, selama dia yakin kepada Allah, imannya sempurna. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Ya. Ini bisa melanggengkan semua kemaksiatan, Pak. Dengan klaim ini tidak mengurangi keimanan. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang jelas para ulama tegas mengatakan itu sesat. Seperti pemikiran Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Seperti keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan akal lebih tinggi dari Al-Quran dan hadis dari dalil. Jadi kalau ada dalil yang bertabrakan dengan akal, wajib ditolak. Kenapa? Karena akal pasti, Al-Quran dan hadis tidak pasti, kata mereka. Kurang ajar benar, Pak. Iya. Dalilnya mana? Enggak ada dalil. Hanya sebatas akal, akal-akalan. Iya. Orang yang mengatakan Allah hanya punya sifat 20, enggak ada dalil. Bapak cari dalam Al-Quran dan hadis, enggak bakalan ada, Pak. Dari mana itu asalnya? Hanya sebatas akal-akalan. Apa kata mereka? Menurut akal yang diterima cuma 20 ini. Yang lainnya enggak masuk di akal. Ya kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy dong. Kalau Allah butuh arasy, berarti Allah makhluk dong. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti arasynya lebih gede dari Allah dong. Berarti Allah enggak akbar lagi. Itu kan akal-akalan, Pak. Sementara seluruh ulama sudah ijma. Seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rahuyah menyatakan ijma seluruh ulama. Pada Ibnu Rahuyah ini murid Imam Syafi'i, Pak. Seluruh ulama sepakat bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh memikirkan dengan akal pikiran kita. Kita wajib yakini Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Bersemayamnya Allah di atas arasy bukan berarti Allah butuh kepada arasynya, Pak. Iya. Ini akal-akalan, Pak. Otak-otakan. Mendingan makan otak-otak enak, Pak. Iya. Iya. Nah, ini akal Islam, jazakumullah khairan. Yang kelima, kapan seorang disebut salah? Kalau dia tidak punya dasar kecuali hadis palsu. Nah, yang keempat ya. Yang keempat, iya. Kalau dia tidak punya dasar kecuali hadis palsu. Hadisnya palsu sudah, Pak. Contoh misalnya, orang yang punya keyakinan ada Rebo Kasan. Tahu Rebo Kasan? Itu, jadi kalau hari Rabu terakhir bulan Safar, katanya turun 120 ribu penyakit ke bumi. Makanya mereka bikin acara apa? Masing-masing disuruh bawa air. Lalu airnya apa? Dibaca-bacain. Ya, kemudian dibagi-bagiin lagi, biar apa? Selamat dari bala. Dasarnya apa? Hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Hadisnya palsu. Dengan seluruh. Ya, para ulama mengatakan hadisnya palsu. Al-Ajluni mengatakan palsu. Demikian pula yang lain. Oke. Hadis palsu itu artinya dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Tidak boleh kita jadikan apa? Hujah sama sekali. Ya. Bahkan kalau hadisnya do'ifun jiddan pun juga tidak benar. Disalahkan oleh para ulama. Apalagi dalam masalah akidah. Seluruh ulama sepakat masalah akidah tidak boleh ditetapkan oleh hadis yang do'if. Tidak boleh. Hatta do'ifnya ringan, tidak boleh. Iya. Paham gak, Mas? Paham, insyaAllah. Alhamdulillah. Iya. Maka dari itulah, Pak.
banyak sekali keyakinan-keyakinan nenek moyang itu enggak ada dasarnya, Pak. Mitoni, tahu enggak acara mitoni? Nuju bulanan, sawer duit. Nanti telur digelondongin di atas perutnya ibu hamil itu. Kalau pecah perempuan, kalau enggak pecah laki-laki. Mana dalilnya, Pak? Wala Al-Quran, wala hadis, wala sunnah, wala ijma', wala pala pendapat ulama. Itu murni keyakinan leluhur. Istilahnya saur sepuh. Antum pernah dengar ya saur sepuh ya? Berarti antum udah tua. Saur sepuh itu bahasa Sunda. Ya, saur itu artinya kata, sepuh itu orang tua. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, ya. Nah, jadi inilah, Pak. Jadi kita harus tahu dulu kapan seseorang disebut salah. Nah, ini Bapak sekalian. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kata beliau, ya. Jadi orang yang jatuh kepada kesalahan itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia jatuh kepada kesalahan bukan karena ngikutin hawa nafsu, bukan. Tapi dia salah dalam berijtihad. Cuma masalahnya apa? Ada orang yang berijtihad dalam permasalahan yang sebetulnya dia enggak boleh berijtihad. Kenapa? Karena pertama, dia belum punya alat-alat untuk berijtihad. Kaif Anda berijtihad sementara Anda belum menguasai alatnya? Tentu ini disalahkan. Orang yang tidak memiliki alat-alat ijtihad disalahkan oleh para ulama untuk berijtihad. Kewajiban dia tanya ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Tapi kalau dia memang Masya Allah ahli ijtihad, dia sudah menguasai alat-alat ijtihad. Dia kuasai bahasa Arab, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan semua alat-alat ijtihad, ilmu hadisnya, dan yang lainnya. Kemudian dia sudah berusaha ijtihad, kemudian jatuh kepada apa? Kesalahan. Dan sama sekali tujuannya bukan untuk apa, mengikuti hawa nafsunya. Yang seperti ini kata para ulama, dimaafkan. Ya. Coba Pak sebutkan sama saya ulama terdahulu yang tidak ada salahnya. Enggak ada. Setiap ulama pasti ada apa? Pendapatnya yang nyeleneh. Itu sudah pasti, Pak. Ya, karena yang namanya ulama manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Setiap ulama pasti ada pendapatnya yang syadz. Makanya kan kata Abu Zur'ah, siapa yang mencari-cari pendapat ulama, kesalahan pendapat ulama, dia jadi orang zindik tuh. Ya. Maka setiap ulama pasti ada pendapatnya yang bisa dikatakan ya, syad. Maka apakah berarti kita katakan dia sesat? Tidak. Dia sudah berijtihad. Dia sudah berusaha mencari kebenaran, tapi kemudian jatuh kepada kesalahan. Kita maafkan. Kalau itu, Masya Allah para ulama. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat ada orang yang jatuh kepada kesalahan, kita lihat, ini pengikut hawa nafsu apa bukan nih? Kalau ternyata setelah kita melihat indikasi-indikasinya, sudah banyak pula yang menasihatinya, sudah pula yang menegakkan hujannya, tapi ngeyel di atas kebatilannya, itu indikasi kalau dia ngikutin hawa nafsunya, Pak. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau dia ternyata jatuh kepada kesalahan karena memang ngikutin hawa nafsu, tentu beda dengan orang yang jatuh kepada kesalahan bukan karena ngikutin hawa nafsu. Di zaman sahabat ada enggak sahabat yang jatuh kepada kesalahan, Pak, tapi bukan karena ngikutin hawa? Banyak. Ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Syam. Pulang-pulang, sesampainya di kota Madinah, sujud ke Rasulullah. Sujud, Pak. Padahal dalam Islam sujud hanya untuk Allah.
Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Mu'ad? Kata Mu'ad, hai Rasulullah, wah, rupanya Mu'ad punya alasan. Ini namanya syubhat. Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka, hai Rasulullah. Dan aku berpikir, kita kaum muslimin paling berhak untuk sujud kepada Rasul SAW. Nah, inilah alasan Mu'ad kenapa sujud kepada siapa? Apa kata Rasulullah, Mu'ad? Kalaulah aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, aku pasti perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami. Nah, Mu'ad melakukan kesalahan. Karena apa? Ketidaktahuan, tapi Mu'ad bukan karena ingin mengikuti hawa. Tidak sama sekali. Ketika Rasulullah ingin menyerang Mekah, Pak, dalam Fathu Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabat, Sailam, jangan sampai berita kaum muslimin mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah bocor ke mereka. Jangan sampai. Rupanya ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat melalui seorang wanita kepada saudaranya yang di Mekah, bahwa Rasulullah sudah mempersiapkan 10.000 pasukan. Maka Allah pun menyampaikan wahyunya ke Rasulullah bahwasanya Hatib mengirimkan surat melalui seorang wanita. Maka Rasulullah pun menyuruh beberapa sahabat untuk mengejar wanita itu. Dikejar, dipaksa, mana suratnya? Ya, akhirnya diserahkan. Dipanggilnya Hatib oleh Rasulullah. Ini kan kesalahan yang jelas loh, Pak. Ini namanya mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Dipanggil Hatib. Pas datang Hatib, apa kata Umar? Hai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Masya Allah, Umar. Apa kata Rasulullah? Sebentar, hai Umar. Kita tanya dulu. Ya Hatib, ma hamalaka ala hadha? Hai Hatib, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, hai Hatib? Apa kata Hatib? Demi Allah, aku sama sekali melakukan itu bukan karena ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tapi aku, hai Rasulullah, dahulu aku punya hutang jasa. Saudara saya yang dahulu menyelamatkan saya dari nyawa, saya hutang nyawa sama dia. Saya berpikir ini kesempatan saya untuk membalas nyawa dengan nyawa. Saya ingin selamatkan ia karena dia dulu telah menyelamatkan nyawa saya. Apa kata Rasulullah? Benar Hatib. Apa kata Umar? Tapi ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, bukankah Hatib orang yang ikut perang Badar? Dan Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, lakukan apa yang kalian mau. Aku sudah ampuni dosamu. Masya Allah, Rasulullah memaafkan Hatib. Dan Hatib jatuh kepada kesalahan ini bukan karena ngikutin hawa nafsu. Bukan sama sekali. Lihat Bapak sekalian, ternyata Rasulullah membedakan antara orang yang jatuh kepada kesalahan karena ngikutin hawa nafsu dengan orang yang jatuh kepada kesalahan karena tidak mengikuti hawa nafsunya, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka di sini saudaraku sekalian, mengapa Al-Imam Al-Barbahari merasa perlu membahas masalah ini? Karena ternyata tidak setiap orang yang jatuh kepada kesalahan itu tujuannya karena ingin mengikuti hawa nafsu. Yang sesat itu siapa? Hah? Yang jatuh kepada kesalahan karena memang tujuannya ngikutin hawa nafsu, sengaja menentang, sengaja melawan Allah dan Rasulnya. Maka kata beliau, yang kayak gini nih harus ditahdir, Mas. Pernah dengar kata tahdir enggak, Mas? Lagi rame soalnya. Tahdir, tahdir, tahdir. Ya. Manusia dalam masalah tahdir mentahdir ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama gulu, terlalu berlebihan dalam mentahdir. Sehingga dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir. Kelompok yang kedua, ya, tafriyat, terlalu meremehkan. Bahkan sampai mengatakan gak boleh ada tahdir.
Kelompok yang ketiga tengah-tengah. Mereka mentahdir orang yang berhak ditahdir. Adapun yang tidak berhak ditahdir, tidak ditahdir. Itu pun juga melihat duabit-duabit maslahat dan mafsadahnya. Kira-kira kalau ditahdir nih orang bakalan apa? Karena kan kalau kayak di Indonesia nih Pak, kalau kita tahdir rame-rame, malah orang kalau kita tahdir orang bela rame-rame gitu Pak. Paham nggak? Akhirnya orangnya tambah masyhur. Kita yang mentahdir malah dibully abis-abisan, Pak. Ini masyarakat Indonesia memang begitu, Pak. Kalau ada yang diserang habis, mereka merasa simpatik begitu. Oh, kasihan ini harus dibela. Wah, akhirnya apa? Tujuannya kita supaya orang lari, ini malah banyak yang terkena apa? Syubhat dia. Maka kita melihat dalam wajib melihat keadaan seperti ini. Jangan sampai mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Memang tujuannya bagus, ingin mewanti-wanti agar hati-hati dari kesalahan orang ini. Tapi kalau ternyata tidak tercapai tujuan tersebut, malah dia semakin tenar dan semakin masyhur, dan semakin dia di atas angin dan kita yang dipojokin, maka tentu berarti tujuannya tidak tercapai. Bagaimana kita coba cari cara lain? Dengan cara membantah pendapat-pendapatnya tanpa harus menyebutkan namanya misalnya. Bisa seperti itu enggak apa-apa. Kalau memang itu maslahatnya lebih. Tapi kalau kita memandang enggak, saya akan sebutkan namanya. Ini insya Allah maslahatnya lebih besar. Kalau terjadi perselisihan itu lumrah. Biarlah supaya terpisah mana yang mengikuti kebenaran, mana yang mengikuti kebatilan. Ada ustadz yang pendapatnya seperti itu. Ya, walaupun tentu dalam masalah kita tidak boleh gulu. Enggak boleh apa? Berlebih-lebihan, enggak boleh. Tetap kita hati-hati banget, Pak. Karena ini berhubungan dengan kehormatan seorang muslim. Ya. Dan kehormatan seorang muslim di sisi Allah agung, tidak? Agung, besar. Kalau kita rusak dan ternyata bukan haknya dia untuk seperti itu, waduh, kemurkaan Allah kepada kita ngeri, Pak. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, saudara-saudaraku sekalian, ini pembahasan pada kesempatan kali ini saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Islam, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة

أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون.

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أعزكم الله Sesungguhnya ulama mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menaati mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama. Ibn Abbas berkata, yakni ahlul fiqh wad din wa ahlallahi alladhina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim, yaitu mereka orang-orang yang ahli dalam fikih dan agama, mereka orang-orang yang ahli di mana mereka mengajarkan manusia tentang makna-makna agama. Wa ya'murunahum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar, di mana mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَعَتَهُمْ عَلَىٰ إِبَادِهِ, dan maka Allah pun wajibkan para hamba untuk menaati mereka. Sebagaimana dikutip At-Tabari dalam tafsirnya. Sementara Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulama dan umara, para pemimpin dan para ulama. Saudara-saudaraku sekalian, para ulama mempunyai kedudukan yang agung. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dan memuji para ulama, di antaranya surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
9: syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi, dan demikian pula para ulul ilmi, para ulama pun bersaksi tegak dengan keadilan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab At-Tafsir Al-Qayyim, "Fi dhimmi hadhihi syahadah al-ilahiyah as-sana'u 'ala ahli al-'ilmi asy-syahidina biha wa ta'dilihim." Kata beliau, dalam ayat ini merupakan persaksian langsung dari Allah akan pujian para ulama terhadap mereka. Mereka masya Allah dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran ini, Pak. Allah berfirman, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat bersaksi, kemudian Allah menyebutkan di kalangan manusia hanya satu, wa ulul ilm, itu para ulama, mereka-mereka yang memiliki keilmuan yang sangat dalam tentunya di akal Islam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan tafsirnya berkata, "Fi hadhihi al-ayah fadilatul ilmi wal ulama, li'anna Allah khassahum bidh-dhikri min dunil bashar." Dalam ayat ini terdapat keistimewaan para ulama karena Allah mengistimewakan mereka di antara manusia yang lainnya. Wa qarana syahadatuhum bi syahadati wa syahadati malaikati. Bahkan Allah menyandingkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Wa ja'ala syahadatuhum min akbaril adillah wal barahin ala tauhidihi wa dinihi. Dan Allah jadikan persaksian para ulama termasuk bukti-bukti yang sangat kuat sekali yang menunjukkan akan tauhidnya, kebenaran agamanya. Ifata Islam azani Allah wa iyyakum. Ayat yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan para ulama yaitu surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak, Pak? Semua kita sudah tahu jawabannya insyaallah. Semua kita tahu tidak mungkin sama antara ahli ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya berkata, "Yarfa'u Allahu alladhina utul ilma min ahli al-iman 'alal mu'minin alladhina lam yu'tul ilm bi fadli 'ilmihim darajat idz 'alimu bima umiru." Allah di sini mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman yang tidak diberikan oleh Allah keilmuan. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum. Ayat yang ketiga yang menunjukkan akan keutamaan para ulama yaitu dalam surat Al-Anbiya di ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahlu dzikr. Tanya ahlu dzikr. Siapa ahlu dzikr ya akhi? Ya ini ahlul Qur'ani was sunnah. Mereka yang ahli dalam Al-Qur'an dan sunnah. Mereka para ulama. Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada para ulama. Itu menunjukkan bahwa ulama lah menjadi rujukan dalam perkara agama, din. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwafaqat di jilid 4 halaman 262, kata beliau, "Dzalika annal masail la yasih an yus'al man la yu'tabar fi syari'at jawabuhu." Karena pertanyaan itu, kata beliau, tidak boleh ditanyakan kepada orang yang tidak dianggap keilmuannya dalam syariat. Kalau kita mau bertanya, ya akhi, harus kepada ahlinya. Jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. "Li'annahu isnadul amri ila ghairi ahlihi." Sebab kalau kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, sama saja, kata beliau, kita menisbatkan perkara kepada bukan ahlinya. "Wal ijma' ala adam istihati mithli hadha." Semua ulama sepakat tidak boleh menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya. Jangan kita, kalau antum nanya tentang masalah kedokteran, jangan nanya kepada apa? Tukang bas, mas. Kalau antum mau bertanya tentang masalah bangunan, jangan tanya ke dokter. Salah. Maka kalau antum mau bertanya tentang masalah din, agama, maka antum harus bertanya kepada ahli dalam din, dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Bal la yumkin fil waqi li anna as-sa'il yaqulu liman laysa bi ahlin lima su'ila anhu atau lamma su'ila anhu akhbirni amma la tadri. Karena kata beliau, orang yang bertanya bukan kepada ahlinya, sama saja dia berkata kepada orang tersebut apa? Tolong kabarkan aku apa yang kamu tidak tahu. Ikhwatul Islam, tentu seperti ini sesuatu yang sangat tidak layak di agama Islam. Kewajiban kita bertanya kepada ahli din, masalah-masalah din kepada ahli din. Kemudian akhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum, di antara ayat yang keberapa? Ayat yang keempat yang menyebutkan tentang manzilatul ulama. Kita dalam surat Al-Ankabut ayat 18. Ketika Allah menyebutkan tentang perumpamaan, ya, yang Allah berikan perumpamaan, yaitu Al-Ankabut. Tahu Al-Ankabut itu apa artinya? Laba-laba. Apa kata Allah? وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Ikhwatul Islam, ya. Maka di sini dalam ayat ini kata Imam Asy-Syafi'i, hasara ta'aquluha fil alamin wa huwa qasdu syai'in min darbil amsal. Di sini Allah menyebutkan bahwa hanya ulama yang bisa memberi apa, memahami perumpamaan-perumpamaan, ya, dan yang diinginkan daripada perumpamaan dalam Al-Quran tersebut. Ikhwatul Islam, ayat yang kelima yang menyebutkan tentang, ya, kedudukan para ulama, yaitu dalam surat Fatir ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Berkata Al-Imam Ibn Kathir, ay innama yakhshahu haqqa khasyatil ulama al-arifuna bih, li'annahu kullama kanatil ma'rifah lil'azimil qadimil alimil mawsuf bisifatil kamal al-man'ut bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bi atam wal ilmu bi akmal kanatil khasyah lahu a'zam wa akthar. Kata beliau, artinya yang benar-benar takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takutlah para ulama yang betul-betul mengenal Allah yang maha besar, yang maha berilmu, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Karena seorang hamba semakin mengenal Allah, maka semakin dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kurang mengenal Allah, maka semakin kurang takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan Islam. Maka orang yang paling takut kepada Allah hendaknya siapa? Para ulama. Karena mereka yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya akhwat Islam, ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menentukan tentang keistimewaan para ulama, bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama itu siapa? Pewaris para nabi. Sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari hadis Abu Darda, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathul 'ilm faman akhadahu akhadha bihadhin waqi'. Kata Rasulullah SAW, keutamaan para ulama dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang. Masya Allah. Dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dengan lafaz, seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya para ulama pewaris para nabi, Kenapa? Kata beliau, karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil warisan yang menguntungkan. Dan para ulama lah ya akhi yang paling menguntungkan mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang paling tahu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama yang menggantikan para nabi untuk memahamkan Al-Qur'an dan hadis. Para ulama yang menggantikan para nabi untuk membimbing umat, membimbing kepada kebenaran, membimbing apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bukan lewat para ulama, lewat siapa lagi ya? Apal Islam azan ya Allah. Makanya subhanallah kata Imam Ahmad ya, betapa indahnya pengaruh ulama untuk umat, tapi betapa buruknya sikap umat terhadap ulama. Para ulama berusaha untuk membuka hati-hati yang mati. Para ulama berusaha untuk memelekkan, membuat melihat mata-mata yang buta. Para ulama berusaha untuk membimbing orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang din dan agama. Berapa banyak ya akhi, dengan para ulama, hati yang telah mati menjadi hidup. Berapa banyak dengan adanya ulama ya akhal Islam, orang-orang yang buta matanya menjadi melihat. Berapa banyak orang-orang yang tersesat jalan, lalu ia mendapatkan hidayah dengan adanya siapa? Para ulama. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, sungguh sangat nikmat ya akhi, ketika kita ya bisa bertemu dengan para ulama dan duduk di majelis mereka, kemudian kita bisa menikmati ilmu mereka. Dengan ilmu tersebut kita selamat dunia dan akhirat. Ilmu yang kita ambil dari para ulama menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di kuburan kelak dan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat nanti. Akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ikhwatul iman, di antara keutamaan ulama itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah faqihkan ia dalam agama. Dan tentunya yang paling layak mendapatkan hadis ini siapa? Para ulama. Mereka orang-orang yang sangat dalam keilmuan dan kefaqihannya dalam din. Maka mereka yang paling pertama kali mendapatkan ayat ini, berkata Syekhul Islam, "Wa kullu ummatin qabla bi'thati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha shiraruha illa al-muslimin fa inna ulama'ahum khiyaruhum." Maka setiap umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama mereka itu yang paling buruk di antara mereka. Sedangkan untuk umat Islam, ulama mereka yang terbaik untuk mereka. Ikhwata Islam, di antara keistimewaan ulama dalam hadis di akhir Islam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan keselamatan dalam din dengan adanya para ulama. Bukan dalam hadis Rasulullah sabda, dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur rijal." Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu, mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia. Tidak. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Walakin yantazi'ul ilm wa yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika ulama sudah meninggal dunia, Pak, tidak ada lagi yang menggantikannya. Makanya yang kata sebagian ulama, "Mautul alim sulmatun latusad wa najmun tumis." Matinya atau meninggalnya seorang ulama itu lubang yang tidak bisa ditutup. Itu bagaikan bintang yang jatuh dan gugur. "Wa mautu qabilah aisar min mauti alimin wahidin." Wafatnya manusia satu kabilah, satu kampung, lebih ringan daripada wafatnya satu orang ulama.
8: Ya Allah, ya akal Islam, anzani Allah. Maka dari itu, ya Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya apa? Para ulama. Terus apa kata Rasulullah? Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan para ulama lagi, sudah tidak tersisa para ulama. Apa yang terjadi? Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, kata Allah. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Nanti kalau sudah tidak ada ulama, Pak, manusia sesat dan menyesatkan. Kalau yang sudah ditanya bukan ulama, Pak, pasti jawabannya apa, Pak? Ya, kebodohan, kejahilan. Makayati ya akhal Islam, anzani Allah wa iya. Nah inilah ya akhi, di antara banyak sekali keistimewaan-keistimewaan para ulama. Namun ya akhi, lalu bagaimana sikap kita kepada para ulama? Tentunya ya akhal Islam, kita ahlu sunnah wal jamaah mempunyai akidah yang luar biasa. Kita ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan wajib menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Kata Rasulullah, itu bukan golongan kami. Rasulullah apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dalam sebuah atsar akhbar Islam azani Allah wa iyakum ya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata mahabbatul ulama dinun yudanu biha, mencintai para ulama itu agama yang harus kita yakini, wajib setiap kita untuk mencintai para ulama ya akhbar Islam azani Allah wa iyakum. Harus. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang Masya Allah. Namun tentunya ya akhwat Islam, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sih ulama itu? Kita akan bahas dulu siapa ulama, baru kemudian setelah itu kita akan membahas bagaimana sikap kita terhadap para ulama. Siapa ulama? Ketahuilah ya akhi, ulama disebut ulama adalah mereka yang paham betul tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa turuqil istidlal, dan tata cara berdalil dari dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama. Dia bukan cuma hafal Al-Qur'an, bukan cuma hafal hadis, tapi dia betul-betul faham ilmu-ilmu alat yang bisa dengannya ia berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Makanya ya akhi, Al-Imam Asy-Syafi'i membagi ulama dua. Ulama yang boleh berfatwa dan ulama yang tidak boleh berfatwa. Ajib. Siapa ulama yang boleh berfatwa? Kata beliau, al-mufti. Orang yang boleh berfatwa, yang pertama, an-aliman bi kitabillah. Dia betul-betul berilmu tentang kitabullah jalla wa'ala. Tentang ta'wil dan tanzilnya, tentang nasikh mansukhnya, tentang maki madaninya, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Dia harus betul-betul menguasai itu. Yang kedua, an yakuna aliman bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alima minal Quran, fayarifu sahihahu wa saqimahu. Dia mengenal, betul-betul berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ia menguasai Al-Quran. Maka ia pun bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kata Imam Syafi'i siapa? An yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu berilmu tentang ikhtilaf para ulama dan tata cara tarjihnya.
9: Jadi dia tahu betul ini masalah ikhtilaf ulama atau sudah menjadi ijma. Dia betul-betul pendapat mengetahui pendapat-pendapat para ulama. Sehingga dia betul-betul paham ya, permasalahan-permasalahan yang memang itu masih diikhtilafkan dan bagaimana tata cara memilih pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat tersebut. Dan mana yang sifatnya sudah menjadi ijma para ulama. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang terpenuhi padanya empat syarat ini, silakan ia berbicara tentang ilmu dan boleh berfatwa, silakan. Tapi siapa yang tidak memiliki, tidak menguasai empat perkara ini, boleh ia berbicara tentang ilmu tapi tidak boleh berfatwa. Ya akhal Islam azan ya Allah. Jadi ulama itu mas, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul berilmu tentang kita, tentang sunnah Rasul. Nah, kalau muqallid, ulama bukan Pak. Muqallid itu artinya orang yang cuma ikut-ikutan doang, Pak. Dia masya Allah menguasai kitab-kitab madhab. Kitab-kitab madhab Syafi'i betul-betul dia kuasai. Tapi dia tidak tahu dalilnya. Dia cuma ngikut saja. Apakah itu disebut ulama? Kata Imam Suyuti itu bukan ulama. Kata Imam Asy-Syafi'i apa? Ajma'al ulama ala annal muqallid laisa bi'alim. Para ulama bersepakat bahwa orang yang taklid cuma ikut-ikutan saja, tidak paham dalil dan tidak paham bagaimana beristidlal, berdalil, maka itu bukan ulama. Dia bukan apa? Ulamanya apa Islam azan ya Allah. Ikhwata iman azan ya Allah wa iyyakum. Terus gimana Ustaz, kita orang-orang awam untuk membedakan ini ulama apa bukan gimana ya? Nah ya, akhi, standar orang awam tentu beda, Pak. Standar orang awam itu adalah karena keawamannya. Jadi setiap melihat ada orang fasih ngomongnya, pinter bahasa Arab, langsung apa? Ulama. Salah. Ada orang yang bisa ceramah, yang hadir banyak, sorbannya 2 meter, pakai jubah, ulama. Salah. Itu standar orang awam. Orang yang fasih ngomong bahasa Arabnya, jangan ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun udah bisa bahasa Arab, Pak. Pintar-pintar lah. Ulama berarti ya. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka ya, apa sih tanda dia seorang ulama? Akan terlihat, Pak. Yang pertama dari keilmuannya. Dia faqih, berilmu. Dia betul-betul paham tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah. Demikian pula pendapat-pendapat para ulama dan tata cara tarjih padanya. Dia paham betul, bisa membedakan mana akidah yang hak, mana akidah yang batil. Ya, betul-betul paham. Makanya kalau antum pengen mengenal nafasnya ulama, biasakan baca kitab ulama. Coba antum biasakan baca kitabnya Ibnu Hajar Asqalani misalnya, Fathul Bari. Antum biasakan baca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Antum biasakan baca kitabnya para ulama terdahulu, Pak. Kalau kita sudah terbiasa baca kitab ulama, kita akan mencium nafasnya ulama. Akan ketahuan siapa ulama, mana bukan. Tidak setiap orang yang pintar qala Allah, qala Rasulullah ulama, enggak. Bukankah Rasulullah ketika mensifati orang-orang khawarij, apa kata Rasulullah tentang khawarij? Ya qara'una al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum yamruquna min yaquluna min qawli khairil bariyah yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Mereka membaca Al-Qur'an. Mereka hafal Al-Qur'an, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka karena saking dangkalnya pemahaman mereka. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW dan mereka meresap dari agama seperti panah yang melesat dari busur. Lihat, subhanallah. Padahal yang mereka bawakan Al-Quran, hadis, tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya apa? Panah dari busurnya. Kenapa? Karena mereka hanya sebatas hafal tapi tidak paham. Mereka pahami dengan akalnya yang rendah, tidak berusaha merujuk dan melihat bagaimana pemahaman para ulama. Makanya ya akhwat Islam azani Allah, tidak setiap orang yang hafal Al-Quran dan hadis itu ulama, bukan. Akan tetapi ulama itu dia memang hafal Quran dan faham ilmu-ilmu Al-Quran. Dia faham hadis, hafal, dia pun juga bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Dan bagaimana tata cara berdalil dia paham. Maka dia kuasai ilmu usul fikih, dia kuasai bahasa Arabnya, dia kuasai ilmu-ilmu alat kepadanya. Ini baru ulama. Nah, kalau ada orang yang diulamakan tapi enggak bisa bahasa Arab, masa ulama, Pak? Hanya karena bisa masuk TV katanya. Ya. TV-nya TV nasional. Ya. Orang Masya Allah terkadang kita lihat, Pak, di negeri kita ini, Pak, orang enggak melihat masalah ilmunya, Pak, yang penting retorikanya. Kalau retorikanya hebat, membuat orang terkesima atau setidaknya terpingkal-pingkal begitu kan. Kalau di Indonesia kan paling suka, Pak, ya kalau ustaz itu bisa melucu. Ustaz itu semakin lucu semakin ini, Pak. Ya, semakin laris. Kalau bisa melucu, terpingkal-pingkal orang, oh itu biasanya yang hadir bisa ribuan, Pak. Ya akhal Islam azan Allah. Padahal kan ya, akhi, tujuan majlis ta'lim itu adalah untuk membuat manusia takut kepada Allah. Nah, kalau membuat manusia terpingkal-pingkal, kata Rasulullah apa? Banyak tertawa itu mengeraskan hati. Maka kalau ada orang seperti itu, majlis ta'limnya isinya ketawa, toh, saya yakin itu bukan ulama. Sebab ulama itu justru menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang akan Islam. Jadi ulama siapa? Mereka yang betul-betul apa? Berilmu. Terlihat dari akhlaknya. Dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Dia betul-betul berusaha untuk mengikuti salafus saleh dalam cara makannya, minumnya, pakaiannya, dalam berbicaranya, dalam hadisnya, dalam berbagai macam ya sikap sifat-sifatnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perbuatan salafus saleh terdahulu. Ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap para ulama? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita yakini bersama, ulama itu manusia, bukan nabi. Ingat, ulama itu siapa? Manusia. Saya yakin itu bukan ulama. Sebab ulama itu justru menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang akan Islam. Jadi ulama siapa? Mereka yang betul-betul apa? Berilmu. Terlihat dari akhlaknya. Dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Dia betul-betul berusaha untuk mengikuti salafus saleh dalam cara makannya, minumnya, pakaiannya, dalam berbicaranya, dalam hadisnya, dalam berbagai macam ya sikap sifat-sifatnya.

Ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap para ulama? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita yakini bersama, ulama itu manusia, bukan nabi. Ingat, ulama itu siapa? Manusia, bukan nabi. Basyarun yukhti'u wa yusib. Dia manusia yang terkadang salah, bisa jadi benar. Ingat, akhi, ulama bukan dalil. Ulama bukan apa? Dalil. Dalil itu apa? Dalil itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan boleh kita berhujah dengan pendapat ulama? Kalau memang ia didukung oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ulama kita jadikan dalil, maka kita katakan Anda sudah berdalil dengan sesuatu yang bukan dalil. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Tsauri wa la Lais wa la Auza'i walakin khudh min haitsu akhadhu. Kalian jangan taklid kepada saya. Kalian jangan membeo kepada Imam Malik, jangan membeo kepada Sufyan Ats-Tsauri, jangan membeo kepada Lais bin Sa'ad, jangan membeo kepada ya mereka, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak sekalian, manusia terhadap ulama itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang sangat mengkultuskan ulama, sehingga akhirnya menganggap seakan-akan pendapat ulama itu sekali bersabda Nabi, yang tidak boleh disalahi sama sekali. Maka ini jelas Pak, sebuah manhaj yang sangat salah sekali. Tidak ada para sahabat yang punya keyakinan seperti ini. Ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji tamattu, rupanya di antara hadirin ada yang berkata apa? Hai Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit atas kalian. Aku membawakan hadis kepada Rasul. Aku membawakan hadis-hadis Rasul. Lantas kalian melawan atau membawakan perkataan-perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, kamu kira pendapat Abu Bakar dan Umar itu selevel dengan sabda Nabi begitu? Abdullah bin Umar juga sama, Pak. Pendapat beliau sepakat dengan Ibnu Abbas tentang masalah haji tamattu, bahwa haji tamattu itu hendaknya yang lebih dahulukan daripada haji yang lainnya. Ketika dikatakan kepada Abdullah bin Umar, tapi bapakmu hai Ibnu Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Umar? Apakah dalil lebih dahulukan atau pendapat bapakku? Masyaallah. Inilah Pak keyakinan para sahabat, Pak. Ini keyakinan para sahabat, Al-Qur'an dan hadis lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Perkataan para ulama. Kita mengambil pendapat ulama ketika sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak sesuai, bukannya kita tidak menghormati ulama, kita tinggalkan. Nah, ini Pak, kelompok yang pertama. Jadi mengkultuskan siapa? Ulama. Kelompok yang kedua, ketiga, siapa? Nanti setelah Isya insyaallah. Karena sudah mulai masuk Isya. Isya jam berapa? 9 pagi. Oh, kalau gitu lah kita lanjutkan aja. Hah? Baik. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini kelompok yang

0: melecehkan ulama. Apa katanya? Kita enggak butuh ulama. Kita langsung pahami Al-Quran dan hadis. Lalu mereka tidak merujuk pemahaman para ulama. Ambil Al-Quran, ambil hadis, pahami sendiri. Oh, menurut saya ini ayat maknanya begini. Oh, menurut saya ini hadis maknanya begini. Ini pun manhaj yang tidak benar. Ya. Kalau antum ulama enggak masalah. Antum siapa? Bahasa Arab enggak bisa. Kadang subhanallah ya. Saya pernah melihat di kalangan mahasiswa itu, Pak, mereka bikin halaqoh. Suruh dipimpin satu orang murabinya ambil Al-Qur'an terjemah. Kemudian kita kupas satu ayat. Menurut kamu ayat ini apa maknanya? Menurut kamu satu-satu ditanya pendapatnya. Setelah itu apa? Kita gabungkan pendapatnya. Masya Allah. Ini pendapat juhala ini. La ilaha illallah. Kita mengusap-usap dada ya. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Kata para ulama apa? Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kamu bukan ulama, kok berani-beraninya nafsirin dengan otakmu sendiri itu loh. Kata Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Qur'an bimujarradi ra'yi fa haram. Menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan ra'yu saja hukumnya apa? Haram. Nah, ini yang kedua ini. Jadi enggak mau merujuk penafsiran para ulama, tapi menafsirkan dengan apa? Dengan pendapatnya sendiri ya, apa Islam azani apa. Yang jenis juga, Pak, ada yang dia hanya menafsirkan dengan ulamanya saja. Ulama kami yang berhak menafsirkan, ulama you enggak boleh. Ketika ditanya, ulamaku. Ini ajib ini, Pak. Kita katakan maaf ya, akhi. Ulama enggak pernah dia minta diklaim saya ulama kamu, ulama enggak. Semua ulama kita dari seluruh mazhab, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka ulama kaum muslimin. Enggak bisa antum klaim ini pendapat ulama kami ya sudah. Nah, ini subhanallah ya akal Islam. Ini pun juga manhaj yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in. Yang benar gimana dong? Yang benar kita jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan ingat, ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati mereka. Kita pahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi tetap yang menjadi pondasi kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan dalil para ulama, kita jadikan hujah para ulama ketika ucapan mereka sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak ambil ketika mereka bertabrakan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi, dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap yang benar. Ya. Makanya yang akan Islam ada dua kelompok atau ada tiga beberapa kelompok yang menyelisih. Yang kelompok yang pertama yang tadi, gulu terhadap ulama. Ini biasanya apa? Kalangan Syiah dan Sufiah. Orang Syiah punya keyakinan imam mereka maksum, enggak mungkin salah. Orang Sufi punya keyakinan wali itu maksum, enggak mungkin salah. Jadi menurut orang Syiah dan Sufi, kalau Syiah menyebutnya imam, kalau Sufi menyebutnya apa? Wali. Ya. Jadi menurut mereka wali itu enggak mungkin salah. Imam itu kata Syiah enggak mungkin salah. Pokoknya ucapan imam itu hujah dan dalil. Subhanallah ya, pada Islam ini jelas pendapat yang sangat aneh dan nyeleneh. Kebalikannya Mu'tazilah. Mu'tazilah mendewakan akal. Mereka mengatakan cukup akal yang menghukumi, enggak perlu ulama. Ini orang-orang yang tertipu dengan apa? Kecerdasan, kepintaran. Ya. Maka ya akhir Islam, sebaik-baik jalan itu yang tengah-tengah. Kita ambil para ulama, jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi kita tidak pernah fanatik kepada seorang ulama pun juga. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwata Islam, azan ya Allah, ayakum, kita lanjutkan. Kemudian, akhwata Islam, bagaimana sikap kita atau hak-hak para ulama yang harus kita penuhi mereka? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, hukuku ahli ilmi yajibu an takuna mahfubatan lahum hayyihim wa mayyitihim syahidihim wa ghaibihim bilqulubi hubban wa ihtiraman. Hak-hak ulama wajib harus terus dijaga oleh kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, baik mereka di hadapan kita hadir maupun mereka tidak di hadapan kita. Apa itu? Bil qulubi hubban wa ihtiraman. Kita cintai para ulama dengan hati kita dan kita hormati mereka. Kita mencintai para ulama karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, cinta mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, karena pembelaan mereka terhadap syariat ini, karena merekalah para pembela-pembela syariat, penjaga Al-Quran dan Hadis. Kalau bukan karena ya Allah kemudian adanya mereka, agama ini akan hilang ya Al Islam, azan ya Allah wa ya. Al-Quran dan Hadis tidak akan terjaga ya Al Islam, azan ya Allah wa ya. Maka kita cintai mereka. Wabil lisani, kemudian dengan lisan kita, dikrun bil khairi wa du'a, itu kita senantiasa dengan lisan kita doakan mereka dan sebut mereka dengan kebaikan. Yang namanya ulama apa tidak lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan mereka dengan kebaikan mereka itu bagaikan najis yang sangat sedikit di tengah-tengah air yang sangat banyak sekali. Maka jangan kita fokuskan kepada kesalahan mereka yang sedikit, lalu kita lupakan banyak sekali kebaikan-kebaikan mereka. Ma'al hirsi 'ala tazawwudi min 'ulumihim wal ifadati min ma'arifihim. Kemudian semangatlah kita untuk menuntut ilmu kepada mereka. Kita berusaha untuk istifadah daripada para ulama tersebut. وَتَأَدُّبِ بِأَدَابِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ, dan kita ambil adab mereka dan akhlak mereka. Makanya akhi, akan sangat beda orang yang menuntut ilmu hanya sebatas dari buku tanpa duduk di majlis para ulama. Orang yang duduk di majlis ulama, dia bukan cuma nuntut ilmu, tapi dia akan melihat akhlak dan adab mereka. Maka orang yang nuntut duduk di majlis para ulama, dia juga akan berusaha mengikuti adab-adab mereka. Subhanallah. Ketawaduan mereka, bagaimana akhlak mereka. Saya duduk di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, 5 tahun lamanya di Masjid Nabawi, mengkaji Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i. Masya Allah, terlihat akhlak beliau dan ketawaduan beliau. Dan beliau sama sekali tidak pernah di akhlak Islam merasa malu untuk berkata, saya tidak tahu. Kalau ditanya, beliau berkata, seringkali saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini akhlak, subhanallah. Tanya ya akhwat Islam, ya, penting sekali kita mengambil adab mereka. Wal bu'd anin nail minhum awil lamz lahum awil waqi'ati fihim, dan kita berusaha untuk menjauhi apa-apa menyakiti mereka atau meledek mereka atau menjelek-jelekan mereka. Tidak layak di akhwat Islam hanya karena satu dan kedua kesalahan yang tentunya mereka sudah berusaha ijtihad dalam kebaikan. Ya. Fa inna dzalika min a'dhamil ithm wa ashaddil lu'm. Karena itu dosa yang paling besar. Demikian pula sifat laim yang sangat tidak layak. Kenapa, Pak? Orang yang mencaci maki para ulama itu artinya tidak tahu terima kasih kepada para ulama. Para ulama sudah berusaha untuk membimbing, sudah berusaha untuk memberikan ilmu. Kemudian kita apa? Yang kita remehkan mereka, kita lecehkan mereka, kita tuduh mereka begini dan begitu. Wallah, ini orang enggak tahu terima kasih. Adalah kebaikan para ulama kepada kita itu anjir luar banyak, luar biasa banyak sekali. Azanillah wa iyyak. Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujillu kabirana wa yanham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Ya, bukan golongan umatku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak para ulama. Ikhwatul Islam azanillah. Bagaimana kalau terjadi perselisihan para ulama, Mas? Ketahuilah ya akhi, yang namanya perselisihan itu pasti akan terjadi. Ya, perselisihan itu terkadang pertama perselisihan yang sifatnya pendapat ijtihadiyah. Dan ini yang seringkali terjadi kita dapatkan dalam kitab-kitab apa? Fikih. Maka dalam kitab-kitab fikih kita dapatkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah suatu banyak masalah bahkan. Imam Syafi'i memandang bahwasanya baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Imam ini mengatakan tidak. Imam Syafi'i memandang ya bahwasanya apa namanya yang namanya mengusap kepala itu ubun-ubun. Imam Ahmad tidak harus seluruhnya. Jadi perselisihan yang banyak di Afghanistan. Nah, kalau ternyata para ulama berbeda pendapat, berselisih, apa yang harus kita lakukan di akal Islam? Bukan yang kita jadikan dalil perselisihannya. Banyak orang berhujah dengan perselisihan para ulama. Alasannya apa? Ini kan masih diikhtilafkan. Ya udah. Ya akhi, kata Ibnu Abdul Bar, al-ikhtilaf laisa bihujjatin. Ikhtilaf para ulama bukan alasan untuk membolehkan salah. Alasan kita Al-Quran dan hadis. Hujah kita Al-Quran dan hadis. Jangan Anda membolehkan hanya karena ini masih diikhtilafkan. Salah loh. Sudahlah, ini kan masih diikhtilafkan. Ini kan masih ikhtilaf ulama. Jadi akhirnya ikhtilaf ulama jadi alasan. Bukan. Baik, ikhtilaf ulama. Baik, Anda merujukkan pendapat ulama siapa? Ya masih khilaf, ya udahlah enggak usah. Betul ikhtilaf yang saya tanyakan kepada Anda, ini masalah khilaf betul. Tapi yang Anda kuatkan pendapat siapa? Masing-masing ajalah. Enggak bisa masing-masing, akhi. Enggak ada ulama pendapat terdahulu mengatakan masing-masing. Saya mau tanya, Anda lebih merujukkan pendapat siapa? Apa hujah Anda dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul. Masalah yang sifatnya ijtihadiyah kita tidak boleh saling mengingkari ya akhwan Islam. Betul, sahih. Akan tetapi kemudian kita memilih dari pendapat ulama seenaknya, sesuai dengan selera, hawa nafsu, ini tidak diperkenankan dalam Islam. Tegas Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Dan tentunya untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya juga butuh kemampuan. Ketika antum melihat para ulama berbeda pendapat, bagaimana sih Ustaz caranya untuk mencari pendapat yang kuat? Berarti antum harus belajar ilmu usul fikih dulu. Antum harus periksa sana apa hujah-hujah mereka. Setiap ulama kita cari, dapat lihat dalilnya apa. Kita lihat kesahihannya. Kita lihat dari sisi ya, pemahamannya, kaidah-kaidah syariatnya. Saya yakin kalau penuntut ilmu yang pemula kayak kita-kita ini terkadang banyak tidak pahamnya. Jadi gimana dong Ustaz kalau terjadi perselisihan para ulama? Ya sudah. Kalau buat orang awam sih gampang sih, tanya aja langsung ke Ustaz. Ustaz, yang roji yang mana? Kata ustadznya, kalau menurut saya yang roji ini, dalilnya ini. Ya udah amalin, enak kan? Kalau buat orang awam begitu, Pak. Kenapa? Karena Allah menyuruh begitu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban kita. Namun ingat di akhwat Islam, ya. Jangan kita mencari-cari pendapat sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Enggak boleh. Antum minta fatwa kepada seorang ustaz. Ini kayaknya ustaz keras banget sih fatwanya. Nyari lagi ke ustaz yang lain. Ah, ini kayaknya enak nih, lembek nih. Ah, saya ngambil yang ini ajalah. Karena pas banget nih sama selera saya. Ini, akhi, bukan ini kalau seperti ini bukan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Tapi ini mengembalikan kepada syahwat dan selera. Bukan seperti itu bersikap kita, ya akhwan Islam, azan ya Allah. Makanya ya akhwan Islam, kita berusaha semaksimal mungkin dalam perselisihan para ulama, kita lihat dalilnya. Kalau pendapat tersebut jelas dalilnya Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuat dari sisi pendalilannya, ambil, amalkan. Tapi kalau ternyata pendapat tersebut tidak berdasarkan dalil, tapi hanya sebatas ra'yu saja, tidak bisa kita ambil. Kita ambil pendapat yang sesuai dengan hujah dan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan yang ada di masyarakat, Pak, hanya karena ada ulama yang berpendapat, enggak boleh disalahkan. Oh, hormati dong ulama. Betul, maaf. Kami juga menghormati ulama. Tapi apakah menghormati ulama dengan cara mensucikan ulama? Dan bahwasanya para ulama itu maksum, tidak pernah salah? Enggak bisa seperti itu. Kemarin waktu di Jawa Timur ada kelompok yang sholat pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar enggak? Jadi kalau sholatnya itu beda sama kita. Kalau kita Allahu Akbar, mereka enggak. Allah Maha Besar. Yang bela siapa, Pak? Orang liberal. Alasannya apa katanya? Abu Hanifah membolehkan. Kita katakan, maaf ya, ulama bukan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan hadis. Apa kata mereka? Ini kan masih ikhtilaf. Maaf ya, ikhtilaf bukan hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata pendapat ulama itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bisa kita ambil. Siapapun dia. Apalagi penukilan terhadap ulama juga harus dicek. Langsung kita rujuk ke kitab-kitabnya. Benar enggak seperti itu? Makanya ya akhwat Islam, azani Allah, terkadang ya, gaya seperti ini untuk dijadikan oleh orang-orang zindik untuk menghancurkan Islam. Antum tahu tidak, Pak? Seorang zindik di zaman dahulu namanya Ahmad Ar-Rawandi. Dia ini, kata Ibnul Jauzi, merusak Islam sebagaimana bapaknya merusak agama Yahudi. Syekhul Islam menyebutkan tentang bagaimana cara dia, di antara cara dia untuk merusak Islam, Pak. Tahu enggak caranya? Yaitu pertama dia akan berusaha untuk mengesankan dulu bahwa ini ikhtilaf ulama, katanya. Ahmad Ar-Rawandi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Tahu enggak sama? Hah? Sama itu gaya ibadahnya orang sufi. Ibadah dengan pakai apa? Alat-alat musik, nyanyi-nyanyi sambil joget-joget gitu. Ya. Kalau antum lihat di YouTube banyak banget tuh, Pak, gaya-gaya gitu, Pak. Ya. Oh, joget-joget gitu. Ya. Loncat-loncat dan yang lain. Apa kata Ibnu Rawandi? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Kalau saya, mewajibkan. Dikesankan dulu ini ikhtilaf ulama. Padahal enggak ada khilaf. Yang membolehkan itu orang-orang sufi. Adapun ulama-ulama, ya seluruh mazhab, enggak ada yang membolehkan ya akal Islam. Kemudian dia setelah berusaha untuk menganggap ini khilaf, ya, baru kemudian dia masuk pendapatnya. Itu kan pintar banget, Pak. Orang liberal pun begitu zaman sekarang, Pak. Mereka berusaha untuk mengambil pendapat-pendapat ulama yang jatuh kepada kesalahan, itu dijadikan alasan buat mereka. Ini ada ulama kok yang berpendapat Padahal ya dalil dan hujah tidak sesuai dengan pendapat ulama tersebut. Makanya ya akhwan Islam, bukannya kita tidak menghormati ulama, justru menghormati ulama itu dengan cara apa? Mengikuti cara mereka dalam beragama. Itu mereka mewajibkan semua untuk fanatik kepada Allah dan Rasul. Ada tidak ulama mazhab yang mewajibkan harus ikut mazhab saya? Imam Syafi'i apa pernah mengatakan, kalian jangan keluar dari mazhab saya ya. Imam Ahmad apakah pernah mengatakan, gak boleh keluar dari mazhab saya. Apa ada ulama yang berkata seperti itu? Ya. Imam Syafi'i justru mengatakan, la tuqallida, beliau berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qala ar-rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, yang kalian pegang adalah sabda Rasulullah, buang jauh-jauh pendapatku. Ini umumnya Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya yang akan Islam aneh kalau di zaman sekarang ada orang yang mewajibkan harus satu mazhab aja, enggak boleh banyak-banyak. Udah mazhab Syafi'i aja udah. Hambali-hambali aja udah. Ngapain banyak-banyak? Kita tanya kepada orang ini. Menurut kamu kebenaran itu hanya terbatas pada mazhab Syafi'i? Hah? Kalau dia katakan ya enggak sih. Kebenaran terkadang ada mazhab Syafi'i, terkadang ada pada mazhab Hambali, terkadang pada mazhab ya Hanafi, terkadang ada pada Maliki. Baik. Kewajiban kita ngikutin kebenaran atau ngikutin orang? Kewajiban kita ngikutin kebenaran. Mana di atas kebenaran, mana di atas dalil, itu yang harus kita ambil. Bukan kemudian hanya karena ini mazhab saya, mazhab Syafi'i, udah pegang kuat-kuat. Banyak di antara kita ya akhwal Islam, terutama di negeri kita ya. Kalau sudah baca kitab mazhab Syafi'i, seakan-akan itu Al-Quran yang tidak boleh disalahi. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari dalam hadisnya yang sahih. Yang dikatakan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar wa yabharal qawl wa yukhzanal amal wa yukra' wa tukra' fil qawmi bil matnah laisa min minhum man yungkiruha mal wala man yugayiruha. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang-orang buruk dimuliakan. Orang-orang yang soleh, yang baik direndahkan. Akan muncul pendapat dan akan dikunci amal. Dan akan dibacakan pada suatu kaum al-matnah dan tidak ada yang berani untuk merubah dan mengkritikinya. Lalu ditanya, apa itu al-matnah? Maktutiba siwa kitabillah. Semua yang dijadikan panduan selain kitabullah. Kata Syekh Al-Albani, masuk dalam hadis ini kitab-kitab madhab yang tidak boleh diselisih oleh pengikutnya. Seakan-akan itu bagikan dengan Al-Quran. Gak boleh dikritik. Pokoknya ini kitab ulama pasti benar 100%. Ini makna. Gak benar seperti ini. Akan Islam azan ya Allah. Makanya kewajiban kita ya akhi, kalau kita menghormati ulama, mencintai para ulama, ikuti cara beragama mereka dan manhaj mereka yang senantiasa mengagungkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan anak murid-muridnya untuk fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan fanatik kepada dirinya, tidak pula kepada madhabnya, tidak. Ikhwatul Islam, azani Allah. Nah ini kalau terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tapi kalau terjadi perselisihan yang sifatnya itu saling tahzir. Ulama ini mentahzir ulama itu. Ulama itu mentahzir ulama ini. Maka yang seperti ini wajib kita hati-hati, Mas. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di jilid 28, "Idza hakama al-ustadu bihajri syakhsin." Ya. Apabila seorang ustaz memvonis supaya menjauhi ustaz lain. Ya. Jadi kalau ada ustaz yang satu ustaz mengatakan Kamu jangan najis sama dia. Ya. Kata beliau apa? Wajib alaihi an yandur. Wajib dia untuk melihat terlebih dahulu alasannya. Ya. Wajib dia melihat dulu alasannya apa. Kalau ternyata alasannya sesuai syariat akhul Islam azanillah Allah wa iyyakum, maka pada waktu itu tidak boleh ya akhul Islam ya kita kemudian mengikuti fatwa dia. Kalau ternyata alasannya tidak sesuai apa? Syariat. Hanya sebatas tuduhan saja, isapan jempol. Seperti di zaman sekarang banyak Pak, hati-hati itu sururi. Hati-hati itu. Masa telah kita periksa orangnya ternyata bukan sururi. Akhirnya jadi saruri, ya. Ikhwata Islam azanillah. Seperti ini enggak boleh kita ikuti. Sebab kata beliau, kalau kita mengikuti ustaz kita walaupun salah dalam ponisnya, berarti kita sudah berhukum dengan hukum jahiliyah. Enggak boleh. Hanya karena misalnya antum takut ditahdir sama ustaz antum, antum ikut-ikutan mentahdir. Salah, akhi. Ini namanya hukum jahiliyah. Hukum Jengis Khan. Ya. Ikhwata Islam azanillah wa iyyakum. Kemudian akal Islam azanillah wa iyyakum. Kewajiban kita, akhi, hanya melihat siapa di antara ustadz-ustadz yang berselisih itu di atas kebenaran, itu yang kita bantu. Adapun mereka yang di atas kebatilan, maka kita nasihati dia. Kita luruskan dengan adab yang baik. Ikhwata Islam, terkadang meluruskan kebatilan itu terkadang tidak perlu disebarkan di internet dan yang lainnya. Tapi terkadang juga meluruskan kesalahan itu perlu juga disebarkan di internet, tergantung kesalahannya bagaimana. Kalau kesalahannya tidak tersebar, jangan disebarin. Haram. Tapi kalau kesalahannya tersebar di internet dan yang lainnya, di YouTube, tidak masalah. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau berkata, kalau dia berbicaranya itu di YouTube, dia berbicaranya di media-media sosial, maka tidak apa-apa dibantah langsung di sana. Tidak masalah. Kenapa? Karena menyelamatkan akidah, menyelamatkan umat lebih didahulukan ya akhwat Islam azanillah wa iyyakum. Tapi kan ustaz gara-gara itu penuntut ilmu jadi berselisih. Kita katakan seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perselisihan yang timbul akibat daripada membantah seseorang itu lebih ringan mudorotnya dibandingkan tersebarnya kebatilan tersebut. Daripada kebatilan tersebar dan kita sudah jelas-jelas itu batil dan kita betul-betul punya hujah dan yakin dan bahwa perkataan itu bertabrakan dengan ijma' para ulama, jelas-jelas itu pendapat yang sesat, yang tidak ya sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia ternyata ngomongnya di YouTube, dia ngomongnya di media sosial, kemudian banyak orang yang terpengaruh, gak masalah, tulis lagi, bantah lagi. Kalau Anda berani bicara di YouTube, Anda harus berani juga dikritik di YouTube. Kalau Anda berani nulis di Facebook, Anda pun harus berani untuk dikritik di Facebook. Kalau Anda enggak siap dikritik, ya udah, jangan masuk YouTube, jangan masuk Facebook. Karena itu masalahnya media umum, Pak. Semua orang bicara di situ, semua orang melihat di situ, semua orang baca di situ. Ya tidak? Ya, na'am ya akhad Islam azanillah. Makanya kita lihat akhi, ya, jenis kesalahannya seperti, kalau memang kesalahannya itu tidak disebar sama dia, dia kemudian berbuat salah dalam majelisnya atau yang lainnya, kebetulan kita yang apa? Kita yang apa sih? Merekam diam-diam tanpa sepengetahuan ustaz tersebut. Kemudian kita nyebarin. Wallah ini pengkhianat. Ada orang seperti itu terkadang, Pak. Ya si ustaz sudah punya syarat, enggak boleh ada yang merekam kecuali
1: ini saja. Yang lain gak boleh ngerekam. Kenapa? Karena si ustaz juga takut salah ketika kajian, dan itu pun juga syaratnya edit dulu. Ya. Tahu-tahu ada yang merekam diam-diam. Kemudian rekamannya disebar kemana-mana. Wallah ini pengkhianat. Tidak benar seperti itu. Banyak penuntut ilmu terkadang begitu, Pak. Diam-diam ngerekam. Kalau ngerekam izin dulu. Gak boleh seperti itu. Apalagi menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Makanya ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis inilah ya akhi. Ya kewajiban kita sebagai adab penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau memang ada kesempatan waktu mendatang kita akan membahas tentang bagaimana adab penuntut ilmu, manhaj dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Karena ini masalah yang tentunya banyak sekali para penuntut ilmu kurang memperhatikan. Terutama di Facebook dan di media-media sosial. Berbicara seenaknya, seakan-akan ulama besar. Ya. Tidak layak, seharusnya dia tahu diri, dia penuntut ilmu. Kata kalau para ulama mengatakan apa? Awalul ilmi husnul istima. Ilmu yang awal yang pertama kali itu adalah pintar ngedengar dulu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus pintar ngedengar dulu, jangan pintar nge-share. Pintar ngedengar dulu ilmu istifadah, masya Allah. Setelah kita betul-betul yakin dengan keilmuan kita, apa dengan ilmu ini yang telah kita antum kuasai dan antum kuasai betul ilmu tersebut, baru kemudian antum share, sampaikan ke orang lain. Adapun kemudian kita lebih pintar komentar, lebih pintar share, dan tidak pintar untuk mendengar ilmu, ini bakaran keluar banyak LC, Pak. Langsung copas. Betul, Pak. Langsung copas, langsung ceramah. Ya. Bahaya buat umat yang kayak gini, Pak. Nah, ya akhwal Islam, azan ya Allah. Baik, ya akhwal Islam, azan ya Allah, wa iyyakum. Saya kira cukup ya, karena udah malam ini. Tafadhal. Kita buka tanya jawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: الكلمه الطيبه.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berpeganglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
4: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
2: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، أنك adalah ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبحانه ربك، Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tunsun wa hina tusbihun.
3: Ayatun من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
5: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan.

0: لَهُ الدِّينَ.
1: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

0: يَخْلُقُونَ.
1: Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
0: Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun.
0: Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: يعملون.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: الْفُرْقَانِ.
1: Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Qul ya qawmi amalu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna.
0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
1: Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim.
0: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

0: wakil.
1: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.

0: يُشْرِكُونَ.
1: Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: ya'lamun.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

0: miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ.
0: Selamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh.

0: Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, engkau termasuk orang yang rugi.
1: Balillaha fa'bud wa kum minas syakirin.
0: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.

dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Assalamualaikum, Lek Robat.
9: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
8: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah, arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
9: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
8: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lain nili. Ustadz yo top marko top.
9: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo. Mengko tak langsung mangkat.
10: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
11: Mm-hmm.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
11: Aduh, iya ya Pak Boyo. Ono potole isuk-isuk wisan gato.
12: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane, Pak. Kek danane kok ya akeh.
11: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis entuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem, Lek. Nek bojo salihah to,
12: pengajiane ngendi kuwi, Pak?
11: Ini rungokke.
10: Hadirilah kajian muslimah Quradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
12: Melu ngaji ku bisa budale Arab Saudi, Pak Ben.
11: Ho-ho, Lek.
12: Boleh. Gaya, mangkat ngaji.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
10: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat PAS Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab." Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan,
14: berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
15: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
16: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ada ini, iya ya Pak Bo.
3: Ono potolik isuk-isuk wisang gak tau.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
3: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umroh e. Wis eto ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem lek. Nek bojo salihah to.
2: Pengajian ini ngendi kuwi Pak?
3: Ini rungokke.
1: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
3: Ha oleh.
2: Bunang, gaya mangkat ngaji.
0: 93.2 FM. Udah.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.

0: khasirin.
1: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
2: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
3: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
4: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Para asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pegiat dakwah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menganalisa dan membandingkan antara kondisi umat Islam di awal beliau berdakwah dengan menjelang wafat, maka kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok. Awal beliau berdakwah, jumlah kaum muslimin itu bisa dihitung dengan jari, dan mereka ditindas di mana-mana. Bahkan puncaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk membunuh beliau, sampai akhirnya turunlah izin dari Allah Azza wa Jalla bagi beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Hari berganti dengan hari, tahun berganti dengan tahun, sampai datang tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi adalah roda berputar, yang dulunya di bawah ke atas, yang dulunya di atas ke bawah. Terjadilah peristiwa yang diistilahkan dengan Fathu Makkah. Berapa pasukan kaum muslimin saat itu? 10.000 orang. Sebuah jumlah yang tidak mungkin dihadapi oleh kaum musyrikin yang ada di Mekah saat. Sehingga takluklah Mekah. Dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, berapa jumlah sahabat? Enggak ada di situ. Kok saya dicari? Berapa? Hah? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, jumlah sahabat berapa? Hah? Menurut sebagian ulama 114.000. Berapa? 114.000. Dari yang awalnya tidak atau enggak cukup atau bisa dihitung dengan jari tangan. Dalam berapa tahun? Sebagai seorang dai, kita perlu berpikir, apa rahasia? Kenapa perkembangan dakwah beliau begitu signifikan? Ya, takdir Allah, Ustaz. Betul, takdir Allah. Tapi kan ada sebab, ada apa? Akibat. Makanya Syekhul Islam dalam Al-Hawamiyah, dalam Al-Hamawiyah, beliau mengatakan hal-hal yang merupakan salah satu rahasia sukses. Wasallama huwal ghayatu fi kamalil ilmi. Satu. Wal ghayatu fi kamalil mubin. Tiga. Rasulullah SAW itu punya tiga kesempurnaan. Di antara sekian banyak kesempurnaan beliau, ada tiga. Yang pertama, kesempurnaan ilmu. Yang kedua, kesempurnaan tek untuk memberikan hidayah. Dan yang ketiga adalah kesempurnaan kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Yang pertama kesempurnaan apa? Ilmu. Yang kedua kesempurnaan tekad. Yang ketiga kesempurnaan kemampuan di dalam menyampaikan ilmu dan mengajarkan. Kalau tidak salah, Anda pernah menyampaikan tiga poin ini di multaqo yang kita laksanakan di Ma'is. Tiga kekuatan coba searching, tidak nemu. Yeah. Yang menjadi titik fokus kita hari ini yang mana? Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Yang akan kita kupas hari ini adalah yang ketiga. Kenapa yang ketiga ini perlu kita angkat? Karena realita membuktikan bahwa khutbah Jumat itu menjadi salah satu waktu favorit untuk tidur. Sehingga berangkat dari rumah sudah berniat kuat untuk tidur. Yang terjadi begitu khatib memulai, semuanya sudah ambil posisi. Kemudian keanaan ada tiga. Yang pertama, kesempurnaan ilmu. Yang kedua, kesempurnaan tek untuk memberikan hidayah. Dan yang ketiga adalah kesempurnaan kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Yang pertama, kesempurnaan apa? Ilmu. Yang kedua kesempurnaan tekad. Yang ketiga kesempurnaan kemampuan di dalam menyampaikan ilmu dan mengajarkan. Kalau tidak salah, Anda pernah menyampaikan tiga poin ini di multaqo yang kita laksanakan di Ma'is. Tiga kekuatan coba searching, tidak nemu.

satu, dua, tiga. Yang ketiga yang akan kita kupas hari ini adalah yang ketiga. Kenapa yang ketiga ini perlu kita angkat? Karena realita membuktikan bahwa khutbah Jumat itu menjadi salah satu waktu favorit untuk tidur. Sehingga berangkat dari rumah sudah berniat kuat untuk tidur. Yang terjadi begitu khatib memulai, semuanya sudah ambil posisi, kemudian ka'anna ala ru'usihi mutair, ya, seakan di atas kepalanya ada burung ya, yang hinggap dan takut burung itu terbang. Ada yang komen, kan meneladani meneladani para sahabat. Ya, para sahabat mereka nunduk karena fokus. Nah, mereka nunduk karena apa? Ya, karena tidur. Ketika kita menghadapi fenomena yang seperti ini, seharusnya yang introspeksi diri itu jamaahnya atau khatibnya? Khatibnya. Jamaahnya enggak perlu introspeksi. Dua-duanya. Jamaahnya juga harus introspeksi, khatibnya juga introspeksi. Karena bisa jadi jamaah ngantuk gara-gara khatibnya yang monoton. Suaranya datar, kayak dalam. Padahal nanti kita akan bahas bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam mengisi kajian, mengisi khutbah, suasananya betul-betul menggetarkan hati, membuat semangat, membuat tidak ngantuk, walaupun durasinya panjang. Jadi pernah Rasulullah SAW itu membahas tentang hari kiamat dari pagi sampai ba'da isya, daurah ba'da subuh sampai ba'da isya. Dan anak belum baca riwayat pada teklak-tekluk gitu, belum baca riwayat itu. Artinya apa? Artinya Nabi SAW itu punya keahlian, punya kepiawaian dalam public speaking. Yang sayangnya hari ini ketika kita mempelajari public speaking, kebanyakan teori-teorinya diimpor dari barat. Padahal orator terulung itulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bukan hanya bermain retorika, tapi beliau akan kita bahas nanti adalah sosok yang menghayati materi yang beliau sampaikan. Sehingga bukan hanya sekedar hangat-hangat kuku, semangat ketika majelis, setelah itu keluar menguap. Enggak. Kalau urusan motivasi, banyak motivator-motivator terkenal. Tapi apakah motivasi yang mereka sampaikan itu ngefek sampai para audien itu keluar dari ruangan tersebut? Sebagaimana dahulu Nabi SAW bisa mengubah dengan izin Allah Azza wa Jalla Umar Ibn Khattab dari sosok yang begitu jauh dari Islam menjadi sosok yang membela Islam di garda yang terdepan sampai wafatnya beliau. Maka seni public speaking yang kita ambil dari kehidupan Nabi SAW jauh lebih unggul dibandingkan yang diambil dari teori-teori barat. Materi ini beberapa kali Anda sampaikan, antara lain pernah Anda sampaikan di STDI tahun 2012, berarti tahun berapa tahun? Sekarang 2025, berarti berapa? 13 tahun yang lalu. Juga pernah Anda sampaikan di buat guru-guru SMA mana gitu, Anda lupa, di Purwokerto. Ya, cuman semuanya enggak ada rekamannya akhirnya. Alhamdulillah sekarang bisa kita rekam dan bisa kita live-kan, mudah-mudahan banyak manfaat. Oke. Apa poin pertama yang bisa kita ambil dari cara Rasulullah SAW dalam mengisi kajian? Yang pertama di halaman 5. Sama-sama di halaman 5, menghayati materi. Salah satu metode yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menghayati materi. Dari mana kita ambil itu? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Hadis yang tidak asing buat kita, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan dharafat minha al'uyun wa wajilat minha al'qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Jadi beliau sangat menghayati materi yang beliau sampaikan. Efeknya apa? Dharafat minha al'uyun, membuat kami berlinang air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami bergetar dan tersentuh. Jadi Nabi SAW bukan hanya sebagai pengisi dan penyampai, tapi beliau juga sekaligus sebagai penghayat. Seorang da'i pernah curhat kepada seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala. Wahai imam, kenapa kalau saya ngisi pengajian, ketika saya berdakwah, kok saya enggak melihat audiens saya tersentuh, kok enggak saya melihat mereka menangis dan seterusnya. Seakan-akan ketika saya ngomong itu enggak ada bekasnya sama sekali. Maka kata Muhammad bin Wasi', saya prediksikan.

0: bahwa realita yang kamu hadapi itu berawal dan bermula dari dirimu sendiri. Jadi yang bermasalah itu kamu, bukan siapa? Bukan jamaah. Apa kata beliau? Fa innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Karena sesungguhnya nasihat itu ketika disampaikan dari hati, maka akan masuk ke hati. Ini yang biasa disebutkan dengan dari hati ke hati. Maksudnya dari hati ke hati apa? Pakai telepati gitu ya. Diem gitu ya. Ada transfer energi gitu. Bukan. Tapi nasihat yang disampaikan dengan keikhlasan dari hati. Nasihat yang disampaikan dorongan kasih sayang di dalam hati. Nasihat yang disampaikan dari keinginan kuat agar audiennya mendapatkan hidayah. Dan ini pernah kami sampaikan dalam sebuah kajian, judulnya berdakwah dengan hati. Ya, berdakwah dengan hati. Di situ kami sampaikan beberapa amalan-amalan hati yang mendukung kesuksesan seorang dai di dalam berdakwah. Apa bedanya sekedar ngomong dengan ngomong dari hati? Mungkin bisa diumpamakan seperti sebuah pukulan. Ya, sebuah pukulan yang dikeluarkan dengan kekuatan penuh dibandingkan dengan pukulan yang sekedarnya. Ya, pukulan yang sekedarnya dengan pukulan yang kita kumpulkan energinya kemudian kita pukulkan sekuat tenaga, efeknya akan berbeda. Orang ngomong dengan lisan tok dibanding dengan orang yang ngomong dengan penuh kasih sayang, itu efeknya akan berbeda. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa menghayati materi? Yang pertama, kuncinya ada dua. Yang pertama adalah taufik dari Allah. Yang pertama adalah taufik dari Allah. Tidak mungkin seorang bisa menghayati materi yang disampaikan kalau dia tidak menghayati. Kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Nah, pertanyaannya, supaya Allah memberi taufik, caranya gimana? Caranya adalah dengan ikhlas. Sehingga ketika kita berbicara seni ngisi ala Nabi SAW, maka ini bukan sekedar retorika, bukan sekedar menyusun dan merangkai kata yang indah, enggak. Tapi ini urusan niat. Sehingga dari awal sebelum kita ngisi, kita harus menyiapkan hati kita. Jangan sampai ketika yang datang ngundang itu pakai mobil semangatnya luar biasa, begitu besoknya yang ngundang pakai sepeda ontel, mangkat ora. Kenapa? Karena kalau yang datang pakai mobil mewah, wah, kayaknya tak amplope. Kuantit. Begitu yang datang ngonten, kita kayaknya orang amplope. Bukan hanya tipis, orang ada amplope. Itu bahaya. Keikhlasan kita sudah tercemar sebelum kita mengisi. Dan yang seperti itu susah untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, apa kuncinya? Taufik dari Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menghayati materi? Yang kedua, ceramah harus dipersiapkan. Tidak boleh ngajar modal dengkul, bonek. Tidak boleh. Ditanya, Ustaz nanti materinya apa? Ya cobalah nanti ana ngelihat dulu wajah-wajah yang hadir, nanti muncul inspirasi. Ya boleh. Jadi materi itu sebelum misi itu harus dipersiapkan materi. Makanya subhanallah, Ustaz Yazid rahimahullah, Ustaz Yazid Jawas rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita para dai, jadwal mengisi pengajian itu jangan terlalu padat. Jangan terlalu padat. Waktu untuk belajar, ada waktu untuk membaca. Seandainya kita ngisi yang pernah mengalami tip cetek, berarti sudah tua. Itu kesimpulan. Yang muda-muda pernah tahu tip recorder itu ada rewind, terus ada apa? Hah? Forward, ya, forward mempercepat, rewind mengulang. Ah, kalau sekarang reply. Nah, itu lebih Gen Z. Akhirnya cuma mereply materi. Materi kemarin diulang lagi. Kenapa? Karena gak ada waktu untuk mempersiapkan. Bagaimana kita bisa menghayati materi? Siapkan konsepnya sebaik mungkin. Kemudian setelah disiapkan konsepnya, kita baca lagi. Jadikan materi yang kita sampaikan itu nasihat buat diri sendiri. Makanya kita sering mendengar khatib mengatakan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada jamaah dan kepada saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita akan saya sudah ghadul basar. Orang mau ngisi ghadul basar. Si pengajian dia enggak ghadul basar. Enggak mungkin akan menghayati materi. Dia akan ngisi tentang kejujuran. Kemudian ketika berangkat ngisi kajian, yeah, ditanya sama anaknya, Abi mau kemana sih? Ada rapat. Padahal nanti mau ngisi tentang apa? Kejujuran. Gimana? Gak mungkin kita akan menghayati materi kalau seandainya kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita ajarkan. ketika engkau belajar, niatnya menghilangkan kebodohan dari dirimu sendiri. Kata beliau, betapa banyak di antara kita hari ini ketika membaca buku, niatnya dari awal bagaimana supaya materi saya tersusun dengan baik dan tersampaikan secara menarik kepada audiens, bukan bagaimana saya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Jadi selama ini kita itu menyiapkan materi, baca kitab ini, baca kitab itu. Niat awalnya itu bukan bagaimana supaya anak enggak bodoh, bagaimana supaya anak tahu bagaimana cara beribadah yang baik kepada Allah. Tapi yang ada dalam hati adalah bagaimana materi ini bisa tersampaikan secara baik kepada orang lain. Kebodohan dari orang lain, harusnya kita berusaha menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Oke, ini adalah poin yang pertama. Kita ulangi apa yang pertama? Menghayati materi. Supaya kita bisa menghayati materi, apa yang pertama? Taufik dari Allah, dan itu kuncinya adalah ikhlas. Yang kedua, materi ceramah harus dipersiapkan. Mari kita pindah poin yang kedua. Poin yang kedua yang kita simpulkan dari praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memainkan intonasi suara. Apa yang kedua? Memainkan intonasi suara. Suara itu bukan hanya mengeluarkan kata, tapi suara itu bagaikan nyawa bagi orang yang berbicara. Sehingga ketika intonasi suara itu dimainkan dengan baik, kadang tinggi, kadang rendah, dan ada penekanan di dalam beberapa poin yang disampaikan, maka itu akan menyentuh dan lebih masuk dibandingkan ketika berbicaranya datar. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan itu? Jawabannya iya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza khatabah marrat aynahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berkhutbah maka matanya akan merah. Wa ala sautuhu. Apa artinya? Intonasinya, volume suaranya akan meninggi. Washtadda ghadabuh, dan emosinya memuncak. Hatta ka'annahu mundhiru jaish, sampai seakan-akan beliau saat itu adalah seorang panglima perang. Coba itu bayangkan, panglima perang lagi memotivasi pasukannya. Kan gak mungkin suaranya apa? Datar. Serbu. Ngantuk. Serbu. Dengan apa? Intonasi yang tinggi. Mengangkat tangannya. Tapi apa maksudnya di sini? Mengangkat suara itu maksudnya apa? Apakah maksudnya dari awal sampai akhir mengangkat suara? Bukan. Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Qadhi Iyad rahimahumullah, maksud dari mengangkat suara itu adalah menyelaraskan suara dengan isi. Jadi ketika kita ngisi pengajian itu kan, isi pengajian kita itu kan beragam. Ada saatnya kita ingin membangkitkan semangat, ada saatnya kita ingin menyentuh perasaan jamaah. Lah, perbedaan konten dari materi pengajian itu seharusnya kita menyesuaikan dengan suara kita gitu. Jadi ketika kita akan memberikan motivasi maka angkat suara, ketika kita ingin menyentuh hati para audiens maka kita melirihkan dan melembutkan suara kita. Ketika kita akan memotivasi jamaah, kita angkat suara kita. Dan ketika kita ingin menyentuh hati mereka, maka kita melirihkan suara kita. Bahkan mungkin sampai mendesah. Itu bisa membedakan tadi. Ketika kita memberi semangat, kita angkat suara kita. Tapi ketika kita ingin menyentuh hati mereka, maka kita menggunakan bahasa yang halus, yang lembut. Itu bedakan enggak tadi, apa namanya, naik, turun, naik, turun. Itu maksudnya. Kata Al-Qurtubi dan kata Al-Qadhi, iya. Jadi memainkan intonasi itu bukan sekedar retorika, tapi kita itu ingin menyuntikkan nyawa di dalam materi yang kita sampaikan. Surat yang ada di hadapan antum adalah sebuah surat yang dikirim oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Surat ini beliau tulis kepada orang-orang Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis saat itu. Surat ini itu nadanya tegas atau lembut? Nah, tegas atau lembut? Tegas. Karena kan memberikan alternatif masuk Islam. Kalau enggak mau Islam, bayar jizyah. Kalau enggak bayar jizyah, perang. Itu tegas atau lembut? Tegas. Surat kayak gini itu kalau mau kita baca, bagusnya gimana? Nadanya dengan nadanya tinggi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Ubaidah bin al-Jarrah ila batariqati ahli Ilya wa sukaniha, fa inna nad'ukum ila shahadati an la ilaha illallah
0: fa in abaitum fa aqirru lana bi'ta'il jizyah wa in abaitum sirtu ilaykum biqaumin hum ashaddu hubban lil maut minkum lil hayati wali syurbil khamri wa aklul khinzir.
2: Seandainya kita membacanya bukan dengan intonasi yang seperti tadi, maka akan kehilangan nyawanya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Ubaidah ibn al-Jarrah ila bakhtariqati ahli Ilya wa sukaniha fa inna nad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah. Ini pembawa acara radionya.
2: Anda tanya sama antum, kalimatnya sama gak? Yang bedanya apa? Intonasinya. Jadi intonasi itu penting. Tapi ada beberapa catatan praktis di halaman 9. Yang pertama, intonasi itu harus menyesuaikan dengan materi. Harus menyesuaikan dengan apa? Materi.
0: Jadi ada saatnya kita mengangkat suara karena memang materinya menuntut itu. Ada saatnya kita nggak perlu mengangkat suara. Ketika kita menggambarkan seorang bapak yang lagi naik motor, tahu-tahu banin cetor, itu kan memang perlu intonasi yang tinggi. Tahu-tahu banin jeblok, dor,
2: kan nggak mungkin. Tahu-tahu banin jeblok, dor, kan nggak mungkin. Kan menyesuaikan apa? Menyesuaikan materi. Jadi jangan sampai kita itu mengangkat suara tapi bukan pada saatnya mengangkat suara. Ya bapak-bapak yang di sana, tolong dijawab pertanyaannya. Kita itu mau marah-marah atau mau menunjuk orang? Semangat Ustaz, kok anahu munziru jais? Panglima perang atau dimarah-marah? Kan harus menyesuaikan apa? Materi.
0: Oke. Terus jaga keseimbangan. Apa yang kedua? Jaga keseimbangan. Maksudnya bagaimana? Intonasi, memainkan. Berarti ada saatnya naik, ada saatnya turun. Jangan naik terus.
2: Kenapa?
0: Kenapa jangan naik terus? Kesel. Sing kesel siapa? Pemateri atau audien?
2: Waduh.
0: Jadi jangan dipikir ketika kita ngomong keras terus, yang capek itu cuma pematerinya. Termasuk siapa? Audiennya. Kalau pemateri capek wajar. Pertanyaannya, kenapa audien ikut capek?
2: Betul.
0: Jadi ketika kita mengangkat suara, itu kan antum jadinya apa? Tegang.
2: Fokus.
0: Kalau fokus 2 menit, 3 menit, oke. 5 jam fokus.
2: Tepar.
0: Yang ketiga, perhatikan audien. Jadi ketika kita mengangkat suara itu, kita harus melihat audiennya ada berapa. Misi di musola yang hadir cuma 5. Dia memposisikan sedang berbicara di hadapan 5.000 jamaah di lapangan.
2: Nanti orang yang di luar masjid, kisih lagi apa?
0: Dia juga mic-nya.
2: Dia juga apa?
0: Mic-nya. Ada beberapa mic yang memang hassas.
2: Hassas itu apa?
0: Sensitif, pekak. Ya, sehingga gak perlu tinggi-tinggi. Ini Masya Allah, recommended nih. Masya Allah, Masjid Batik. Boleh diedit. Katanya suruh promo. Ya, jadi bukan diedit mereknya ya, maksudnya Masjid Batiknya loh. Ya, jadi harus disesuaikan. Ada mic-nya juga disesuaikan. Ada saatnya mic-nya itu enggak sensitif. Ada saatnya mic-nya sensitif sehingga kita sekedar mengangkat suara saja sudah masuk. Ada mic yang kita harus effort ya, mengangkat suara supaya jadi sesuaikan. Yang keempat, latihan.
2: Apa?
0: Latihan. Latihannya bagaimana? Rekam. Jadi kita ngomong, kemudian rekam. Entah di antara antum, kalau dulu anak pas masih zaman belum banyak syutingan kayak gini, anak biasanya bawa tape recorder, bawa kaset ya, bawa kaset. Kemudian saat itu anak masih di Miftahus Salam ya. Saat anak masih kuliah, tahun pertama, tahun kedua, saat itu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah masih jadi mudir di Miftahus Salam. Saat itu ketika liburan 3 bulan anak ngisi pengajian buat santri-santri Miftahus Salam, dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada itu catatannya. Dulu bukan pakai komputer, masih pakai apa? Tulisan tangan ya. Masih tulisan tangan, dan bukunya insyaallah masih ada di rumah. Jadi anak siapin materinya. Pokoknya apa yang akan diomongkan itu ditulis. Bahkan ketika akan menyisipkan candaan itu ditulis juga. Nanti di menit sekian kira-kira akan menyisipkan candaannya adalah anu. Setelah itu kemudian latihan di dalam kamar di depan cermin ya. Ngomong, lihat ekspresi wajah sambil lihat jam, karena waktunya ba'da maghrib sampai isya kira-kira berapa menit? 40 menit. Bagaimana caranya materi ini tersampaikan dalam 40 menit? Kalau ternyata setelah disampaikan materinya, latihan dalam latihan itu ternyata sampai 50 menit, berarti ada materi yang harus dihapus. Kalau ternyata 30 menit sudah habis, berarti harus ada materi yang ditambahkan. Latihan.
2: Setelah latihan, direkam. Ketika misi pengajian direkam. Kemudian didengarin lagi.
0: Oh ini keceletot. Oh ini macet di sini. Mana yang harus diperbaiki? Oh ini harusnya intonasinya dinaikkan. Harusnya ini intonasinya di diturunkan. Jadi kita ini harus latihan. Jangan merasa sudah wow. Sudah, jangan merasa sudah masya Allah. Padahal sebenarnya masih na'udzubillah. Oke, kita pindah poin berikutnya. Poin yang ketiga. Memanfaatkan bahasa tubuh. Apa yang dimaksud dengan bahasa tubuh? Gestur. Apa? Gestur. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana dituturkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, tentu, al-isyraku billahi wa uququl walidain, dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Rasulullah SAW saat menyampaikan dosa besar yang pertama dan kedua, beliau sedang bersandar, sedang santai, ya. Sedang santai. Posisinya sedang santai. Begitu beliau akan menyampaikan dosa yang ketiga dan yang keempat, fajalasa. Kemudian Nabi SAW mengubah posisinya dari santai menjadi duduk tegak. Awalnya apa? Senderan, kemudian jadi duduk tegak. Ini namanya bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur. Dosa berikutnya, dosa besar berikutnya adalah dusta dan sumpah palsu. Dusta dan sumpah palsu. Dusta dan sumpah palsu. Diulang-ulang terus. Hadis riwayat Bukhari. Contoh yang lain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain, saat aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla, hari kiamat kedekatannya seperti ini. Wa dhammas sababata wal wusta, beliau mengangkat kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi menggambarkan apa? Betapa dekatnya hari kiamat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Dan subhanallah, ternyata penelitian modern itu membuktikan bahwa 55% di dalam komunikasi itu berasal dari bahasa tubuh. Berarti lebih dari 50%. Jadi bahasa tubuh itu bisa membuat materi lebih hidup 55%. Intonasi 38%, kata-kata 7%. Jadi kata-kata itu cuma berapa? 7%. Ya. Nah, terus apa yang bisa kita gerakkan dalam tubuh kita? Yang pertama adalah tangan. Yang pertama adalah tangan. Kita apain tangan kita? Ketika memberikan semangat, kita kepalkan. Jamaah sekalian, ayo kita berusaha berjuang sekuat mungkin. Itu akan beda ketika, ayo jamaah sekalian kita berjuang sekuat mungkin. Walaupun bahasanya sudah kita gini-ginikan, tapi tangannya diam aja kayak gini, beda. Menunjukkan jumlah. Apa bedanya antara perkataan salaf dengan perkataan kita hari ini? Perkataan salaf itu sedikit tapi manfaatnya besar. Sedikit tapi manfaatnya besar. Ini kan beda. Sedikit. Sedikit tapi manfaatnya besar. Contoh, menghitung. Jadi rukun Islam ada berapa, bapak-bapak? Ada lima. Ada lima. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ini beda ketika kita ngomong rukun Islam ada berapa jamaah? Ada lima. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Akan beda. Ini tangan. Yang kedua, kepala. Apa? Kepala. Kepala ini juga akan berpengaruh. Ya. Bahasa kepala ini berpengaruh. Contoh misalnya, ketika kita membawakan perkataannya Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan pernah. Jadi ketika kita mengatakan tidak pernah, itu kepala kita sambil apa? Goyang. Tidak akan pernah didapatkan dengan santai-santaian. Yeah. Oke. Okay. Terus apa lagi? Kaki. Nah, ini kalau misalnya kita lagi misinya bukan di mana? Bukan di kursi. Ya, yeah. Atau kalaupun suatu saat misinya di kursi, tapi yang dihadapi anak-anak kecil yang ramainya pun, maka mau enggak mau kita harus menggerakkan kaki kita. Untuk apa?
2: Nendang.
0: Untuk?
2: Jalan.
0: Untuk jalan.
2: Jadi ketika ada yang ramai di pojok sana gitu ya, kita jalan ke sana. Coba.
0: Makanya suatu saat kalau memang kita ngisi di hadapan anak-anak kecil, ini penting. Mic apa? Wireless itu penting. Sehingga kita bisa, atau mic yang bisa dipegang. Kan kalau kayak gini kan enggak mungkin sambil jalan-jalan gitu kan. Ya, jadi kita minta kepada panitia, tolong, karena berhubung anak-anak kecil, SMP, SMA, atau bahkan SD, tolong saya butuh mic yang bisa saya bawa ketika ada yang nakal, ketika ada anak yang ribut sendiri, kita datangi. Ya. Bukan kita gebukin, ya. Kita datangi saja, dia sudah apa? Mengkeret. Ya, ya. Dan ada satu trik yang cukup efisien, ini sampaikan salah seorang guru SMP ke saya. Ustaz, kalau anak-anakku lagi rame banget, jangan teriak, Ustaz. Nanti antum saingan, tapi justru apa? Diam. Ketika antum diam, dijamin mereka akan ikut diam. Kenapa coba? Karena mereka kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Suara. Jadi selama ini mereka itu pengen menyaingi suara. Begitu yang pengen disaingi gak ada, mereka bingung. Maka mereka pun akan diam kembali. Ya, kita ngomong, mereka ngomong lagi. Itu resiko, kita ngomong dari anak kecil kayak gitu. Makanya anak pribadi itu, kalau disuruh ngisi anak SMP, SMA, itu persiapannya 2 kali lipat dibandingkan ngisi jamaah bapak-bapak, ibu-ibu. Karena luar biasa mereka. Oke. Kemudian, yang keempat, yang terakhir, organ. Organ di kepala. Organ di kepala itu maksudnya adalah mata, misalnya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang penuh penghayatan, kita bisa memejamkan mata kita. Jamaah sekalian, pejamkan mata kita sejenak. Bayangkan seandainya kita tidak punya mata, kita buta. Apa yang bisa kita lihat? Kita enggak bisa melihat langit yang biru. Kita tidak bisa melihat bunga yang berwarna-warni. Kita tidak bisa melihat lucunya anak-anak kita. Coba bayangkan, jamaah. Itu kan beda. Ketika kita sendiri yang sambil kita juga merenungkan gitu, itu akan berbeda. Itu adalah organ yang ada di kepala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah contoh-contohnya. Mari kita ubah. Mari kita pindah. Poin yang keempat. Sampai jam berapa, Ustaz? 6:30. Oke. Poin yang keempat. Menggunakan alat peraga. Menggunakan alat peraga. Apakah ini penting? Penting. Karena beberapa materi itu sifatnya abstrak. Ya. Sesuatu yang sifatnya abstrak ini membutuhkan alat peraga. Supaya apa? Supaya sesuatu yang abstrak itu bisa dipahami secara konkret. Dan Rasulullah SAW mempraktikkan itu. Contohnya, dalam hadis riwayat Bukhari, ana pengin, ada papan tulisnya? Tidak ada. Ana pengin di antara antum menggambarkan visualisasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, siapa yang mau nyoba pakai kertas, tidak apa-apa. Nanti anu bawa ke depan. Hadiahnya apa sih? Ada. Oke, insyaAllah. Kacang godok juga boleh. Rasulullah SAW khatta khattan murabba'an, membuat bidang persegi 4. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu, kemudian membuat garis di tengah yang keluar dari kotak itu. Wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat, lalu membuat garis-garis kecil di samping kiri dan kanannya. Siapa yang bikin? Mana? Setoran? Baik. Masya Allah, barakallah, layak mendapatkan kacang godok. Barakallah, betul sekali, ya, seperti ini. Jadi ada kotak, ya, kemudian ada garis, red, dan garis ini melebihi apa? Kotaknya. Terus di kanan kirinya ada strip-strip, ya, kanan kiri. Apa makna dari visualisasi dari Nabi SAW ini? Kata beliau, hadzal insan. Jadi kotak ini menggambarkan tentang kehidupan manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Kotak itu adalah ajalnya. Jadi orang enggak mungkin keluar dari kotak ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan kotaknya 60 tahun, ya tetap 60 tahun. Loh, ini yang keluar ini apa? Garis yang keluar itu apa? Kata Nabi SAW, wa hadza alladhi huwa kharijun amalu. Yang keluar itulah angan-angan. Angan-angannya sih pengen istrinya 4. Padahal baru satu istri sudah meninggal. Ya, kira-kira seperti itu. Angan-angannya itu melebihi umurnya. Wa hadhihi al-khutatu sigaru al-a'rad. Adapun garis-garis kecil di sekitarnya itulah mara bahaya yang mengintai dia setiap saat. Kalau dia selamat dari satu garis mara bahaya, maka dia bisa jadi kena dengan mara bahaya yang lain. Hari ini dia enggak sakit, besok sakit. Hari ini dia enggak bangkrut, besok bangkrut. Hari ini dia enggak konflik dengan keluarganya, besok konflik dengan keluarganya. Ini adalah gambaran Rasulullah SAW menggunakan alat peraga. Apa bedanya dengan menggunakan bahasa tubuh? Hah? Bedanya menggunakan bahasa tubuh dengan menggunakan alat peraga. Apa bedanya? Kok sepi? Hah? Apa? Lebih aktif. Bagus. Barakallahu fi. Ada yang lain? Bahasa tubuh, ekspresi. Kalau alat peraga, bagus. Ada yang lain? Hah? Ya, visualisasi. Oke. Boleh? Nah, Masya Allah, asanta. Jadi kalau bahasa tubuh itu menggunakan tubuh kita. Kalau alat peraga menggunakan sesuatu di luar tubuh kita. Nabi SAW ini pakai apa? Whiteboard. Pakai tanah. Berarti kan di luar beliau. Terus garisannya pakai apa? Pakai dahan. Namun dahan gitu. Kemudian beliau garis. Itu